0: Jack ini sejahtera. Tapi deh, bersama rekan kami Jeffrey Panjaitan.
1: Ya, terima kasih Manu di Perusahaan Rerina Bire. Pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali kami tim kerabat kerja LPP Rerina Bire saat ini berada di Gereja Kemah Injil King Mi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire, Jalannya Sudarso. Dan pendengar, kami akan menyiarkan secara langsung jalannya ibadah Minggu pagi 11 Oktober 2026. Dan saat ini sudah memasuki lagu pembuka. Dan nantinya ibadah hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Dr. Hana Suparti. Baik pendengar, kita langsung bergabung bersama Gedung Gereja Kemah Injil King Mi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera. Dan bagi Anda yang saat ini tidak berkesempatan hadir di gereja Anda masing-masing, Anda bisa mengikuti ibadah di pagi hari ini melalui siaran kami. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.

0: memiliki kekuatan, kesehatan, nafas hidup terus adalah hadirat Tuhan menguji menyembah Engkau. Bahkan kami syukur, bersyukur dan berterima kasih kepada Bapa.
1: Sebenarnya kami juga memuji
0: dan layakkan kami untuk layak dan layak memuji menyembahmu, layak mendengarkan kebenaran firman, agar ibadah ini benar-benar menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpuji-pujilah Engkau Bapa, memberkati hamba-hambamu yang melayani di pagi hari ini, hamba-hambamu yang memainkan alat musik, hamba Tuhan yang melayani dengan singers, hamba Tuhan yang memimpin ibadah. Bahkan sebentar akan ada doa syafaat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Kami minta hikmat urapan kuasa-Mu bagi hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, agar semua kami benar-benar diberkati dalam pelayanan di pagi yang indah ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Puji-puji Engkau Bapa. Bapa menyerahkan hamba-hamba Tuhan yang mungkin masih dalam perjalanan, kiranya Tuhan sertai mereka boleh tiba di tempat ini dengan keadaan selamat. Untuk kami sama-sama memuji menyembah-Mu Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih jalan RRI yang melayani pagi hari ini, kiranya Tuhan juga mengurapi dan memberkati. Jadikan saluran RRI menjadi saluran berkat bagi banyak orang ini, kota Nabire, bahkan Papua Tengah secara umum. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Yes, thank you. Bapa, terima kasih. Terpuji-pujilah Engkau Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya, biarlah jadi di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu bisa duduk kembali.
2: Bapak Ibu, kita akan bersama membaca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Kita baca 1 Tesalonika 4 ayat 1 sampai 12. Saya akan membacakan judul perikop beserta ayat yang ganjil. Bapak Ibu akan membaca ayat yang genap. Nasihat supaya hidup kudus. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti, tetapi baiklah kamu melakukannya lebih sungguh-sungguh lagi. Karena ini hendaklah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjauhi percabulan. Bukan di dalam keinginan hawa nafsu, seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus.
3: Karena itu siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepadamu.
2: Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah.
3: Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu, saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya.
2: Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu.
3: Sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka.
2: Kita akan sama-sama bangkit diri. Bersama persekutuan jemaat, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dan hidup yang kekal. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan sama-sama memuji Tuhan. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar. Begitu juga kasih-Nya kepada kita semua yang sudah berdosa, Dia mengangkat kita.

0: Haleluya. Kita akan mendengarkan pujian dari Ibu Eva Sapang. Kepada Ibu dipersilakan.
1: Ya, pendengar, kita akan mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Eva, dan persembahan pujian ini akan dinyanyikan langsung oleh Ibu Eva sendiri.
2: Kasih Tuhan sungguh indah dan luar biasa. Oleh karena itu, saya akan menaikkan satu pujian yang singkat sebagai tanda bahwa kehidupan saya ada karena kasih Tuhan yang mengalir dalam hidup saya.

0: berkat untuk kita semua. Amin. Ya.
1: Terima kasih Ibu Eva, Tuhan memberkati dalam usia yang ke-55. Bapak Ibu, kita tahu segala hidup ini penuh dengan pergumulan, penuh dengan hal yang kita tidak mengerti. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa satu hal, tangan Tuhan itu sedang merenda untuk kebaikan kita semua. Kita tidak tahu apa yang terjadi, tapi semuanya itu baik adanya untuk kita semua. Dan kita percaya itu. Biarlah apa yang kita alami pada saat ini kita bawa dalam doa. Dan kita percaya bahwa pada saatnya nanti kita akan melihat kemuliaannya.

0: Bapak Ibu Jemaat Tuhan, saya terbatas untuk menyampaikan pergumulan kita. Mari masing-masing Bapak Ibu menyampaikan pergumulan secara diam-diam di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Memang benar pujian yang baru saja kami nyanyikan, cobaan apapun yang kami hadapi hari ini tidak melampaui kekuatan kami. Karena Tuhan selalu memberi jalan keluar tatkala kami diperhadapkan dengan pencobaan-pencobaan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Hamba bersyukur pagi hari ini kalau kami bisa melewati minggu yang sudah lewat ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami masih bisa bernapas, jantung kami masih bisa berdenyut, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa, bersama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan satu tahun usia, mulai dari anak kekasih kami Glenn Laturiu, Oma Heni Wakari, Maria Orpa Pigome, Ibu Eva, dan Bapak Simeon Wetang, hari ini Bapak Octavianus Kana. Hamba serahkan anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan satu tahun usia, biarlah janji kebenaran firman Tuhan digenapi dalam kehidupan mereka. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Kalau ada nama-nama yang belum tercantum, mereka juga diberi umur panjang. Berkat yang sama juga untuk anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpujilah namamu. Hamba juga bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sertai perjalanan mereka. Perjalanan keluar kota Nabire, Papua, kalau hari ini mereka ada bersama dengan kami, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba juga bersyukur bersama dengan LPP RRI Nabire yang ada bersama dengan Jemaat Sejahtera hari ini untuk menyiarkan secara langsung ibadah bersama dengan Gereja Kemi Injil Kingmi Jemaat Sejahtera. RRI Nabire terus menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus bersama dengan kami diberkati Tuhan. Hamba juga bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah sembuhkan dari sakit penyakit. Walaupun hari ini mereka tidak melaporkan, tetapi Tuhan tahu penderitaan mereka sepanjang minggu yang sudah lewat. Mungkin ada yang baru keluar dari rumah sakit hari ini. Tuhan, terima kasih, Tuhan terlalu baik. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang dalam kelemahan tubuh. Kami teringat untuk hamba Tuhan Ibu Asisten, Ibu Katrina Blegur yang ada di Bali hari ini. Dalam pengobatan, kami walaupun secara manusia kami tidak tahu sampai saat ini keadaan hamba Tuhan ini, tapi Tuhan tahu. Tuhan beri damai sukacita bagi hamba Tuhan ini. Siapapun, dokter, suster, mantri yang menangani hamba Tuhan ini, Tuhan beri hikmat supaya mereka tidak salah beri obat untuk hamba Tuhan ini. Segala keperluan biaya Tuhan cukupi. Keluarga Bapak Meki Yaimo, anak-anak diberkati Tuhan. Hamba juga berdoa untuk Bapak Tony Rumbiak yang ada di Jayapura. Dalam rangka pemulihan, Tuhan juga pulihkan hamba Tuhan. Mama Ena, Tuhan terus pulihkan. Kalau ada dalam jemaat ini yang sedang sakit, sedang dalam pemulihan, berkat Tuhan yang sama juga untuk hamba-hambamu. Terima kasih Tuhan. Ibu-ibu yang sedang mengandung dalam jemaat, Ibu Lucy Wetang, Ibu Devina Miagoni, kedua hamba Tuhan ini, janin mereka diberkati, dijaga, dilindungi sampai saat melahirkan. Tuhan tolong supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan. Beri ketenangan, damai, sukacita bagi kedua hamba Tuhan ini. Kami siap menyambut buah hati yang Tuhan sudah karuniakan bagi keluarga-keluarga ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba bersyukur bersama dengan hamba Tuhan Ibu Pendeta Dr. Ana. Bersama dengan kami pagi hari ini, Tuhan utus hamba Tuhan ini untuk menjadi saluran berkat. Sebentar hambamu akan menyampaikan pesan Tuhan bagi kami, urapan dan kuasa Tuhan atas hambamu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk pemerintah Republik Indonesia, mulai dari pusat sampai kampung, hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Siapapun yang memimpin, Presiden Prabowo dan wakilnya, Gubernur Papua Tengah bersama dengan wakil, Bupati Nabire bersama dengan wakil, diberkati Tuhan, beri hikmat bagi hamba-hambamu untuk memimpin provinsi Papua Tengah ini Bapa. Jadikan mereka terus saluran berkat. Hamba berdoa untuk Gereja Kemah Injil Indonesia, diberkati Tuhan. Gereja Kemah Injil Kingmi di tanah Papua, terlebih khusus Sinode yang akan melaksanakan konferensi di Papua Barat, akan memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Pasti Tuhan akan mengangkat, memilih seorang pemimpin yang punya hati seorang hamba, untuk memimpin gereja KM Angel Kingmi 5 tahun ke depan. Hamba juga berdoa untuk klasis-klasis akan memilih badan pengurus baru, khususnya ketua klasis sampai ke jemaat. Jemaat Sejahtera juga hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati. Terima kasih Bapak. Sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan gereja KM Angel Kingmi di Tanah Papua, mulai dari PAUD, TK, SD, SMP sampai perguruan tinggi, ada guru-guru dan ada dosen-dosen yang mengajar, diberkati Tuhan. Ada STT Walter Pos, ada Stang Nabire. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terpujilah namamu. Secara khusus lembaga PAUD Nabire, Stang Nabire dan lembaga PAUD Sejahtera, hamba bersyukur bersama dengan hambamu Bunda Sally yang sudah mengikuti kegiatan di Jakarta. Hamba Tuhan ini sudah kembali dengan selamat, akan ada rehab gedung PAUD Sejahtera. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati semua bunda-bunda yang ada, murid-murid yang ada juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk klasis Kingmi Nabire, hamba Tuhan Bapak Pendeta Merdekai sebagai ketua klasis, diberkati Tuhan dengan semua staf yang ada. Program-program ke depan hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Dan ada juga pemilihan ketua klasis. Hamba berdoa untuk hamba Tuhan Bapak Pendeta Merdekai dalam pelayanan hari ini bersama dengan istri, anak-anak, oma, diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus, glory, glory, haleluya. Hamba berdoa untuk orang tua yang dalam jemaat kami Bapa. Ada yang sudah lanjut usia, tetapi kalau mereka masih sehat kuat sampai hari ini, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Biarlah janji firman Tuhan digenapi dalam kehidupan orang-orang tua ini, sampai rambut putih, sampai masa tua Tuhan tetap menggendong. Ada yatim piatu, janda duda yang ada dalam jemaat ini diberkati Tuhan. Pemuda-pemudi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang tepat. Sedang mencari teman hidup, Tuhan beri teman hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang sedang studi di luar kota Nabire, di luar Papua, bahkan ada yang di luar negeri, Tuhan jaga lindungi mereka. Tuhan jauhkan anak-anak kami dari pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk jemaat Sejahtera, mulai dari gembala, asisten, semua badan pengurus jemaat, ada beberapa komisi sekolah minggu, perkawan pemuda, perkarya dalam jemaat ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Hamba berdoa untuk anak-anak Tuhan yang sedang menggumuli biaya maupun biaya sekolah anak-anak, biaya hidup sehari-hari. Kalau ada dalam jemaat ini yang sedang susah, Tuhan mencukupi, karena firman Tuhan katakan burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kami anak-anak Tuhan yang selalu memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu Bapa. Hamba bersyukur dengan hamba Tuhan Bapa Agustinus Ugwipa. Tuhan sudah sertai hamba Tuhan ini beberapa bulan lalu, keluarga ini dalam keadaan kelemahan tubuh, tapi hari ini keluarga hamba Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Glory, glory, haleluya. Hamba menyerahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Hambamu yang sedang memandu acara, anak-anak kami yang memainkan alat musik, singers, dan hamba Tuhan yang sebentar akan menyampaikan firman Tuhan untuk kami. Satu dua kata firman Tuhan yang keluar dari bibir mulut hamba Tuhan ini memberi jalan keluar dari setiap permasalahan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, baik perkataan perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi sucikan dan kuduskan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Secara khusus hamba berdoa untuk ketiga hamba Tuhan yang selama satu minggu ada bersama dengan Stag Nabire dalam rangka mengajar kelas S3 yang ada di Stag Nabire. Dalam rencana Tuhan, ketiga hamba Tuhan ini akan kembali besok ke Jogja. Tuhan menyertai, seperti Tuhan Yesus sudah menyertai perjalanan ketiga hamba Tuhan, Yesus yang sama pun yang akan menyertai perjalanan ketiga hamba Tuhan kembali ke tempat tugas, pekerjaan, dan pelayanan. Terima kasih Tuhan, hamba Tuhan Ibu Dr. Hana yang ada bersama dengan kami, Dr. Sri yang ada bersama dengan jemaat ini Enaimo, Dr. Sentot yang ada bersama dengan Hosana. Tuhan Engkau berkati ketiga hamba Tuhan ini. Mereka tidak kebetulan ada di Nabire, mereka diutus untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu. Ini doa dan syukur kami pagi hari ini, dan hamba menyerahkan kelanjutan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan terus menyertai kami. Kami semua sehat, kami semua kuat, kami semua diberkati oleh Tuhan, dan kami juga siap memberkati orang lain. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu Bapa. Dalam nama Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Kita akhiri doa syafaat ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
1: Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Kristus, kita akan mendengarkan, sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Ibu Pendeta Dr. Hana Suparti, MTH, MPDK. Kita sambut kebenaran firman Tuhan ini, sama-sama kita naikkan pujian, Injil elok, Injil yang beri hidup.

Kita akan berdoa. Bapa di surga, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta kemuliaan-Mu ya Bapa. Ucapan syukur yang senantiasa kami naikkan di hadapan-Mu karena Bapa senantiasa memelihara di dalam kehidupan kami bersama. Terbukti pada saat pagi hari ini Tuhan, kami boleh sehat, kami boleh ada di rumah-Mu yang kudus ini, dan sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau akan bekerja, berkarya atas kehidupan kami bersama. Kami rindu Tuhan, kebenaran firman-Mu yang akan kami pelajari bersama pada saat pagi hari ini boleh memberkati di dalam kehidupan kami bersama. Terima kasih Bapa, Engkau urapi hamba-Mu, urapi semua sidang jemaat-Mu yang ada, sehingga kami pulang akan membawa berkat yang daripada Tuhan, oleh karena kami merenungkan dan melakukan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa di syurga, segala puji dan syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu saja. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa menyertai, memberkati sepanjang kehidupan kita bersama selaku orang percaya. Bersyukur juga kepada Ibu Pendeta dan juga para majelis, hamba-hamba Tuhan yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu, saya sudah di Nabire sejak hari Senin kemarin, sudah satu minggu besok. Dan sebenarnya kami harusnya pulang hari Jumat, tetapi rupanya Tuhan izinkan, Tuhan beri kesempatan untuk saya secara pribadi dan juga dua teman saya bersama-sama melayani di gereja yang lain. Nah, ini anugerah yang luar biasa yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami bertiga. Bapak Ibu, sudah yang dikasih oleh Tuhan, saya memperkenalkan diri tadi Ibu Gembala, Ibu kenalkan sendiri ya. Nama saya sudah dibaca tentunya oleh Bapak Ibu semuanya karena Ibu Gembala sudah minta nama dan membuat flyer untuk Bapak Ibu semuanya. Saya punya suami satu. Suami satu dan puji Tuhan, Tuhan anugerahkan 3 anak. Anak pertama selesai program S3, dia kuliah di Manado, selesai bulan Agustus tahun kemarin. Kemudian anak yang kedua, dia bersama-sama melayani kami di sekolah, yaitu di STTKD Sijuk Jakarta. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang sudah pernah mendengar tentang STTKD Sijuk Jakarta. Nah, disitulah kami pelayanan. Kemudian anak yang kedua baru selesai S1, sehingga dia hanya menjadi guru SMTK. Diharapkan dia mau kuliah lagi, sehingga tidak hanya jadi guru, tetapi harapan kami juga bisa menjadi dosen. Kemudian anak yang ketiga, cowok, satu-satunya cowok, baru semester 5 di Atmajaya mengambil program studi ilmu komunikasi. Nah, Bapak Ibu, pekerjaan kami setiap hari adalah di kantor Sekolah Tinggi Teologi KDSI Yogyakarta. Tapi selain itu juga Tuhan berikan pelayanan gereja, kami menggembalakan, suami saya yang menggembalakan, saya hanya membantu penggembalaan. Di lereng Gunung Merapi, karena memang saya orang kampung ya, jemaatnya masih kecil, tetapi saya tetap setia karena dari situlah Tuhan memperhatikan kehidupan kami. Nah, Bapak Ibu, itulah kesaksian atau itulah perkenalan yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Kalau Bapak Ibu berkunjung ke Jogja, bisa info ke kami, mampir di lembaga yang Tuhan percayakan kepada kami di STTKDSI Yogyakarta, atau juga ke rumah pun dipersilahkan. Ya, puji Tuhan. Sekali lagi kami kesini memang kami diutus oleh Bapak Ketua kami, direkomendasi oleh Bapak Ketua kami untuk membimbing mahasiswa program doktor yang dikoordinir oleh Ibu Gembala di sini. Ada 9 mahasiswa program doktor dan
kami sedang membimbing dalam penyusunan disertasi ataupun karya ilmiah. Kemudian rupanya juga ada kesempatan untuk mengajar S2, ada kesempatan juga untuk kuliah umum. Nah, ini kepercayaan dari hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu Gembala, Bapak Ketua Distak yang luar biasa menghargai kami bertiga. Baik, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang Tuhan mau? Apa yang Tuhan ingin kerjakan di dalam kehidupan kita bersama? Apa yang Tuhan inginkan terjadi dan kita lakukan di dalam kehidupan kita bersama selaku orang-orang percaya? Puji Tuhan. Tema atau judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah hidup sebagai warga kerajaan surga yang murah hati. Nah, sekali lagi, hidup sebagai warga kerajaan surga yang murah hati. Bapak Ibu, Saudari yang dikasih oleh Tuhan, siapa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan warga kerajaan surga? Tentunya adalah kita semuanya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, dan kita mengalami pertobatan. Disitulah posisi kita, status kita adalah orang-orang atau warga kerajaan sorga. Dan saya yakin serta percaya semua yang ada di dalam ruangan ini adalah warga kerajaan sorga. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan. Hanya ada sambungannya ya. Warga kerajaan sorga yang murah hati. Tidak hanya sekedar menjadi warga kerajaan sorga, tetapi Tuhan minta, Tuhan harapkan di dalam kehidupan kita bersama, sebagai warga kerajaan sorga, yes, kita semuanya adalah warga kerajaan sorga, tapi Tuhan mau warga kerajaan sorga yang murah hati. Baik, ayat firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Saya mau bacakan ya. Matius pasal 5 ayat yang ke-7. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sekali lagi saya mau baca. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Bapak Ibu setuju? Amin Bapak Ibu. Luar biasa firman Tuhan. Kemudian juga ada di dalam Filipi pasal yang ketiga ayat yang ke-20, di sana dikatakan, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Sekali lagi saya mau baca. Karena kewargaan kita, jemaat di Kingmi Sejahtera, kita adalah di dalam surga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan dasar dua ayat ini yang sudah kita baca, kita akan merenungkan, dan tidak hanya sekedar merenungkan, tetapi Tuhan mau setelah kita renungkan, kita terima, kita harus lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, tidak sekedar mendengar, merenungkan, tidak berhenti di situ. Tetapi Tuhan mau setelah kita renungkan, kemudian Tuhan mau kita harus kerjakan di dalam kehidupan kita bersama setiap hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau di dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 menyatakan bahwa status kita, ya, status kita terdaftar sebagai warga kerajaan surga. Ingat ya, dalam Filipi 3 ayat yang ke-20 menegaskan, Rasul Paulus menegaskan kepada kita bahwa kita semuanya adalah warga kerajaan sorga. Dan disambung di dalam Matius 5 ayat yang ke-7 menyatakan bahwa bagaimana gaya hidup kita sebagai warga kerajaan sorga yang murah hati. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kita tidak hanya sebagai warga kerajaan sorga. Yes, memang itu kita adalah sebagai warga kerajaan sorga, berKTP kerajaan sorga. Sekalipun saat ini kita semuanya adalah sebagai warga negara Indonesia.
bersyukur bagi Tuhan kita Yesus Kristus, kita punya KTP 2. Yang pertama KTP sebagai warga negara Indonesia. Hidup kita ikuti hukum-hukum yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita adalah memiliki KTP surgawi sebagai warga kerajaan surga. Dan disitulah ya, dan disitulah kita juga harus hidup menurut hukum-hukum kerajaan surga. Luar biasa Bapak Ibu. Nah, hukum kerajaan surga itu tidak hanya kita duduk sebagai warga kerajaan surga, tidak. Melalui pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini ada tiga hal, satu, dua, tiga, yang harus diperhatikan dan dilakukan sebagai gaya hidup warga kerajaan surga yang murah hati. Bapak Ibu Suri yang dikasih oleh Tuhan, untuk bermurah hati itu enggak gampang. Ya, untuk bermurah hati itu tidak gampang, tetapi pada pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita semuanya sebagai warga kerajaan surga untuk hidup bermurah hati kepada orang lain. Makanya melalui pembacaan tadi ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dan harus kita lakukan sebagai warga kerajaan surga yang bermurah hati. Yang pertama, ya, rahasia yang pertama, apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus terjadi dalam kehidupan kita bersama. Di sini dikatakan identitas kita warga kerajaan surga yang tinggal di bumi Nabire, Papua. Luar biasa Bapak Ibu. Identitas KTP kita Indonesia, yes. Tapi rupanya double porsi Bapak Ibu. Luar biasa. Kita juga punya KTP warga kerajaan surga. Makanya identitas kita warga kerajaan surga yang tinggal di bumi Nabire ini, Papua ini, ya. Dan itu ada maksud yang luar biasa. Kita bukan orang Nabire yang kebetulan akan masuk dalam kerajaan surga. Perhatikan, kita bukan orang Nabire yang akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi kita adalah warga kerajaan surga yang Tuhan tetapkan kita semuanya untuk tinggal di Papua, yaitu di Nabire. Amin Bapak Ibu. Jadi berbeda, bukan kita orang Nabire yang sebentar lagi akan ke surga, bukan. Tapi kita semuanya adalah warga kerajaan surga yang Tuhan tetapkan kita tinggal di Nabire. Nah, di tanah Papua. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita tinggal bersama-sama di Nabire ini? Kita harus hidup berdasarkan aturan atau hukum-hukum tentang kerajaan sorga. Tidak hanya sekedar hidup, tidak, tetapi kita harus hidup sesuai atau menurut semua aturan surgawi yang ditulis di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam Alkitab ini. Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan, kalau orang dunia, ya, kalau orang dunia atau aturan dunia atau mungkin juga aturan di Nabire, ketika orang bilang disakiti, ya, ketika orang bilang disakiti harus dibalas juga disakiti. Kira-kira hukum dunia seperti itu atau tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau kita disakiti, hukum dunia loh ya. Kalau kita disakiti kita harus balas. Tetapi kalau hukum kerajaan surga tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu. Sekalipun hukum dunia mengatakan kalau disakiti hendaklah kamu membalas, bahkan kalau ada kesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, korupsi mungkin atau apa, lakukanlah karena itu kesempatan, itulah hukum dunia. Dan tidak sedikit di luar sana banyak orang yang melakukan kesempatan seperti itu. Itulah hukum dunia, aturan dunia atau yang diikutilah oleh orang-orang di dunia. Tapi kalau orang warga kerajaan surga seperti kita semuanya, aturan surga bilang kalau disakiti berilah pengampunan. Ya, kalau disakiti berilah pengampunan. Kalau ada kesempatan, berilah, bukan
ambillah. Jadi sangat jauh berbeda Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Sebagai warga kerajaan sorga, memang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita bersama. Ketika ada kesempatan untuk kita memberi, berilah kepada orang lain. Beri, beri dan beri, bukan ambil, ambil dan ambil, tetapi beri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin dalam kehidupan kita bersama ini kurang nyaman hidup di dunia ini ya. Tapi kita harus bertanggung jawab. Sekalipun mungkin secara pribadi, secara fisik enggak nyaman atau kurang nyaman, tapi kita ditaruh di Nabire ini, tinggal di Nabire ini, tinggal di Papua ini, kita harus bertanggung jawab ya. Kita harus bertanggung jawab. Kenapa kita harus bertanggung jawab? Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa kita semuanya adalah wakil-wakil Allah di bumi. Untuk menjadi wakil Allah di bumi itu enggak gampang. Allah begitu kasih, Allah begitu adil, Allah begitu kekal dan lain sebagainya. Mungkinkah itu bisa terjadi dalam kehidupan kita bersama? Bisa Bapak Ibu, dengan catatan kita terus bergumul kepada Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, sehingga kasih agape itu tinggal di dalam kehidupan kita bersama. Sehingga tanggung jawab kita sebagai warga kerajaan sukar yang tinggal di Nabire ini, kita akan benar-benar melakukan apa yang Bapa kehendaki. Karena kita semuanya adalah wakil-wakil Allah, wakil-wakil Tuhan yang ditempatkan di bumi ini. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, contoh seorang tokoh yang luar biasa, Abraham. Abraham tinggal di kemah, tidak bangun istana permanen,

Tuhan. Amin Bapak Ibu. Itu hal yang luar biasa. Itu tanggung jawab yang luar biasa. Puji Tuhan ada gereja. Mari kita akan bangun gereja ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ada STAK, ada TK, ada SD, SMP mungkin semuanya kita lakukan. Itu semuanya adalah bukti tanggung jawab kita selaku warga kerajaan surga untuk melakukan tugas yang Bapa di surga percayakan di dalam kehidupan kita bersama. Karena apa? Melalui lembaga, melalui gereja yang Tuhan percayakan kepada kita, disitulah kita menjadi saksi. Disitulah kita mempersiapkan pemuda-pemudi. Disitulah kita mempersiapkan generasi muda untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan ini, untuk melanjutkan menjadi wakil-wakil Tuhan di bumi ini, sehingga kita menunjukkan itulah tanggung jawab kami sebagai warga kerajaan sorga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang sangat luar biasa. Kalau pagi hari ini Tuhan mengingatkan kita bersama sebagai warga kerajaan sorga harus bertanggung jawab membangun semua pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita bersama. Jangan ada di antara kita yang merasa minder. Tuhan, aku gak mampu untuk melakukan itu semua. Tuhan, aku anak kampung. Tuhan, aku gak punya pendidikan. Bukan. Tuhan tidak pernah melihat itu semuanya. Pendidikan memang perlu sebagai sarana. Tetapi yang paling penting adalah hati kita. Bagaimana kita menjalankan tanggung jawab yang daripada Tuhan selama kita ada di dalam dunia ini, di tanah Papua, di tanah Nabire. Kalau saya di Jogja, sekali-sekali saya ke Nabire. Ya, Bapak Ibu, kita semua punya tanggung jawab. Semua kita punya tanggung jawab. Ndak kecil, ndak gede, ndak tua, semua oma, opa pun punya tanggung jawab yang luar biasa dalam hidup ini. Bagaimana? Karena kita adalah sebagai wakil-wakil Allah di bumi. Dan tentunya sebagai wakil kita akan memberi yang terbaik. Yang terbaik bukan hanya yang baik, tapi yang terbaik untuk Bapa kita yang memberikan kepercayaan kepada kita untuk melakukan pekerjaannya. Jadilah wakil-wakil Bapa di surga yang sungguh-sungguh bertanggung jawab di hadapan Bapa di surga. Yang kedua, ya. Kalau yang pertama tadi, kita memang sebagai warga kerajaan surga. Yes, yang bertanggung jawab. Yang kedua, gaya hidup kita harus murah hati. Kenapa harus murah hati? Karena Bapa di surga juga murah hati. Bapa di surga murah hati, Bapak Ibu. Kalau kita perhatikan, siapa sih kita ini semuanya di hadapan Tuhan? Pada mulanya kita ini semuanya adalah orang yang berdosa. Orang yang tidak bisa berhubungan dengan Allah karena dosa. Tapi karena kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Dia disalib di Gunung Golgota. Mati di kayu salib hanya untuk kita semuanya. Bukankah itu salah satu bukti kemurahan Bapa, kemurahan Tuhan Yesus untuk kita sebagai orang-orang percaya. Nah, kalau Tuhan Yesus saja, Raja di atas segala Raja, tinggalkan kerajaannya turun di bumi, hidup bersama-sama dengan kita manusia selama 33 setengah tahun, itu membuktikan bahwa kasihnya luar biasa. Itu membuktikan bahwa kemurahannya luar biasa. Nah, kalau Tuhan Yesus saja bermurah hati seperti itu, kita yang sebagai warga kerajaan surga, mosok kita tidak akan murah hati. Harus murah hati ya Bapak Ibu, setuju? Harus. Harus bermurah hati, karena Bapak kita adalah Bapak yang murah hati. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, orang yang murah hati atau orang yang bisa melakukan kemurahan hati, hanya karena meneladani Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita meneladani seseorang, mungkin suatu ketika kita akan kecewa. Ya. Kalau kita mengidolakan seseorang, mungkin kita suatu ketika akan kecewa. Tapi ketika kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Raja di atas segala Raja, yang punya kemurahan di atas segala kemurahan, maka kita tidak akan pernah kecewa. Tidak akan pernah kecewa. Jangan pernah mengidolakan kepada seseorang. Ya, tapi idolakanlah Tuhan Yesus. Bermurah hatilah seperti Tuhan Yesus yang sungguh rela mengorbankan hidupnya untuk kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.

0: Karena hukum kerajaan surga adalah tabur tuai, ya, tabur tuai, dan itu merupakan bukti salah satu kemurahan hati. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Tadi yang sudah kita baca, ya, dan itu merupakan sekali lagi hukum tabur tuai. Ya, dunia katakan biarlah harta kekayaan kita simpan sehingga jadi kaya. Tapi kalau hukum kerajaan surga tidak seperti itu. Tabur, tabur, tabur, karena memang itu yang akan kita tuai. Jangan sampai kita tidak menabur, kalau tidak menabur kita juga tidak akan menuai. Kalau di dunia ini kita istilahnya pelit, enggak tahu pelit ya, pelit. Nah, kita akan malu apa yang akan kita tabur. Karena semua yang kita lakukan itu adalah merupakan investasi kita ke dalam kerajaan sorga. Besar, kecil, sedikit, banyak, semua yang kita lakukan adalah sedang investasikan untuk kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika ada kesempatan untuk kita menabur, jangan pelit. Sekali lagi, jangan pelit. Kalau kita tidak menabur, kita tidak akan pernah menuai di dalam kerajaan surga. Dan kita malu. Kita malu nanti ketika pulang ke dalam kerajaan surga. Taburlah. Taburlah, taburlah, taburlah. Firman Tuhan berkata menabur sedikit, yang dituai juga sedikit. Tidak menabur, apalagi tidak akan pernah menuai. Tabur banyak, pasti menuai banyak. Amin Bapak Ibu. Pilih sendiri, buat keputusan sendiri di hadapan Tuhan. Buat komitmen di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau menabur sedikit. Ya, Tuhan berkata ya akan memberkati sedikit. Tuhan, saya tidak akan menabur. Ya sudah, saya juga tidak akan memberkati. Tapi ketika Bapak Ibu komitmen, tanggung jawab di hadapan Tuhan, ya Tuhan, ada kesempatan untuk menabur, saya akan menabur. Lakukan Bapak Ibu, lakukan, pasti Tuhan akan memberkati berlipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kami mendirikan sekolah STT Kadesi Yogyakarta, kami tidak punya modal. Kami hanya modalnya lutut. Meminta kepada Bapa di sorga, karena pendirinya itu adalah orang-orang kampung yang memang tidak punya modal. Modal pertama kami mendirikan Yayasan Kadesi hanya 675.000. Bukan juta, hanya itu 675.000. Tapi karena kami setia, kami berkorban, kami menabur, menabur dan menabur. 2009 ya. Betul, 2009 kami mulai ya sekolah kami, dan puji Tuhan. Sekarang kami punya gedung, ada yang 6 lantai, ada yang 4 lantai, ada yang 2 lantai. Karena Tuhan memberkati. Amin Bapak Ibu. Tabur dulu, tabur dulu, tabur dulu. Pasti Tuhan akan melimpah-limpahkan sesuai dengan apa yang kami tabur. Ya, murah hati. Harus murah hati. Jangan jadi anak Tuhan yang pelit, tetapi menjadi anak Tuhan yang murah hati. Nah, itu adalah yang kedua. Kalau yang pertama tadi, bagaimana kita sebagai warga kerajaan surga harus bertanggung jawab melakukan hal yang terbaik karena sebagai wakil Tuhan. Yang kedua, menjadi warga kerajaan surga harus murah hati. Tabur, tabur, tabur. Pekerjaan Tuhan dimanapun pasti membutuhkan yang namanya biaya. Kalau gereja ini sudah enggak penuh, enggak muat, pugar. Begitu ya Ibu Gembala ya. Siapa yang bertanggung jawab? Masa Ibu Gembala? Ibu Gembala sudah melayani secara rohani, tentunya Bapak Ibu yang bertanggung jawab. Tabur untuk pekerjaan Tuhan. So pasti Tuhan memberkati dengan luar biasa. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan, tabur ya, tabur yang banyak, pasti akan menuai yang banyak. Yang ketiga adalah gaya hidup warga kerajaan surga harus jadi berkat. Di mana kita tinggal? Di Nabire, oke. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang dari Sorong, dari mana? Oke, jadilah berkat di mana Bapak Ibu berada. Bukti yang pertama untuk menjadi berkat itu, Bapak Ibu, di surga itu enggak ada ATM. Di surga tidak ada ATM, tapi di sekeliling kita ada ATM. Kita ambil duit di situ. Kita taruh duit di situ, disimpan di situ. Tapi di surga tidak ada ATM. Dan harta yang kita punya pun juga tidak akan dibawa ke surga. Tidak. Tapi kemurahan hati bisa ditue dan berdampak di dalam kerajaan surga. Ya. Kemurahan hati bisa ditue dalam kerajaan surga. Makanya tadi saya katakan, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita buat, itu sedang investasi. Investasi, investasi. Tabung semua apa yang kita lakukan di dalam kerajaan surga. Ya, lakukan Bapak Ibu. Tidak ada ATM di surga, tapi kemurahan hati bisa kita tue di kerajaan surga. Kapan waktunya? Sekarang. Jangan tunda-tunda Bapak Ibu. Bu, saya mau bergembala, saya mau murah hati nanti kalau sudah usia 50-60 tahun. Jangan, kita tidak ngerti kok. Sekarang usia 30 tahun juga tidak ngerti kapan kita dipanggil. Kalau tiba-tiba dipanggil Tuhan, tidak ada kesempatan lagi kan. Makanya mulai sekarang, mulai hari ini, investkan semua yang kita punya untuk pekerjaan Tuhan, yaitu untuk kerajaan surga. Kenapa? Karena di surga tidak ada ATM dan tidak perlu Bapak Ibu ATM di surga. Tidak perlu. Ketika kita pulang ke rumah Bapak di surga, segalanya sudah ada. Apalagi kalau kita rajin menginvestasikan apa yang kita punya. Wow, luar biasa yang akan kita terima. Amin. Puji Tuhan. Investkan ya, tidak ada ATM di sana. Yang kedua juga, bukti yang kedua adalah mulut yang memberkati atau murah hati tadi dalam perkataan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa memberkati orang lain tidak hanya berupa duit, tapi dengan perkataan kita pun, dengan pembicaraan kita pun, itu juga bisa memberkati orang lain. Makanya mulut kita ini harus selalu kudus, harus selalu suci untuk menjadi perkataan atau untuk memiliki perkataan yang selalu memberkati orang lain, membangun orang lain, memotivasi orang lain, mengkonseling orang lain, ya, mengingatkan orang lain. Ketika ada jemaat yang sakit, tidak harus tunggu ibu gembala, tidak harus tunggu bapak gembala, bapak ibu bisa lakukan. Kenapa? Karena mulut kita semuanya harus menjadi berkat. Harus menjadi berkat dengan perkataan kita. Ada orang yang lemah, mari kita akan ingatkan dia, kita dorong dia, kita motivasi dia untuk dia bisa bangkit kembali. Ada yang sakit, kita doakan dengan ucapan kita. Jadi Tuhan sangat menghendaki di dalam kehidupan kita bersama, bahwa hidup kita itu, perkataan kita itu harus benar-benar menjadi berkat. Jangan mengutuk orang lain, jangan. Tapi jadilah perkataan kita itu senantiasa berkat bagi orang lain. Kemudian, kalau kita lihat, Bapak Ibu mungkin sering membaca, di kota Filipi adalah kota yang penuh caci maki. Nah, namun demikian, Paulus yang dari penjara tetap berkata, bersukacitalah senantiasa. Kenapa? Karena itu adalah gaya hidup orang-orang sebagai warga kerajaan surga. Jangan susah artinya ya. Untuk menjadi berkat bagi orang lain itu menunjukkan kebahagiaan kita. Itu pun orang lain diberkati. Jadi orang Kristen kok suntrut? Apa sih suntrut? Mukanya itu gak ada keceriaan. Nah itu gak akan jadi berkat Bapak Ibu. Jadi tanpa kita berkata-kata, hanya dengan muka kita, itu pun orang lain bisa diberkati. Kemarin Bu Sri teman kami, dia katakan, kalau ketemu ibu gembala itu rasanya ceria sekali, bahagia sekali. Saya katakan, ya karena ibu gembala. Nah jadi bapak-ibu, belum bicara pun sudah menjadi berkat. Anak-anak Tuhan harusnya juga seperti itu. Jangan hanya karena gembala, bukan. Kita semuanya sebagai warga kerajaan surga, dengan wajah kita, dengan tingkah laku kita, bahkan dengan perkataan kita, harus menjadi berkat. Ya, harus menjadi berkat. Kalau yang pertama untuk mendukung gaya hidup warga kerajaan surga harus jadi berkat, di Nabire ini yang pertama adalah kemurahan hati, yang artinya apa yang kita punya kita persembahkan untuk Tuhan. Karena kekayaan kita tidak akan kita bawa. Gak ada ATM di kerajaan surga. Kemudian yang kedua adalah perkataan kita, tingkah laku kita, ya. Wajah kita pun bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jangan cemberut, maksudnya menjadi orang Kristen kok cemberut. Nah, yang berikutnya ini yang sangat sulit. Murah hati dalam pengampunan. Sulit atau gampang, Bapak Ibu? Murah hati dalam pengampunan sulit atau gampang? Sulit. Tapi itu yang Tuhan kehendaki. Kita juga harus menjadi pribadi-pribadi yang murah hati dalam pengampunan. Sekalipun ini sekalipun ini paling berat, tapi sangat penting. Hati seorang warga kerajaan surga harus seperti tanah lapang yang mampu menampung banyak barang-barang, itulah pengampunan. Memang untuk mengampuni itu berat. Kalau kita sudah disakiti, berat untuk memberikan pengampunan. Tapi ingat, ingat pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia lakukan itu semuanya hanya untuk kita. Maka kita pun harus sanggup mengampuni orang lain. Lupakan semua yang menyakitkan hati Bapak Ibu. Terimalah dia apa adanya. Tidak usah diingat-ingat kembali kalau toh sudah menyakitkan hati kita. Nah, baru kita bisa mengatakan, aku mengampunimu, aku memaafkanmu. Ingat, terima apa adanya, gak perlu diingat-ingat kesalahannya. Kesalahannya biarlah kita serahkan ke kuasa kegelapan di sana, tetapi pribadinya, orangnya harus kita terima apa adanya. Bapak Ibu, memang berat untuk mengampuni. Ya, lupakan semua yang menyakitkan, tapi terima dia apa adanya. Murah hati artinya adalah melepaskan hak untuk orang lain. Kalau untuk diri sendiri ya pasti. Tapi ini murah hati ini adalah melepaskan hak kita, milik kita. Kita serahkan kepada orang lain. Sebagaimana yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Karena kita sudah dilepaskan dari dan diampuni dari dosa kita yang membawa kebinasaan. Maka kita pun harus praktek. Hidup di dalam kehidupan kita sehari-hari, sanggup mengampuni orang lain. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Murah hati artinya melepaskan hak. Hatinya mudah digerakkan dan mudah empati untuk orang lain. Ya. Kerendahan, karena dengan kerendahan hati, baru kita bisa mampu melepaskan pengampunan kepada orang lain sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapak Ibu sudah yang dikasihi oleh Tuhan, bersyukur bagi Tuhan kita, Yesus Kristus. Kalau pada pagi hari ini mengingatkan kita semuanya, sebagai warga kerajaan surga, ada tiga hal yang harus kita lakukan. Tidak hanya kita dengar, tapi harus kita lakukan. Tanpa kita melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita bersama, yang Tuhan ingatkan pada pagi hari ini, sesungguhnya kita sebagai warga kerajaan surga yang tidak bertanggung jawab, atau warga kerajaan surga yang tidak bermurah hati. Oleh karena itu, supaya kita ini benar-benar sebagai warga kerajaan surga yang bertanggung jawab, yang bermurah hati, maka tiga hal ini harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah identitas kita sebagai warga kerajaan surga yang tinggal di tanah Papua di Nabire ini, kita harus bertanggung jawab. Ya, tanggung jawab kita besar yaitu untuk membangun Nabire ini. Ya, untuk membangun Nabire ini tergantung dari karunia yang Tuhan berikan kepada kita semuanya. Semua kita punya karunia, semua kita punya talenta yang semuanya adalah untuk bertanggung jawab membangun kota, daerah, yang Tuhan percayakan kita untuk kita tinggal. Yang kedua adalah gaya hidup kita harus murah hati seperti Bapa di surga juga murah hati. Yang ketiga adalah gaya hidup yang harus jadi berkat di tanah Papua. Tiga hal saja Bapak Ibu hari ini yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita bersama. Kalau kita sudah yes Tuhan, mulai hari ini kami komitmen, kami bertanggung jawab untuk benar-benar menjadi warga kerajaan surga yang bermurah hati, yang tahu adalah Bapak Ibu saudara semua. Kami hanya menyampaikan ini pesan Tuhan untuk kita semuanya pada pagi hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikianlah Bapak Ibu renungan yang boleh kita terima pada pagi hari ini. Perhatikan ada tiga hal yang penting yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai warga kerajaan surga. Amin Bapak Ibu. Ya, kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri dan kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita semuanya dengan kebenarannya bahwa kita adalah sebagai warga kerajaan surga yang bertanggung jawab untuk hidup di tanah Nabire, yang harus bermurah hati di tanah Nabire dan harus menjadi berkat melalui semua apa yang kita lakukan. Kita akan tunduk kepala. Katakan di hadapan Tuhan, kalau Bapak Ibu hari ini, saat-saat ini dan mungkin dari kemarin sudah bermurah hati kepada orang lain, tingkatkan kemurahan hati Bapak Ibu di hadapan Tuhan. Yang belum melakukan murah hati, Tuhan ingatkan, mari kita akan belajar murah hati kepada orang lain. Sehingga kita layak disebut sebagai warga kerajaan surga yang murah hati, yang bertanggung jawab dan yang menjadi berkat bagi orang lain. Bapak Ibu, kita tunduk kepala. Taruh tangan di dada. Ungkapkan di hadapan Tuhan. Kalau mulai pada pagi hari ini, Bapak Ibu akan meningkatkan tanggung jawabnya, akan meningkatkan kemurahannya dan akan meningkatkan hidup ini menjadi berkat. Katakan di hadapan Tuhan. Saya berikan kesempatan Bapak Ibu kepada Bapak Ibu 1-2 menit untuk berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Katakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu bahwa Tuhan pada pagi hari ini sangat mengasihi kita, mengingatkan kita bersama untuk benar-benar menjadi warga kerajaan surga yang bertanggung jawab, yang murah hati dan menjadi berkat di mana kita berada. Mungkin kita sedang pelayanan di sekolah, disitulah kita menjadi berkat. Mungkin di sebuah lembaga, di yayasan, bahkan di pemerintah, disitulah letak kita untuk menjadi berkat, bertanggung jawab dan bermurah hati. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, katakan di hadapan Tuhan, sesuai dengan kerinduan Bapak Ibu masing-masing. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita pada saat pagi hari ini. Dan Tuhan mendengar setiap apa yang kita doakan, apa yang kita rindukan. Yang paling penting semuanya hanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Bapa di syurga, hamba sudah berhenti berbicara Tuhan tentang kebenaran firman-Mu untuk semua sidang jemaat-Mu dan hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Kami yakin, kami percaya Tuhan, bahwa kami semuanya tanpa terkecuali adalah sebagai warga kerajaan sorga. Dan kami harus bertanggung jawab hidup di dalam dunia, di Papua, di Nabire ini. Dan kami juga harus menjadi berkat, bahkan kami harus senantiasa murah hati kepada lingkungan kami. Kami tidak hanya simpati Tuhan, tapi kami harus empati. Bapa, tanamkan setiap benih kebenaran-Mu di dalam hati kami semua, sehingga kami melakukan bersama-sama pertolongan Roh Kudus-Mu yang bekerja atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi hamba sudah berhenti berbicara. Satu hal yang kami mohon Tuhan, Roh Kudus-Mu bekerja atas hati kami semua untuk menjelaskan, menerangkan dan memampukan kami melakukan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di syurga, terima kasih. Segala puji dan syukur kami kembalikan ke hadirat-Mu Bapa. Hanya di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan kami diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kita semua yang percaya dan diberkati berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk kembali Bapak Ibu, waktu kami kembalikan.
1: Terima kasih Bu Hana yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Kita sama-sama bilang begini, hendaklah saya murah hati, jangan kamu saja. Terus yang kedua, tepuk kiri kanan, hendaklah kamu juga murah hati ya. Satu, dua, tiga, hendaklah saya murah hati. Kiri kanan Bapak Ibu, ayo tepuk, hendaklah kamu juga murah hati. Baik, puji Tuhan. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang sudah menguatkan kita melalui kebenaran firman Tuhan. Saya persilakan sekretaris untuk menyampaikan warta jemaat.
2: Ya, pendengar, kita akan ikuti warta jemaat yang akan disampaikan oleh sekretaris.
3: Baik, puji Tuhan Bapak Ibu, shalom. Ya, haleluya. Kita akan mendengarkan beberapa informasi mengenai untuk kegiatan pelayanan jemaat sejahtera dimulai hari ini Minggu tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2026. Ya, baik. Yang pertama kami sampaikan, ya ada surat masuk dulu, nanti saya bacakan surat masuk. Ya, surat masuk yang pertama ini dari ya Biro Pelayanan Pemuda, yaitu undangan untuk menghadiri ibadah bulanan dan doa pemulihan generasi muda yang akan dilaksanakan sebentar sore ya, atau hari ini tanggal 11 Oktober 2006 bertempat di Gereja King Maranatha jam 2:30 sampai selesai. Ya, ini undangan untuk pemuda, nanti kami akan teruskan ke pemuda. Sebagai catatan, ketua komisi mengarahkan pemuda baru tepat waktu sekaligus melakukan perkenalan. Diharapkan semua hadir, kemudian ada sumbangan wajib. Ya, nanti kami langsung teruskan ke pemuda, kebetulan langsung daripada saya lupa ya. Baik, yang berikut berasal dari panitia pelaksana retreat Akbar kelima koordinator 2026, koordinator Paniai, Diai, Dogiai, Paniai, Awe Paida dan Teluk Cendrawasi. Ini undangan untuk rapat panitia secara lengkap. Ya. Salam, salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Sesuai dengan perihal di atas, panitia mengundang kepada seluruh seksi anggota panitia lengkap dan kaum profesional, para hamba Tuhan, ketua komisi 53 jemaat untuk dapat mengikuti rapat yang akan dilaksanakan bertempat di Sekretariat Panitia Retreat Akbar kelima Koordinator atau di SPC Sarera, hari dan tanggal besok Senin 12 Oktober 2006 jam 2 siang sampai selesai, dengan agenda cross-check setiap anggota panitia, kemudian pengecekan kinerja setiap seksi, menyusun kalender kerja panitia. Ya, jadi ini untuk undangan ya untuk panitia pelaksana retreat Akbar. Ini juga saya langsung ke pemuda. Ya, kemudian besok juga ada kegiatan dari Biro Pelayanan Anak dan Remaja Klasis Nabire. Ini undangan untuk ibadah Hari Anak Kingmi. Saya baca, salam, salam sejahtera dalam Kristus Yesus. Dalam rangka mendukung perayaan Hari Anak Kingmi Setanah Papua, sehubungan dengan hal tersebut kami menyampaikan, ya, ada beberapa hal di sini bahwa setiap jemaat mengadakan Ibu Mukai di tanggal 11 atau 18 untuk mendukung program Departemen Biro Pelayanan Anak dan Remaja. Baik, nanti akan dibicarakan di tingkat BPJ. Kemudian ibadah akan dilaksanakan pada hari Senin 19 Oktober 2006 jam 2:30 sampai selesai bertempat di Jemaat Utamana. Berarti minggu depan. Ya, nanti akan dilaksanakan. Kami akan teruskan ke pengurus PAR. Ya, kemudian yang berikut undangan dari ada surat masuk. Ya, dari Biro Pelayanan Perempuan Klasis Nabire, ini undangan ibadah gabungan Biro Perkawan yang akan dilaksanakan sejahtera sebagai tuan rumah, akan dilaksanakan hari Rabu tanggal 14 Oktober jam 9 pagi sampai selesai bertempat di Gereja Sejahtera. Ya, dan catatan yang membawa pujian jemaat yaitu sejahtera masuk di dalam karena tuan rumah. Dengan demikian, tadi ada informasi dari perkawan, setelah ibadah ini semua perkawan tidak pulang dulu, dimohon untuk bersabar untuk ada pembicaraan menyangkut persiapan sebagai tuan rumah hari Rabu. Baik, itu surat masuk yang kami sampaikan. Kemudian sebagaimana dalam Daun Shalom, kegiatan-kegiatan lain, tunas sekolah minggu tetap nanti hari Selasa akan dilaksanakan di rumah Ya, Novi dan Tetus Yemo CS atau di rumah dari anak-anak Ibu Kostor, Ibu Yosi Nabuasa. Alamat KPP Wadio, pimpin acara dan cerita nanti akan diatur oleh guru sekolah minggu. Kemudian ibadah perkawan tadi kami sudah sampaikan, itu digabung di Jemaat Sejahtera pada jam 9 pagi. Kemudian ibadah perkarya hari Rabu juga akan dilaksanakan sore hari jam 5 bertepat di gereja. Nanti untuk pimpin acara dan firman Tuhan akan diatur oleh pengurus. Kemudian ibadah komsel pada hari Kamis nanti akan dilaksanakan di gereja dan yang nanti mendapat bagian untuk pemberitaan firman itu dari komsel air hidup, Bapak Moses. Baik, mungkin itu yang menjadi informasi. Oh ya, ada satu hal di sini yang saya lupa. Untuk ibadah pemuda hari Sabtu akan dilaksanakan di rumah Hana dan Jeno Gobai, alamat Karang Mulia. Dan nanti yang akan menyampaikan, yang pimpin acara di sini, Kakak Nixon Dogopia dan khotbah nanti oleh Kakak Madeline Karubaba. Ya, ibadah akan dilaksanakan jam 5 sore. Baik, itu berapa hal yang kami sampaikan sehubungan dengan kegiatan-kegiatan kita sepanjang minggu ini. Terakhir kali kami sampaikan, perkawan setelah ibadah dimohon bersabar. Baik, untuk jumlah informasi kehadiran jemaat di hari ini, ibadah tanggal 11 Oktober 2006, laki-laki berjumlah 96 dan perempuan 116, jumlah keseluruhan 212 jiwa. Demikian seluruh informasi dan atas perhatian Bapak Ibu, kami ucapkan terima kasih. Shalom. Dan selanjutnya kami persilakan pada Ibu Gembala.
4: Shalom. Ya, puji Tuhan. Semangat ya, karena kita sudah mendapat pesan Tuhan hari ini supaya kita semua apa? Apa? Haleluya. Ya, murah hati ya. Yes, terima kasih Ibu Pendeta. Ini sebenarnya kali kedua hamba Tuhan ada di Nabire. Tahun lalu buka program S3 ya di Stak Nabire, sekaligus Dies Natalis tahun lalu. Dan ini kali kedua tidak bersama dengan Bapak, suami dari Ibu Hana, Ketua STT Kadesi. Dan puji Tuhan baru saja mendapat gelar Profesor. Puji Tuhan, luar biasa. Salam buat Bapak Prof di sana dan jemaat Ibu, kami diberkati hari ini ya. Dua hamba Tuhan, Bapak Dr. Sentot ada di Pak Lazarus Tebai dan Dr. Sri ada di Ini Enaimo bersama dengan Bapak Gobai. Sekali lagi Ibu, terima kasih untuk pelayanan hari ini. Tuhan memberkati Ibu dalam semua tugas, pekerjaan dan pelayanan. Kalau Tuhan menghendaki lagi bulan Maret ke Nabire lagi ya, untuk menguji kami di proposal. Saya rasa-rasa mau undur juga. Berat sekali rasanya Ibu. Ya, tapi saya percaya Jemaat Sejahtera selalu mendoakan saya. Sekali lagi, minggu yang kemarin ini saya tidak aktif karena saya lagi ikut kuliah dari hari Senin sampai Sabtu kemarin. Terima kasih untuk doa-doa dari Bapak Ibu jemaat. Yang berikut, terima kasih untuk RRI yang hari ini turut menyiarkan ibadah Gereja Kemah Injil King di Jemaat Sejahtera. Biarlah RRI Nabire terus menjadi berkat di Provinsi Papua Tengah dan Kabupaten Nabire. Terus terima kasih, selamat ulang tahun bagi anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan satu tahun usia. Glenn Laturiu, yaitu anak dari keluarga Bapak Laturiu. Oma Heni, ada Oma di sini. Betul ulang tahun Oma? Ya, ini Oma rambut putih, Tuhan berkati Oma. Dan Orpa Pigome, ini anak dari Bapak Paulus Pigome. Ibu Eva tadi yang menyanyi ini 55 tahun. Selamat ulang tahun Ibu Eva. Tuhan terus memberkati, tetap semangat. Bapak Simeon Wetang, Bapak ganteng mana? Oh, ini yang main basket apa ini? Ini Bapak Simeon tanggal 9 kemarin juga ulang tahun, Tuhan berkati. Simeon, hari ini Bapak Octavianus Kana pasti tidak ada dah ke gereja ya. Tuhan berkati. Terus ikuti semua kegiatan jemaat ya yang tadi sudah disampaikan. Hari ini sampai nanti November kita tetap komsel gabungan di gereja ya. Ingat Bapak Ibu yang mengambil bagian dalam bertugas. Mungkin itu yang saya sampaikan untuk kita di siang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
5: Baik Bapak Ibu, kita akan memberikan yang terbaik melalui persembahan kita di pagi hari ini. Nanti setelah Bapak Ibu memberikan persembahan, Bapak Ibu bisa bangkit diri, bersama-sama kita akan memuji dan membesarkan nama Tuhan.

0: kami mengucap syukur kepadamu Bapa, karena kebaikanmu dalam kehidupan kami, karena engkau baik, sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Terus memberkati kami dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami sudah membawa persembahan kami ke hadapanmu. Biarlah persembahan ini berbau harum dan digunakan dalam pelayanan pelebaran Injilmu di tanah ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati kami terus dalam setiap pekerjaan kami. Apapun pekerjaan kami, Tuhan terus engkau memberkati. Terima kasih. Berkati juga pengelola keuangan dalam jemaat ini. Biarlah terus engkau memberikan hikmat, marifat dalam mengelola keuangan ini menjadi pelayanan dalam jemaat ini. Terima kasih. Ini doa kami. Terima kasih, kami terus bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin.
1: Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Sebagaimana firman Tuhan yang kita dengar, biarlah kita senantiasa bermurah hati. Mungkin itu susah bagi kita, tetapi kalau Tuhan sertai kita di sepanjang kerja kita, kita akan dimampukan untuk mendapatkan hati yang Tuhan inginkan sebagai warga kerajaan surga. Bersama-sama kita akan naikkan pujian, Tuhan sertai hamba. Kalau tidak, tidak mungkin kita akan bisa melanjutkan kehidupan kita. Bait pertama kita akan sama-sama duduk, nanti kedua.

rindu. Sekali lagi aku iring Tuhanku. Aku, haleluya. Terima kasih Tuhan, itulah komitmen kami. Kami mau tetap iring Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur bersama dengan orang tua kekasih Mama Karubaba ada bersama dengan kami di siang hari ini dalam ibadah ini. Terima kasih kesehatan, kekuatan, umur panjang Tuhan sudah karuniakan untuk orang tua kekasih. Terima kasih Bapa. Ada 212 jiwa yang hadir di dalam ibadah hari ini. Setelah ini kami akan pergi. Hamba utus kami semua untuk menjadi saluran berkat. Baik dia sebagai pegawai negeri, baik dia sebagai penjual apa saja di pasar, baik dia sebagai pelayan Tuhan. Hamba utus kami sekali lagi untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkan hati dan pandanganmu kepada dia dan terimalah berkatnya. Tuhan akan menjaga engkau. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat akan janji firman Tuhan. Dia terus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapa, terima kasih.

0: Haleluya, haleluya, amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
1: Shalom. Ya, pendengar dimanapun Anda berada dan dimanapun siaran kami dapat didengar, dengan doa berkat yang disampaikan oleh Pendeta Min Cete Bun MPDK tadi, maka berakhir sudah kebersamaan kita dalam siaran langsung ibadah Minggu pagi dari gedung gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire. Mengutip apa yang disampaikan oleh penyampai khotbah, yaitu Ibu Pendeta Dr. Hana Suparti MTH, bahwa bermurah hatilah kamu dimanapun kamu berada, dan bermurah hatilah kamu kepada seluruh umat manusia. Kerabat kerja yang bertugas, penanggung jawab Kepala LPP RRI Nabire, Ibu Surya S. Talib SAP MSI, produser Ketua Tim Siaran Jodefri Panjaitan ST, pengarah acara Ketua Tim Pemberitaan Arnold Saudila, pengarah teknik Ketua Tim TMB Bapak Iwan Santra, serta rekan-rekan Obi Fan Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Erika Yohanes SIKOM, serta reporter Anda Jeffrey Panjaitan ST, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ke studio.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Pendengar, demikian telah kita ikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi ya dari Gereja Kingmi Nabi Re bersama dengan kami bertugas di siaran luar ya. Pukul 10.49 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya pendengar kami yang bertugas di Nabi Re Lintas pagi pamit undur diri dari ruang dengan Anda. Selanjutnya Anda akan ditemani oleh rekan kami yang bertugas di Nabi Re Lintas siang, ada Bung Hari Gunawan dan kawan-kawan yang akan temani Anda hingga di pukul 18 sore nanti. Selanjutnya kami hadirkan beberapa teman-teman religi Nasrani selepas dari ibadah Minggu pagi ya. Selamat siang bagi Anda di mana saja Anda berada dan sampai jumpa di lain kesempatan. Selamat siang dan selamat hari Minggu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, pukul 11 tepat waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami ajak Anda kita ikuti acara siaran Dunia Anak kali ini ya, di hari ini, hari Minggu 11 Oktober 2006. Kita akan ikuti bersama siaran Dunia Anak dari TK Kristen Agape Nabire.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
3: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam acara Dunia Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
4: Shalom. Selamat pagi. Siapa yang hari ini suka cita? Hari ini kita ada di RRI. Kita ada kegiatan untuk
5: menyanyi.
4: Kegiatan siaran di RRI. Tapi sebelum kita mulai kegiatan, kita berdoa dulu ya. Bisa?
5: Bisa.
4: Kita angkat satu pujian. Selamat pagi Bapak.

Kami sungguh bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali untuk siaran di RRI. Terima kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dari awal hingga selesainya kegiatan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya.

0: Oke, semuanya tepuk tangan buat kalian semuanya. Hari ini bagaimana ya cuacanya di luar?
1: Mendung.
0: Oh, mendung. Ada matahari tidak yang bersinar? Kita nyanyi kulihat awan. Bisa? Oke.

ya, tepuk tangan semuanya. Hari ini cuacanya mendung. Kalau mendung itu tandanya mau turun apa?

0: Basah tidak kalau ada hujan?
1: Basah.
0: Oh iya, tapi kita tetap semangat datang ke RRI. Tepuk tangan semua. Bunda tanya, siapa yang ingat ini hari apa?
1: Kamis.
0: Hari apa? Coba dihafalkan nama-nama hari, langsung nama-nama bulan. 1, 2, 3.
1: Senin.

0: Bunda Erna tanya. Tadi sudah ingat-ingat nama hari, nama-nama bulan. Tema karakter kita tentang pengampunan. 1, 2, 3.
1: Pengampunan
0: itu apa sih? Memberikan maaf, betul sekali. Melupakan. Melupakan apa ya, Defender ya?
1: Kesalahan.
0: Merupakan kesalahan. Kesalahannya siapa? Orang lain. Jadi mengampuni itu memberikan maaf atas kesalahan orang lain tanpa mengingat kembali kesalahan orang. Di sini siapa yang mau jadi anak yang penuh dengan pengampunan?
1: Saya.
0: Siapa yang diampuni? Bunda tanya. Siapa yang diampuni?
1: Semua.
0: Semua orang. 1, 2, 3. Semua orang. Kenapa kita harus mengampuni semua orang? Supaya tidak masuk neraka, betul Defender. Supaya Bapa kita yang ada di surga juga mengampuni
1: kita.
0: Mengampuni kita. Siapa yang ingat ayat hafalan kita? Siapa yang ingat haru ayat hafalan kita? Di mana? Betul sekali, Matius
1: ayat
0: 14. Bunyinya seperti apa?
1: Jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapamu yang di surga mengampuni kamu juga.
0: Betul sekali. Di ayat tersebut mengatakan, jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Jadi, kalau ada orang lain melakukan kesalahan kepada kita, kita harus mengampuni kesalahannya dan melupakan. Siapa yang di sini pernah melakukan kesalahan? Oh, pastinya ya, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kalau kita melakukan kesalahan, mau tidak kita meminta maaf?
1: Mau.
0: Terus yang diminta maaf, terus teman yang satunya memaafkan tidak?
1: Memaafkan.
0: Jadi sama-sama memberikan maaf, memberikan pengampunan. Terus diingat-ingat lagi enggak kesalahan temannya tadi?
1: Tidak.
0: Jangan bilang begini, ah kamu tadi sudah pukul saya, kamu jauh-jauh sana, saya tidak mau teman lagi sama kamu. Boleh tidak begitu?
1: Tidak.
0: Kalau sudah mengampuni, berarti sudah melupakan kesalahan temannya tadi. Kalau temannya mau main sama-sama, ayo sudah teman, kita main sama-sama lagi. Karena kalau kita tidak mengampuni kesalahan orang lain, Bapa kita yang di surga juga tidak mengampuni kesalahan kita. Sedih tidak kalau begitu? Sedih, makanya kita harus jadi anak-anak yang penuh dengan pengampunan.
2: Adik-adik masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam acara Dunia Anak.
0: Nah, siapa yang pernah lihat dan dengar cerita tentang anak bungsu yang pergi ke negeri orang? Oh, iya, begitu contohnya ya. Nah, ada bapak-bapak yang mempunyai berapa anak?
1: Dua
0: anak. Banyak kah sedikit kalau dua itu? Sedikit saja. Ada kakak dan adik, sama-sama laki-laki. Nah, bapak tersebut, bapak yang kaya raya dan baik hati. Suatu saat atau suatu kali, anak yang bungsu itu datang kepada bapaknya. Dia bilang begitu, "Bapak, saya sudah capek ini pergi ke ladang terus. Saya mau pergi jalan-jalan, saya mau pergi ke tempat yang lain supaya saya bisa senang-senang di sana." Dia paksa papanya untuk bilang begini, "Saya mau minta sapu bagian harta-harta itu yang saya selama ini sudah bantu papa. Bapak kasih saya sepuh harta-harta warisan, uang-uang, emas-emas, dan baju-baju yang bagus." Akhirnya, kira-kira papanya kasih tidak ya?
1: Kasih.
0: Oh kasih, bapaknya bilang begini, "Baiklah, akan kuberikan yang menjadi bagianmu." Akhirnya bapaknya memberikan dia uang, memberikan dia emas, memberikan pakaian-pakaian yang dia minta. Lalu anak bungsu itu pergi jauh negeri tetangga sana. Di sana dia pergi berfoya-foya. Berfoya-foya membeli apa yang dia mau. Makanan yang dia suka. Dia menghambur-hamburkan uang. Dia membeli makanan. Dia membeli pakaian. Dia mabuk-mabuk di sana. Banyak teman yang ikut-ikut dia seperti itu. Nah, suatu kali setelah uangnya habis, emasnya habis terjual, dan pakaian-pakaiannya yang sudah dijual, jatuh miskin dia. Setelah jatuh miskin, anak bungsu tadi kelaparan. Bagaimana kalau kelaparan? Sakit tidak perutnya? Aduh, saya lapar. Saya sudah tidak ada lagi uang yang akan saya belikan makanan. Apakah kamu bisa bantu saya kah? Apakah kamu bisa kasih uang saya kah? Teman-temannya berkata, tidak, tidak ada uang untukmu. Sedih hatinya anak bungsu. Dulu waktu dia masih punya banyak uang, banyak teman-temannya. Tetapi setelah dia tidak punya apa-apa, temannya pergi meninggalkan dia. Lalu dia pergi ke kandang apa ya?
1: Babi.
0: Ke kandang babi dia bekerja untuk memberi makan ternak babinya orang. Di situ dia melihat makanan babi, aduh enak sekali rasanya. Rasanya lapar, ingin makan. Apakah pemilik peternakan boleh mengizinkan dia makan makanan babi?
1: Ya.
0: Jangan kamu makan makanan itu. Nanti tidak cukup, sedih hatinya dia. Lalu dia membayangkan, di rumah bapakku banyak sekali pekerja-pekerja yang dengan suka rela papaku memberi makan. Mereka bekerja dengan sukacita mengambil makanan sampai kenyang. Sedangkan di sana anak bungsu menjadi apa?
1: Kelaparan.
0: Dia sedih, dia menangis. Aku mau pulang. Aku mau kembali di rumah bapakku. Akhirnya dia kembali ke rumah bapak. Apa yang terjadi? Apakah bapaknya menerima dia datang dan kembali? Kira-kira menerimanya dengan sukacita kah? Dengan, kau jangan datang sudah. Sukacita. Sukacita tidak?
1: Sukacita.
0: Anakku telah datang. Yang hilang telah kembali. Mari kasih dia pakaian yang bagus. Cincin yang bagus. Sediakan makanan-makanan yang enak-enak. Katanya, pulanglah anakku. Ada pengampunan dari bapak. Bapaknya. Tepuk tangan semuanya. Siapa yang ingin seperti bapak anak bungsu tadi, penuh dengan pengampunan?
1: Saya.
3: Saya.
0: Iya.

0: ampun, ada ampun Bapa bagimu. Nah, itu tema karakter kita tentang pengampunan. 1, 2, 3. Nah, itu tema karakter kita tentang pengampunan. Kita masuk selanjutnya di tema belajar kita minggu ini tentang apa? Alat transportasi. 1, 2, 3. Subtemanya tentang kapal laut, transportasi yang ada di air. Selain kapal, Bunda Erna tanya, apa saja sih alat transportasi yang biasa digunakan orang di air atau di laut?
1: Perahu.
0: Apa lagi?
1: Kapal.
0: Ya betul. Apa? Johnson. Ya. Kapal minyak. Oh iya, kapal minyak itu angkat-angkat air. Speedboat. Ya betul sekali. Yang dari bambu dianyam-anyam tuh namanya apa sih? Rakit. Apa? Iya, alat transportasi yang ada di air.
2: Kapal ikan.
0: Oh, kapal ikan, betul sekali, Gatwin. Nah, kapal, iya, kapal itu alat transportasi yang ada di air, yang mengantarkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Jadi alat transportasi itu alat yang digunakan untuk mempermudah kita, mengantarkan kita dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Contohnya, siapa yang pernah naik kapal? Kapal apa ya? Oh, kapal Labobar. Nah, Gunung Dempo. Betul sekali. Nah, dari kapal Labobar tadi, dari Nabire pergi ke Jayapura. Antar provinsi, antar pulau. Kenapa ya harus naik kapal?
3: Karena jauh.
0: Oh, biar tidak capek. Betul sekali. Karena oh, tangannya patah kalau capek ya, betul. Karena jauh. Hanya ditempuh dengan kapal. Ada jalan darat dari Nabire ke Jayapura? Tidak ada. Adanya jalur udara naik kapal. Tetapi biasanya orang senang menggunakan kapal laut karena lebih murah. 1, 2, 3. Nah, betul sekali. Kalau kita naik kapal, apakah kita bisa naik begitu saja?
3: Tidak.
0: Kita harus punya apa ya?
3: Tiket.
0: Harus punya apa?
3: Tiket.
0: Tiket. Kalau kita naik kapal harus punya tiket. Di mana kita bisa beli tiket? Di tempat tiket. Di mana itu? Di kantor
3: Pelni.
0: Betul sekali, kita bisa beli tiket di sana, baru kita bisa naik ke kapal. Nah, itu kalau perjalanan kita jauh, antar pulau, antar provinsi. Tetapi kalau cuma dekat saja, contohnya Bunda mau pergi ke pulau apa ya? Pulau Nusi. Tidak naik mobil, tapi naik
3: apa?
0: Kapal atau perahu. Naik apa?
3: Perahu.
0: Naik Johnson juga bisa. Atau ke Kalimama. Bunda tidak usah naik pesawat atau kapal yang besar. Bunda bisa naik apa?
3: Perahu.
0: Alat transportasi air yang lebih kecil. Nah, itu alat transportasi air yang lebih kecil, namanya perahu. Kalau yang lebih dekat lagi, pakai apa? Rakit juga bisa, ya dah. Itu juga alat transportasi. Nah, kalau kapal laut, contohnya Labobar, ada aturan yang harus penumpang atau anak-anak ikuti di atas kapal besar tadi. Tidak boleh apa di sana ya? Aturan apa saja? Aturan apa saja yang anak-anak harus ikutin? Oh, tidak boleh merokok, kata defender. Oh, tidak boleh mabuk. Apakah boleh di dalam kapal kita buang sampah sembarangan di laut? Tidak. Nanti kotor laut kita tercemar. Betul sekali. Apakah kita boleh coret-coret kapal dengan spidol atau ballpoint? Tidak boleh, ya. Ah, kita harus ikuti semua aturan atau peraturan yang ada di dalam
2: kapal.
0: Yang pernah naik kapal pasti tahu, ya. Enggak boleh buang sampah sembarang-sembarang. Apakah di atas kapal ada tempat sampah?
2: Ada
0: dong. Mereka sediakan untuk membuang sampah di situ. Tidak berserakan, kotor. Iya tuh. Terus, kalau di dalam kapal, kenapa tidak boleh merokok?
2: Nanti mengganggu orang.
0: Oh, karena mengganggu kesehatan penumpang lainnya. Bisa apa ya? Bisa batuk, ya toh. Kalau orang mencium asap rokok bisa sakit kepala. Makanya tidak boleh. Terus bisa mengganggu alat-alat yang ada di atas kapal. Seperti itu, iya, bersin-bersin. Nah, kalau di atas kapal, apakah ada kamar mandi di sana?
2: Ada.
0: Nah, kalau ada kamar mandi, apakah anak-anak boleh kencing dan buang air besar sembarangan di sana?
2: Tidak.
0: Ada aturannya juga yang harus kita
2: kamar mandi.
0: Iya, ke kamar mandi kita harus ikuti. Nah, apakah di atas kapal bisa langsung ambil-ambil makanan semaunya?
2: Tidak.
0: Kita harus apa ya? Harus antri. Ya, tertib di atas kapal. Apakah anak-anak boleh lari-lari di atas kapal?
2: Tidak.
0: Nanti lang kita harus belajar tertib apa? Ikut aturan yang ada di dalam kapal. Nah, apakah tiket? Iya, kalau di atas kapal tiketnya boleh hilang?
2: Tidak.
0: Nanti ada pemeriksaan ya di atas kapal. Coba Ibu Tita contohnya ya. Mana itunya Ibu Tita? Mana tiketnya Ibu Tita? Nah, nanti iya tuh yang ada di kapal, bapak-bapak yang pakai baju putih, ya toh, pegawai-pegawai kapal yang akan memeriksa kapal. Nah, kapal laut Labobar contohnya, siapa yang mengemudikan? Namanya apa namanya? Iya, sopirnya kapal laut apa Tita namanya? Nahkoda kapal. Nah, kapal laut itu punya sopir namanya nahkoda. Kira-kira kalau tidak ada nahkodanya bisa jalan? Bisa jalan. Nanti bisa tabrak, kata Tirsa, betul sekali. Jadi ada nahkoda. Nah, dan ada kru-kru yang lain yang membantu nahkoda kapal. Nah, nahkoda kapal itu yang mengendalikan kapalnya. Oh, jalannya lurus, belok sedikit, lurus lagi, berhenti di Manokwari, berhenti di Sorong. Nah, kapal laut berhenti di mana ya? Bisa sembarang-sembarang berhenti di tengah laut?
2: Tidak.
0: Di mana?
2: Di pelabuhan.
0: Tepuk tangan semuanya. Betul sekali. Kapal laut, kapal besar, kapal labobar hanya bisa berhenti di pelabuhan. Tidak bisa sembarang-sembarang ambil penumpang. Harus di tiap pelabuhan. Tepuk tangan semuanya, hebat. Itu tentang alat transportasi yang ada di air kapal laut.

0: Nah, kita mau nyanyi dulu. Tapi sebelum nyanyi, kita baca syair dulu. Semuanya ikut Bunda Erna baca syair ya. Bisa? Kapal apiku.
1: Kapal apiku.
0: Lihatlah sebuah titik.
1: Lihatlah sebuah titik.
0: Jauh di tengah laut.
1: Jauh di tengah laut.
0: Makin lama.
1: Makin lama.
0: Makin mendekat.
1: Makin mendekat.
0: Bentuknya semakin jelas.
1: Semakin jelas.
0: Kapal api namanya.
1: Api namanya.
0: Asapnya putih.
1: Putih.
0: Mengepul di udara.
1: Mengepul.

Nah, itu tadi kita sudah belajar tentang alat transportasi yang ada di air. Kita akan mengakhiri kegiatan kita pagi hari ini. Sikap doa yang baik, kita mau berdoa, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Bapa, terima kasih.

Bapa ku cinta kau, Bapa ku cinta kau. Baik anak-anak, kita akan mengakhiri kegiatan siaran kita di siang hari ini. Anak-anak semua, kita mau ucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Ucapkan dengan perlahan-lahan. Ayo kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.

0: Terima kasih sudah mengikuti Dunia Anak. Kita jumpa lagi di hari dan waktu yang sama lagi ya. Dadah.
1: Ya, mendengar demikian tadi acara Idola Anak ya, terutama adik-adik Taman Kanak-kanak, teman-teman dari TK Kristen Agape Nabire telah mengajak adik-adik bermain, belajar dan bernyanyi di acara Idola Anak siang hari ini. Acara yang sama dengan teman-teman lainnya dapat diikuti setiap minggu siang pukul 11 ya. Sementara pendengar, saat sekarang pukul 11 lebih 47 menit. Bersama kami yang bertugas di Nabire lintas siang hingga petang nanti pukul 18. Saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Sulis dan kawan-kawan. Menemani Anda pendengar dengan berbagai acara Minggu 11 Oktober 2026. Sesaat lagi kami putarkan beberapa lagu pop anak ya. Nanti sampai pukul 12 acara musik tradisional dan budaya, dilanjutkan berita olahraga dari Pro 3. Kemudian acara Pro Dangdut sampai pukul 15 musik dan informasi. Pukul 16 berita Nabire lintas sepekan ya. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, disusul kembali musik dan informasi. Ya, menemani Anda pendengar, terutama adik-adik Taman Kanak-kanak, setelah tadi mengikuti acara Idola Anak, ada dua atau tiga lagu pop anak berikut ini. Selamat mendengarkan.

Tiga lagu pop anak ya, menambah suasana hiburan terutama adik-adik taman kanak-kanak. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda, kita akan bersama di acara berikutnya.

0: Ya, pendengar, bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Bersama kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi lagu pop daerah Senusantara melalui telepon 0984220074 atau 0813594449. Halo.
1: Selamat siang musik tradisional dan budaya Hari.
0: Iya, siapa ya?
1: Ini dari ujung kulon.
0: Oh, ujung kulon, kakinya empat.
1: Katanya mampu, katanya pasti itu Nyai Kembang.
0: Oh, Nyai Kembang. Lagi apa?
1: Baring-baring kan dengar suara Kak Hari.
0: Oh, baring-baring terus.
1: Ya. Bagaimana panas setar mau kerja apa?
0: Silakan.
1: Ya, mau ucapin selamat bertugas ya, selalu panjang umur sama rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Iya.
1: Kak Hari, Mace minta, Pace ini minta lagu itu dari Papua itu, Jalan Imam Bonjol.
0: Jalan?
1: Jalan Imam Bonjol.
0: Dimana?
1: Dari dia.
0: Oh, Imam Bonjol.
1: Okay. Dia mau jalan-jalan tapi belum nyampe ini.
0: Kalau di Nabire Imam Bonjol di mana?
1: Enggak ngerti ini.
0: Oh, enggak ngerti.
1: Saya tidak pernah ke lorong-lorong Nabire jadi. Taunya di Kak Hari jasa.
0: Iya. Oke.
1: Okay. Terus aku mau sapa yang jauh-jauh dulu sana yang ada di Pulau Nusana, Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Bias, di Purusi Teori, Mama Lani di Karadiri, Nabire. Ucapannya selamat siang putra putri Komoro di Timika sana, putra putri Intan, putra putri Leo 9, Opa Amik, Opa Vale.

0: kan Abang Mansar Mansur, terus buat Putra Intam, terus buat Isu Sambi Putri Koridor, Mak Sumarum Berawar Amo, kepada Mama Korisano, Mama dan Bapak ini, Mama dan Bapak Rahel. Terus buat yang di jalan tahun sana, Mbak Lian, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Wulan, Mas Sukul, Bunda Novel, Bunda Pucah Putri Kacang. Terus buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Ayu, Mama Ikram, Mas Waro sama Mbak Indahnya, semoga sehat, sama Putra Tunggal, Mama Marandinya, semoga sehat semua. Tak lupa juga buat Senja, Pak Dina Bede Gepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Mama Ru, Mama Wahyu, Mama Siva, Kakak Diren, terus buat Arema, Bapak Sudarwanto, terus Bung Aku Deomi, Pak De Arema, Pak Manjuteni, ucapannya semua selamat siang. Putra Menau tak terlupakan, terus buat yang di Manado sana, Bunda El, Bunda Anggra ini, Nona Vika, Abang Nasron, terus buat Abang Yusuf, Abang Andi, Teh Jamila, Teh Amel, tak lupa juga buat di Tapanuli, Abang Ruhut, terus buat Abang Cucu di Banjarmasin, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Jaka Ibrahim, Abang Samsul, Abang Rizky, Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta Teria, di Jogja ada Bapak Mas RI, di Bali ada Bapak Nyoman. Kesemuanya selamat siang, warga Karadiri 1212, terus buat Kira Desa Wiraka semua yang selalu mendengarkan acara musik tradisional dan budaya, ucapannya selamat siang. Buat kru-kru Pro 1, Pro 2 tanpa terkecuali, yang lagi bertugas seperti Kak Hari, selamat bertugas. Yang lagi istirahat, selamat beristirahat. Kak Hari, yeah. Jalur saya kembalikan, lagunya ditunggu.
1: Okay. Terima kasih kembali Mama Bagus. Ya, Jalan Imam Bonjol itu kalau di Nabire di Kampung Bau. Kampung Bau situ kota lama ya, tapi dia termasuk Kelurahan Morgo. Kampung Bau. Di belakangnya silakan. Lagunya Jalan Imam Bonjol. Supermarket Hadi di Biak. Jalan ini kalau malam minggu rame, tempat nongkrong ya, tempat orang lewat ya. 0984 22074 atau 0813 54 94 419. Halo.
2: Halo.
1: Ya,
2: ya, selamat siang.
1: Selamat siang.
2: Ya, terima kasih, selamat bertugas dari Mansar Manjau di Kalibobo.
1: Mansar
2: Manjau.
1: Manjau Kalibobo. Ya. Kalibobo mana?
2: Kalibobo Nabire putaran 1.
1: Putaran 1 Mansar Manjau putaran 1 ya. Kalibobo. Oke, silakan.
2: Iya. Apa menyapa seluruh rekan-rekan Nusantara yang untuk acara ini. Ya, selamat jumpa. Karena dia orang baru, ya selamat jumpa untuk semua. Semoga pertemanan di udara tetap jaya dan membuat kita saling mengenal, paling ngasih satu dengan yang lain.
1: Iya.
2: Ya, salam Nusantara untuk semuanya. Ya.
1: Mansar Manjau kalau dengan SD putaran satu itu apa? SD.
2: Kalau SD itu masih di ini nih, dekat gereja, gereja Kalibobo Silo.
1: Oh.
2: Biasanya lagi jalur yang menuju ke sekarang terus lewat apa namanya itu sampai tembus ke jalan ke ketiga dekat ketiga jembatan di atas itu, yang kemungkinan orang mun itu, tapi sebelumnya masih di bawah, masih di
1: sekarang. Masih di bawah. Oke, oke. Ya.
2: Ya, siap. Salam Nusantara untuk semuanya. Selamat hari Minggu, selamat bersantai di hari ini. Iya. Semoga semuanya sehat-sehat, semua bahagia semua. Rekan-rekan Nusantara ini, mungkin itu, dan saya minta tolong putarkan lagu dari Nanako Group. Nanako Group itu yang Jangan Ale Pikir Beta Lai.
1: Jangan Ale Pikir Beta Lai.
2: Ya, mungkin saya sebut sedikit saja teman kami pasti sudah tahu.
1: Iya, lirik lagu itu ya.
2: Iya, lirik okay. Lagu
1: jangan,
2: itu ya.
1: Jangan
2: pikir. Kalau ada yang mau mati minta, silakan.
1: Oh, itu Parcuma judulnya.
2: Parcuma.
1: Ada.
2: Parcuma. Ya, salam kompak untuk semua. Dan kalau ada yang di Ambon, ya itu lagi dari Ambon, ya salam hormat untuk semua dari Papua.
1: Oke.
2: Terima kasih selamat siang, masih saya kembalikan.
1: Ya, terima kasih Mansar Manjau di putaran satu kali Bobo. Parcuma ada. Ale pikir beta lai, beta susah di sini. Kalau ada yang masuk minta, tarima saja gitu ya. Ah, saya suka lagu ini sekali. Dulu saya sering putar ya lagu ini sampai teman saya bilang, "Eh, kok putar lagu itu terus, kenapa?" Ada deh. Ya, di belakangnya silakan sudah dua penelpon. Amo. Amo sudah pulang gereja belum? Aduh, Amo jangan lama-lama, nanti lagu habis.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.
3: Nabire siang ini.

Ya, lagunya kami putarkan tadi Mama Bagus dan Mansar ya. Di putaran satu kali Bobo. Kami tambah dua lagu lagi, jadi dua lagu tadi itu Nyanda Mau Balaeng dan Adelani. Adelani lagu sudah lama tidak di request ya. Kalau dulu sering. Oke, kita lanjut sesi kedua acara musik tradisional dan budaya Prusatu RRI Nabire, mengundang, mengajak Anda pendengar yang ingin berbagi, silakan.

0: Ya, kabut asap masih tebal. Banyak wilayah ya pendengar, bahkan kota Makassar kemarin informasinya begitu berkabut asap, bahkan sudah pada level berbahaya ya. Kabut asap yang tertiup angin dari Kalimantan dan beberapa wilayah lain ya. Jadi di Papua kecuali Jayapura ya, Jayapura tidak begitu pekat kabut asapnya. Tapi di wilayah lain seperti Kabupaten Mimika, Sorong, ya, Manokwari, juga Fak-Fak, Teluk Bintuni, kemudian di Merauke yang paling banyak ya titik panas sehingga wilayah itu berkabut asap. Ya, Nabire untuk hari ini atau siang ini berkabut asap. Tadi malam hujan tapi tidak di kota ya, mungkin di luar kota. Ya, kabarnya BMKG Nabire menyampaikan informasi potensi hujan di sejumlah distrik. Apakah ada yang mendapatkan hujan tadi malam? Misalnya yang di Wanggar, di Legari. Tidak ada informasi dari warga di sana ya, atau hanya lewat saja hujannya. Belum ada pendengar? Tumben sepi. Sudah pukul 12 lebih 37 menit, masih di musik tradisional dan budaya. Sampai nanti pukul 1 siang kita jeda untuk berita olahraga. Selepas berita olahraga ada produk dut ya. Putra aku Diomi sudah lama tidak gabung nih. Halo, selamat siang.
1: Iya, selamat siang kembali dengan Sarman Jauh.
0: Iya.
1: Sekarang kali Bobo.
0: Oke.
1: Karena belum ada yang masuk-masuk ya.
0: Masuk saja.
1: Biar ada acara, ya kan ada hiburan.
0: Betul.
1: Iya. Ingin salam-salam buat Bapak Haji Mansur, Bapak alias Bapak Mandobar di kali ya. Bobo, putaran satu.
0: Betul.
1: Iya, selamat berhari Minggu. Iya. Semoga beliau sehat-sehat selalu ya, termasuk Bapak Kudiomi ya, Bapak teman dulu waktu muda sama-sama.
0: Oh, sama-sama.
1: Oh, sama berteman di negeri ini.
0: Iya.
1: Sama-sama udah tua, sama-sama. Bapak Gopres tadi, Bapak Polisi Purnawirawan di Pasar Kalibobo itu di atas polisi, saya jalan apa namanya mangga apa Kelapa Dua. Ya begitu ya, semua rekan-rekan purnawirawan polisi di mana saja di seluruh Indonesia. Salam hormat,
0: salam kenal, salam hormat
1: ya, salam purnawirawan, selamat beristirahat sepanjang masa karena sudah lepas dari kantor.
0: Purna bakti ya.
1: Purna bakti. Sudah bebas seperti burung terlepas dari sangkar, mau kemana saja pergi. Keliling dunia pun boleh, tidak ada yang ngatur lagi. Menikmati masa apa namanya ya, masa tunggal istirahat dalam tugas. Ada di luar yang masih tugas, Tuhan yang terkasih semuanya. Seluruh Indonesia bertugas lagi yang baik untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kita akan keamanan ya. Kesejahteraan di bidang keamanan seluruh rakyat Indonesia.
0: Betul.
1: Ya, itu sesuai tupoksinya. Juga rekan-rekan anti dari TNI sama bertugas dengan lindungi semua.
0: Iya.
1: Ya, bapak-bapak di RRI semua, terima kasih salam hormat selalu untuk semua yang membagi-bagikan perkembangan zaman yang cukup bagus.
0: Oh iya.
1: Untuk bisa seluruh masyarakat Indonesia menikmati kebaikan dalam regional, nasional dan internasional. Sangat terima kasih atas informasi yang penting itu. Ya, sekali lagi salam Nusantara untuk semua. Ya, lagunya itu Anggur Merah 5 dari John Seran.
0: John Seran, Anggur Merah 5.
1: Anggur Merah 5.
0: Iya.
1: Semoga terhibur kembali.
0: Baik.
1: Salam, terima kasih untuk petugas RRI.
0: Iya. Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Kasumasa Mansar.
1: Iya, Kasumasa.
0: Tasumasa itu terima kasih dalam bahasa Biak. Ya, tadi Mansar menjauh di putaran 1. Temannya Bapak Hobera, Bapak Mandobar. Saya kadang datang di Bapak Hobera situ, Mansar, tapi ada rencana lagi, cuma belum-belum ini. Karena pekerjaan masih banyak ya. Biasanya malam kumpul dengan Bapak Mandobar, siapa lagi, Bapak Kubera, tambah Mama. Tapi Mama dia ada naik ke kilo sana. Halo.
2: Selamat siang Kak Hari, Mama Bagus kembali.
0: Kembali, kenapa?
2: Kak, saya mau request lagu dari Jawa lah.
0: Apa itu?
2: Getuk.
0: Getuk apa?
2: Getuk telo.
0: Telo, telo rambat.
2: Telo sepe.
0: Itu Pak E punya telo. Udah panen belum?
2: Tidak panen karena nggak ada hujan.
0: Oh, nggak hujan, iya iya.
2: Kebakar Kak.
0: Oh, gosok kebakar. Wih, gosong berarti.
2: Iya, kalau gosong enak dimakan Kak. Ini telo sudah lunak panah, bagaimana mau kita makan ini?
0: Iya iya. Oke.
2: Aku mau sapa balik buat Bapak Mansar. Apa tadi Kak?
0: Manjawa.
2: Manjawa. Salam kenal dari keluarga Mama Bagus. Semoga sehat selalu Bapak. Terus buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang lagi stay di RRI acara musik tradisional dan budaya, ucapannya semua selamat siang. Kenapa sepi-sepi?
0: Tanggal tua toh.
2: Memangnya kalau tanggal tua pakai uang?
0: Iya pakai uang kalau uangnya habis.
2: Kita tuh tidak usah mandang bulu.
0: Oh iya.
2: Muda kah tua kah, yang penting kita itu sehat, panjang umur, bisa mencari, harus kita ramaikan. Oh, tidak iya. Usah mak begitu.
0: Gak boleh ya.
2: Harus semangat kak.
0: Iya.
2: Masa Mama Bagus yang semangat saja.
0: Betul.
2: Lainnya tidak.
0: Berarti saya lari lapangan bola 5 kali nih.
2: Nah, kalau 5 kali nanti enggak capek kan, tambah sehat kan. Terus pakai jaket-jaket yang keringat-keringat itu tambah sehat itu nanti.
0: Oke.
2: Buat Kak Harinya semangat sukses menyertai Kak Hari.
0: Iya.
2: Jalur saya kembalikan lagunya ditunggu.
0: Lagunya ditunggu ya. Mama Bagus di Karadiri 1. Ya. Hanya berdua nih sementara ya, Mama Bagus dengan Mansar Manjauh. Biasanya rame ya. Tidak tahu mungkin karena hari Minggu masih banyak yang di gereja atau pulang gereja langsung rebahan begitu ya, tiduran, atau mungkin langsung ke rumah-rumah keluarga yang lain ya, berkunjung. Atau ada yang mandi dulu, cari air dulu kah, gimana ya. Belum ada? Oke, kita cukupkan acara ini. Ada 2 lagu sudah di request, nanti kami tambah 1.

Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1, kenal informasi dan inspirasi. Pro1.

0: Ya, satu lagu dari Kabupaten Intan Jaya, lagu Bahasa Moni ya. Lagunya lagu sedih. Tapi waktunya habis ya pendengar. Kita sudahi acara ini. Semoga dapat kembali bersama di acara yang sama lain waktu dan kesempatan. Selamat siang, selamat berapa saja dan sampai jumpa. Pro 1 RRI Nabire selanjutnya menyatu dengan Pro 3 untuk menyiarkan berita olahraga pukul 13.
1: MotoGP Mandalika 2026. Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 11 Oktober 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Chelsea berhasil bangkit dan memetik kemenangan penting saat menjamu Bournemouth dengan skor 5-1 di hadapan pendukung sendiri pada pekan ke-6 Liga Inggris malam tadi. Chelsea memastikan kemenangan berkat gol dari Jordan Henderson, Morgan Rogers, dan João Pedro. Sedangkan Bournemouth sempat memperkecil ketertinggalan melalui Evan Nielsen. Pelatih kepala Xabi Alonso meluapkan kepuasannya atas reaksi cepat anak asuhnya yang mampu mencetak 2 gol kilat di awal laga. Sekaligus mengapresiasi kontribusi brilian Jordan Henderson yang menginspirasi kemenangan tim.
1: Ya, kami sangat senang karena bahkan beberapa pekan lalu saya rasa kami masih terluka oleh kekalahan di markas Brentford. Jadi kami ingin membalasnya dengan penampilan apik, kemenangan di kandang, dan sudah pasti ini menjadi sore yang sangat menyenangkan bagi kami. Sementara bagi Jordan, ia merupakan gelandang yang sangat menginspirasi. Dia telah melakukannya sepanjang karirnya, membantu rekan setim, selalu tidak pelit dalam mengerahkan tenaga, membuat tim bermain lebih baik. Dan hari ini bukan hanya soal gol, dia memainkan pertandingan yang sangat brilian.
0: Kemenangan ini membuat Chelsea naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Inggris dengan 10 poin dari 6 laga. Sebaliknya, kekalahan membuat Bournemouth tertahan di posisi 17 dengan 3 poin.

0: setelah membuang keunggulan di menit-menit akhir pertandingan saat menghadapi Tottenham Hotspur yang berakhir dengan skor 1-1 dalam lanjutan Liga Inggris malam tadi. Pelatih Michael Carrick menyoroti lambatnya tim menemukan ritme di awal laga serta kegagalan mempertahankan keunggulan yang berujung pada hilangnya poin penuh.
1: Massively disappointed with the result for sure.
2: Tentu saja sangat kecewa dengan hasilnya, penampilan campur aduk sejujurnya. Menurut saya babak pertama sangat berat dan menantang. Kami tidak bisa menemukan cara untuk masuk ke dalam permainan, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Kami sedikit kehilangan ritme, terkadang sedikit lengah, pengambilan keputusan agak lambat, tidak melihat celah umpan, tidak melihat ruang kosong, permainan itu tidak berjalan semestinya. Terkadang hal itu terjadi, meski kami tidak menginginkannya, dan situasi tersebut menyebar ke seluruh tim. Para pemain mencoba melakukan hal yang benar, namun belum maksimal, hingga akhirnya membuka ruang bagi lawan karena terlalu berusaha menekan dan mengejar bola.
0: Hasil imbang ini membuat Manchester United masih tertahan di peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Inggris dengan 6 poin dari 6 laga, berjarak 4 poin dari zona 4 besar. Di sisi lain, Tottenham meninggalkan posisi juru kunci naik ke posisi 18 dengan 3 poin dari 6 pertandingan, namun belum bisa keluar dari zona degradasi.

Beralih ke Liga Spanyol, pendengar, Real Madrid mengamankan kemenangan tipis dengan skor 1-0 atas Villarreal pada pekan ke-8 Liga Spanyol di Stadion Santiago Bernabeu Madrid dini hari tadi. Kemenangan Real Madrid atas Villarreal hadir berkat gol yang dicetak oleh Yann Diamode ketika laga memasuki menit ke-63. Sementara itu, Real Madrid mengakhiri pertandingan dengan 10 orang dengan penyerang Vinicius Junior diganjar kartu merah langsung oleh wasit pada menit ke-72. Kemenangan itu membuat Real Madrid naik ke peringkat ketiga klasemen sementara Liga Spanyol dengan 18 poin dari 8 pertandingan, terpaut 6 poin dari Barcelona di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Villarreal turun ke posisi 10 klasemen sementara Liga Spanyol dengan 8 poin dari 8 laga, unggul 5 poin dari zona degradasi.

Dari Liga Prancis, Paris Saint-Germain PSG melanjutkan tren kemenangan setelah menyikat Le Mans dengan skor 3-1 pada pekan ke-6 Liga Prancis di Stadion Parc des Princes Paris yang berlangsung dini hari tadi. PSG mengemas kemenangan berkat gol Lucas Beraldo, Kivka Kav, Selika dan juga Magnus Alflikos, dengan sedangkan Le Mans sempat menyamankan kedudukan melalui Louis Mavota. Kemenangan membuat PSG naik ke peringkat kelima klasemen sementara Liga Prancis dengan 11 poin dari 6 pertandingan, terpaut 3 poin dari AS Monaco di posisi pertama. Sebaliknya, kekalahan membuat Le Mans turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara Liga Prancis dengan 6 poin dari 6 laga, unggul 3 poin dari zona degradasi.

0: Ini informasi dari Liga Jerman, pendengar. Gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta saat juara bertahan Bayern München ditahan imbang Augsburg dalam laga pekan kelima Bundesliga 2026-2027. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Robin Verhoeyer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga saat Augsburg meraih hasil imbang 2 sama yang menegangkan menghadapi juara bertahan Bayern München yang 2 kali berhasil membalikkan keadaan untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan mereka di awal musim ini. Laga pekan kelima Bundesliga yang berlangsung di Augsburg Arena malam tadi langsung dibuka dengan gol cepat dari pemain Augsburg. Melalui tanda permainan dimulai baru dibunyikan dan kiper Munich Manuel Neuer yang berada jauh dari gawang langsung kehilangan bola saat mencoba bola mampu direbut oleh Robin yang dengan mudah mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga tercipta 8 detik. Beragam upaya dari tim tamu untuk menyamakan kedudukan di babak pertama masih belum berbuah gol. Kendati begitu, 6 menit dimulainya babak kedua, umpan lambung ke dalam kotak penalti dapat diselesaikan dengan sangat apik dan akrobatik ke gawang oleh Luis Diaz. Semua pemain bersorak sukacita sebelum wasit Sven Jablonski menyatakan gol tersebut dianulir karena offside. München tidak patah semangat dan langsung mencetak gol lagi lewat kerjasama apik Harry Kane dan Ismail Saibari. Kane melepaskan umpan lambung Syamik yang disambut Ismail dengan tendangan tepat sasaran dari dekat gawang. Tuan rumah Augsburg berhasil mencetak gol lagi saat bola pantul jatuh ke kaki Rodrigo Ribeiro dan ia melepaskan tendangan ke gawang dari jarak dekat. Namun München mampu kembali menyamakan kedudukan saat Nathaniel Brown menemukan ruang kosong di dalam kotak penalti untuk menyambut umpan dari Harry Kane lalu melepaskan tendangan datar ke tengah gawang, mengakhiri pertandingan dengan skor 2 sama. Pada sesi jumpa pers, pelatih kepala Bayern München, Vincent Kompany, menyebut bahwa pertandingan ini bagaikan roller coaster emosi.
2: Wir haben auch selber Schuld in manche Situation.
3: Kami tidak puas karena kami tidak menang. Tapi ini memang bukan laga tandang yang mudah. Banyak tim yang akan kehilangan poin di sini. Ketika Anda memiliki begitu banyak peluang, berarti Anda sudah melakukan banyak hal dengan benar. Namun ketika Anda membuat kesalahan seperti yang kami lakukan, yang berujung pada 2 gol, maka wajar saja kami tidak menang. Pertandingan ini bagaikan naik roller coaster emosi. Sementara pelatih kepala Augsburg Manuel Baum mengatakan bahwa dirinya tidak menyadari terciptanya gol pertama karena hal tersebut terjadi begitu cepat. Di sisi lain, ia memuji keberanian yang dimiliki oleh para pemainnya di lapangan. Hal ini menurut saya luar biasa, terutama saat kami menghadapi situasi satu lawan satu. Kami tidak mundur, kami justru bermain dengan berani. Itulah mengapa saya rasa ini adalah penampilan yang hebat dari kami. Saya rasa para penggemar menikmati pertandingan ini. Atas hasil ini, Bayern München masih bertengger di posisi kedua klasemen sementara dengan 11 poin dari 5 pertandingan. Sedangkan Augsburg kini berada di posisi ke-6 dengan 8 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Pendengar RRI, pembalap Marc Marquez memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 setelah berhasil memanfaatkan insiden di barisan depan untuk merebut posisi teratas. Usai sprint race, Marquez memilih fokus mempersiapkan diri menghadapi balapan utama. Reporter Hayatun Sofian melaporkan.
5: Pembalap Ducati Lenovo Team Marc Marquez berhasil memenangi sprint race MotoGP Mandalika 2026 yang berlangsung di sirkuit internasional Pertamina Mandalika 1 Oktober 2026. Marquez meraih kemenangan setelah memanfaatkan insiden yang melibatkan Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi yang sebelumnya bersaing di posisi terdepan. Memulai balapan dari posisi keempat, pembalap asal Spanyol tersebut mampu meningkatkan kecepatan dan menekan para rival. Pada lap ke-8, Marquez berhasil menyalip Jorge Martin untuk merebut posisi terdepan sebelum mempertahankan keunggulannya hingga garis finish. Sementara itu, Jorge Martin yang sempat tampil konsisten pada lap-lap awal harus puas mengakhiri balapan di posisi keempat. Adapun Ogura berhasil merebut posisi kedua. Usai balapan, Marquez mengakui persaingan berlangsung sulit dan penuh kejutan. Ia menegaskan tidak ingin larut dalam hasil sprint race dan memilih memusatkan perhatian pada balapan berikutnya.
6: I was expecting to lose points against Martin. Our target is on tomorrow is the same one. Try to don't lose a lot of points. At the moment today we gained, but it was not what we expect. But you never know in the races. You need to keep going, keep pushing, and yeah, tomorrow will be another race, but today is done, so very happy.
5: Marquez juga menyoroti pentingnya menjaga kondisi fisik, mengingat suhu tinggi di Mandalika menjadi tantangan tersendiri bagi para pembalap. Menurutnya, pemanasan, pemulihan, dan perhatian terhadap detail persiapan menjadi faktor penting untuk menjaga performa.
6: You know, as I say, I'm thinking just present and close future. So now I'm not thinking anymore on the sprint race. I'm thinking on tomorrow, and I'm not thinking anymore on the past. I'm thinking on this weekend. And I say on Thursday, I arrive here in Mandalika, and I don't want to think on the past, just present.
5: Kemenangan ini menambah perolehan poin Marquez dalam persaingan MotoGP musim 2026. Ia kini fokus mempersiapkan diri untuk menghadapi balapan utama di sirkuit Mandalika. Dari Mandalika nomor tengah, Haitu Sopian, Pro 3 terus mengendara untuk Indonesia.

0: Dengan RRI, tim North London Legends menaklukkan United Legends 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta, The Rivalry Returns. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Lutiloli.
1: Legends berhasil menaklukkan United Legends dengan skor 3-2 dalam laga Champions Impact in Jakarta The Rivalry Returns yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam.

Tidak, ini bukan lagi persahabatan, bisa dilihat dari hasilnya. Pada akhirnya semua orang yang menang, semua orang tampil di awal dengan santai dan menyenangkan. Lalu seperti yang kita lihat di akhir, semua orang yang menang, ya itu menyenangkan dan menyenangkan.

Meskipun kami sudah pensiun dan kembali bermain dalam pertandingan-pertandingan ini, tensinya selalu terasa, selalu dimulai dengan santai dan ramah, lalu sedikit memanas di lapangan. Tentu saja kami kecewa kalah. Ini bukan hasil yang kami nikmati, tapi saya pikir kami bertarung dengan tim yang lebih baik. Kami merasa memiliki cukup peluang.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Bali United FC menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada lanjutan Super League 2026-2027 di Stadion Kapten IOND Gianyar malam tadi. George van der Sande menjadi bintang dalam laga tersebut dengan mencetak hat-trick. Laporan selengkapnya bersama dengan Oscar Oka.
1: Bali United menang telak 6-1 atas Persija Jepara pada pekan keempat Super League 2026-2027 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Sabtu malam. Jord van der Sande mencetak hat-trick, sedangkan gol lainnya disumbangkan Remco Bal, Desmond Gopel, dan Irfan Jaya. Persija Jepara mencetak gol melalui Juan Douglas. Pelatih Bali United Johnny Johnson usai pertandingan menilai anak asuhnya mampu menjalankan strategi dengan baik melalui tekanan dan perebutan bola secara cepat. Ia juga menyebut timnya mampu menciptakan banyak peluang, sedangkan Persija hanya memperoleh satu kesempatan untuk mencetak gol.
2: Pada saat yang
1: Sementara itu, sang pencetak hat-trick Serdadu Tridatu, Ruud van der Sande menilai permainan Bali United berjalan baik, terutama dalam membangun serangan dan menciptakan peluang. Menurutnya, aliran bola dan peluang yang dihasilkan menjadi hal positif bagi tim. Bali United tetap mempertahankan kemenangan meski harus bermain dengan 10 pemain setelah Thomas Lam menerima kartu kuning kedua pada menit ke-90+6. Hasil ini menjadi modal positif bagi Serdadu Tridatu untuk menghadapi pertandingan berikutnya, menghadapi laga tandang melawan Java United pada Jumat 16 Oktober 2026. Reporter RRI Denpasar, Oscar Bet melaporkan.

0: Pendengar MMI, Persib Tangerang berhasil mengamankan kemenangan atas tim promosi Garuda Yaksa dengan skor akhir 2-1. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Persita Tangerang berhasil mengamankan kemenangan dramatis 2-1 saat menjamu tim promosi Garuda Yaksa FC dalam laga pekan keempat BRI Super League 2026-2027 di Bandung International Stadium sore kemarin. Kemenangan ini membawa skuad Pendekar Kisarani menembus posisi 4 besar klasemen sementara. Persita tampil mendominasi sejak awal lewat serangan Raikor, Trigas, dan Alexander Amalingom. Namun pertahanan Garuda Yaksa tampil solid dan sempat membalas lewat serangan Carlos Luri. Skor kacamata bertahan hingga termino. Hanya 30 detik setelah babak kedua dimulai, penyerang asal Madagaskar, Alexander Amalingom, langsung memecah kebuntuan lewat gol cepat setelah memanfaatkan umpan dari Hoki Caraka. Skor 1-0 untuk Persita. Garuda Yaksa FC merespon dengan meningkatkan intensitas serangan. Hasilnya penyerang pengganti Brian Robio berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-75. Drama terjadi di masa injury time. Danang dengan Aisyah Andri muncul sebagai pahlawan setelah tembakannya di menit ke-92 mengunci kemenangan tipis 2-1 bagi tuan rumah. Usai laga, Carlos Pena selaku pelatih Persita mengapresiasi timnya yang berjuang mengamankan poin maksimal. Di sisi lain, pemain Persita Aem Sofyan bersyukur bisa membantu timnya meraih kemenangan.
2: Yang pastinya saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bu yang mempercayai saya. Dan alhamdulillah di pertandingan ini bisa membawa 3 poin. Walaupun pertandingan ini sangat sulit dan dengan taktik, dengan kerja keras tim, alhamdulillah bisa mendapat 3 poin.
1: Berkat tambahan 3 poin ini, Persita Tangerang kini mengoleksi 8 poin dari 4 laga. Sementara itu, Garuda Yaksa FC harus tertahan di peringkat ketiga besar klasemen dengan raihan 2 poin. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari ajang Championship pendengar, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Pada laga pekan kelima yang berlangsung di Stadion Sriwedari malam tadi, tim berjuluk Laskar Badai Pantura yang bermarkas di Kota Solo itu menang telak 6-0 atas PSBS Biak. Edwi Priyono melaporkan.

0: Saudara, tim Kendal Tornado FC kembali tampil perkasa dalam sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027. Usai menang 2-0 atas tuan rumah Persis Solo dalam laga derby di Stadion Manahan pekan lalu, tim berjuluk Laskar Badai Pantura kembali meraih hasil positif. Kali ini yang menjadi korban adalah PSPS Biak, salah satu tim degradasi Liga 1. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Siludari Solo itu, Kendal Tornado FC menang telak dengan skor 6-0. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih Stefan Kelces mengatakan, meski mampu menang dengan skor besar, namun dari sisi permainan masih perlu pembenahan, terutama finishing yang seolah terlalu terburu-buru. Padahal jika sedikit tenang, bukan tidak mungkin jumlah gol akan bertambah. Pelatih asal Surabaya itu tetap memberikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah bekerja keras dan membuat hingga pekan kelima Kendal Tornado FC belum terkalahkan.
1: Dari saya pasti tentu senang ya, dan memiliki beberapa 3 poin. Memang tadi ada peluang yang harus yang terjadi dulu, tapi anak-anak memang sedikit berburu-buru untuk bisa mencetak gol banyak, akhirnya kurang tenang. Nanti jadi kami perbaikan untuk pertandingan berikutnya secara lebih baik. Tapi ini semua kenangan berharap kurang kuat dan kerja keras pemain-pemain kami.
0: Dalam laga tanpa penonton itu, Kendal Tornado FC mencetak 6 gol melalui Akbar Firmansah 2 gol, kemudian Yuda Alkansa, Kamara Maiket, Dwi Rizky, dan Rival Lastori. Pelatih PSPS Biak Miskardi mengaku sudah berjuang maksimal untuk mengimbangi permainan tim tuan rumah. Namun usaha tersebut tetap gagal dan PSPS kembali menjadi lumbung gol bagi lawannya.
1: Saya

0: Selatan.
1: Kemenangan besar itu menjadi hasil positif bagi Kendal Tornado FC dalam persaingan kompetisi musim ini. Kemenangan 6-0 atas PSBSB menjadi tambahan berharga dalam persaingan papan atas grup timur. Berdasarkan data klasemen, Kendal Tornado FC mengoleksi 10 poin dari 5 pertandingan dengan catatan 3 kemenangan dan 2 kali seri. Di sisi lain, kekalahan telak ini menjadi pukulan bagi tim PSBSB dan tercatat belum sekalipun meraih poin setelah melewati 5 laga. Dan dalam klasemen sementara grup timur, PSBS masih berada di posisi juru kunci. RRI Surakarta, Edwi Puryono, melaporkan.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia, dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mendengar kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Berita olahraga baru saja kita dengarkan, berbagai informasi olahraga dalam dan luar negeri disiarkan Pro 3, pusat pemberitaan RRI. Pukul 13:33 waktu Indonesia Timur. Ya pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita bersama di acara Pro Dangdut.

0: ajak Anda pendengar bersama di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Ya. Kami ajak yang ingin berbagi lagu, lagunya dangdut. Sudah buka pintu, siapa gerangan? Kayaknya ada Marwulan ini ya. Halo.
1: Adalah kita.
0: Iya. Suaranya putus-putus, Damar. Coba ulangi. Oke. Tidak ini, tidak ke pantai.
1: Tidak.
0: Kenapa?
1: Di rumah aja.
0: Bannya bocor.
1: Tidak.
0: Atau kakinya kesleo.
1: Tidak.
0: Silakan.
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Oh, itu terus
1: Lewati.
0: Ganti. Yang lain. Satunya lagi apa?
1: Ya lagunya Evita Mala sudah kalau sudah ganti.
0: Apa? Evita Mala apa?
1: Apa ya?
0: Bunga Dahlia.
1: Ya pokoknya Evita Mala lah.
0: Iya, untuk siapa?
1: Untuk Bunga di Grimulya, selamat siang Bunga.
0: Iya, iya. Oke, nanti lagu kedua itu ya. Lagu keduanya ya. Atas Nama Cinta. Ini yang pertama Evita Mala dulu.
1: Oke, siap.
0: Siapa lagi?
1: Yang pertama bagus. Balasri, Mbak Ria di Grimulya, selamat siang. Selamat hari Minggu.
0: Nyanyian rindu ya. Atau asmara. Ya. Nada-nada cinta atau asmara, nyanyian rindu.
1: Nada-nada cinta.
0: Oke.
1: Oke, Bung Haris, selamat ya. Bertugas, selamat berhari Minggu, semoga sukses.
0: Siap.
1: Terima kasih.
0: Siap 86 ya. Damar Wulan. Tadi lagunya Atas Nama Cinta, nanti kalau dia masuk lagi boleh. Testo, halo.
2: Selamat siang, Bro Dangdut. Dangdut adalah kita,
0: Dangdut. Iya, selamat siang, mamaknya bagus. Sudah masak?
2: Sudah.
0: Apa?
2: Sama rebung sama tempe sama santan, Kak.
0: Oh, rebung terus?
2: Enggak, toh.
0: Kemarin rebung, lalu rebung, tahun lalu rebung.
2: Maka hari ini nih,
0: enggak
2: tahu baru.
0: Silakan.
2: Kak Hari, saya mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, saya selalu panjang umur sama rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Hari, terutama Kak Harinya.
0: Amin.
2: Kak Hari, saya mau dengar lagu
0: Apa?
2: Dari Hedi Diana.
0: Apa?
2: Di situ ada Kak Hari, di sini ada Mama Bagus.
0: Gak ada kok, kemarin gak
2: ada. Ya ada itu. Kalau gak ada Hedi Diana ya... Pak Romjon saja sudah yang nyanyi, saya yang dengarkan.
0: Judulnya apa tadi?
2: Di situ ada aku, di sini ada kamu, di situ ada aku, Kak. Pokoknya Hedi Diana.
0: Iya, itu tukang kredit berarti.
2: Wah, saya nggak punya utang loh, Kak.
0: Iya, iya. Oke.
2: Salamnya buat Damar Wulan. Damar Wulan lama-lama ngefans sama Senja itu.
0: Enggak, Bunga.
2: Lah ya iyalah, wong lagunya Ajeng, kalau enggak Ajeng Newaldi.
0: Oh,
2: padahal
0: gitu.
2: Lagunya itu gunung.
0: Banyak ya.
2: Kok itu yang ngono lho.
0: Iya.
2: Aduh, Damar Wulan lama-lama ini enggak bener ale. Terus yang jauh dulu, yang di Cirebon sana ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Teria, di Jogja ada Pak Mansar Geri, di Bali ada Bapak Nyoman, di Pulau Nusana ada Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero Dibiak, Ibu Rizky Teori, Mama Lani Nabire, ucapannya selamat siang. Terus Bang Balia, Mbak Lasri, Mbak Anjas, Mbak Yati, Damar Ulan Suda, Mas Tukul, terus Bunda Novel, Bunda Puja, Putri Kacang, Susu Sawi, Putri Koridor, Mas Umar, Umbra, Wera Amo, dan Mama Korin Sano, Mama dan Mama Angel, Mama dan Papa Rahel, ucapannya juga selamat siang. Di Topo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram, di Lekere ada Putra Tunggal, Mas Waro sama Mbak Indah, sama Mama Redinya. Terus buat Pak Arema, Bung Akudio, Mama Cio Teni, tak lupa juga buat Senja, Pak Didam di kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva. Terus Kakak Diren, Putra Arema, Bapak Sudarwanto, ucapannya juga selamat siang. Putra Putri Intan, Putra Putri Lo 9, Opa Amik, Opa Valen, Opa Mas Mansur, terus buat Putra apa tadi itu ya? Yang di itu lo kata di lupa saya.
0: Yang mana?
2: Itulah yang putra apa tadi itu?
0: Ah, itu gara-gara rebung itu, coba.
2: Nah, itu sudah selalu lah. Pokoknya yang di Kalibobo itu.
0: Mansar jauh.
2: Nah, itu ya.
0: Ya.
2: Mansar siapa itu tadi?
0: Senjau. Nah,
2: pokoknya yang ada di Kalibobo, ucapannya selamat siang, selamat beristirahat. Tak lupa juga buat yang ada di Timika sana, Putra Putri Komoro. Di Manado ada Bunda Anggra ini, Bunda Buat Nonafika. Terus buat Abang Nasron, sudah lama tidak dengar suara. Bang Adi, Abang Yusuf, Teh Jamila sama Teh Amelnya, ucapannya juga selamat siang. Abang Ruhut, sudah lama juga enggak masuk. Terus buat Abang Susi, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Jaka Ibrahim, Abang Rizky, Abang buat Teh Dewi, ucapannya juga selamat siang. Buat pendengar pemerhati tanpa terkecuali yang ada di Kepulauan Bapak Tengah, ucapannya selamat siang. Selamat beraktivitas, selamat bersantap siang. Buat Kak Harina, jangan lupa santap siang.
0: Oke.
2: Buat Kak Harina, sementara itu dulu, lagunya ditunggu, jalur saya kembalikan. Terima kasih.
0: Iya, kembali kasih. Mama Bagus di Karadiri 1, lagunya Heidi Diana, di mana ada kamu, di situ ada aku. Di belakangnya silakan, sudah dua penelpon, Damar Wulan di Wonorejo, Mama Bagus di Karadiri 1. Jalan Merdeka masih lengang, tidak banyak kendaraan terlihat melintas ya. Mungkin masih di rumah dulu. Nanti agak sorean begitu baru jalan-jalan ya. Oke, yang masih bekerja, selamat bekerja, menunaikan tugas-tugasnya di rumah sakit, di mana klinik ya, puskesmas, juga di sejumlah instansi, ada yang security ya, ada yang bertugas juga di Polres, Polda, di Kodam ya, Kodim, kemudian di Koramil, di Korem ya. Tugas-tugas di sejumlah perbankan juga ya. Ya, selamat berkarya. Jadi yang operasional itu walaupun libur kantor begitu ya, tapi dia tetap bertugas. Ada lagi yang dari Topo, Mama Ayu tadi malam bikin peyek ya, satu bungkus Rp5.000 ya, peyek suatu cemilan yang enak ya, menyehatkan, yang penting jangan banyak-banyak kalau makan.

0: Mbak Delastri tidak gabung. Ada Mbak Lia juga di Gerimulyo, ya. Ada Mbak siapa satunya itu? Lupa saya. Oke, kita jeda dulu ya. Kalau belum ada, lagunya sudah siap dua lagu. Senja. Senja tidak gabung, jangan-jangan Senja main ke pantai dengan doinya. Doinya siapa nih? Oh, ini Senja baru nelpon ini. Halo.
1: Halo.
0: Nih.
1: Eh, dirasani
0: ya. Iya, ke pantai ya?
1: Iya. Pantai ini.
0: Mau jalan-jalan ke mana?
1: Pantai Kapuk.
0: Pantai Kapuk. Kapuk mana?
1: Kapuk Kasur
0: kan. Oh, kasurnya di wel-wel ya.
1: Kasurnya di wel-wel.
0: Oke, silakan.
1: Ya, selalu kalian dengan doa Allah Subhanahu wa
0: taala. Amin.
1: Makan siang jelas sore. Iya, langsung aja sama lagunya satu atau dua.
0: Satu atau
1: aku
0: dua.
1: Atau ke Ari.
0: Lagunya itu.
1: Dari Ajeng satu atau dua.
0: Ajeng.
1: Ya. kemarin belum gitu.
0: Oh iya. Oke.
1: Oke, makasih Kak Hari. Banyak rezekinya ya. Lagunya buat semua pemerhati tanpa terkecuali. Salam sehat semuanya. Oke Kak Hari. Matur kasih.
0: Kirim-kirim dulu. Bablas yang ini. Satu atau dua, pilih aku atau dia yang kamu suka. Damar, ayo. Telepon lagi. Belum ada, kita jeda dulu ya pendengar. Lagunya kami putarkan sementara ada 3 lagu. Selamat mendengarkan.

0: Burung dalam sangkar, lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya ada Janji di Pantai Gedo dan tiga lagu lainnya yang di request Damar Bulan, Mama Bagus, dan Senja. Sudah pukul 2 siang lebih 13 menit, masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kayaknya cuacanya berawan ya, atau mendung. Mudah-mudahan sore atau malam nanti ada hujan. Sudah banyak yang kangen hujan di Kota Nabire. Kembali pendengar, mengajak Anda yang ingin bergabung, kirim lagu dan salam lagunya Dangdut, acaranya Pro Dangdut. Halo, selamat siang.
1: Iya, kembali lagi.
0: Oh, kembali kan? Lagi. Senja ini mencelat-mencelat HP. Kenapa enggak telepon HP? Ini nomor lain ya?
1: Satu hari. Kan punya nomornya kantor. Dengan nomor itu WA apa?
0: Ini nomor WA.
1: Senja HP-nya HP batu gosok.
0: Oh, batu gosok.
1: Yang itu rusak.
0: Oh, gitu.
1: Doain lah Kak Ari.
0: Oke.
1: Nanti supaya tahu gimana wajah tuh.
0: Nanti diganjal pakai lidi.
1: Oh iya Kak Ari, water suun lagi campur di pun putar. Ya sekarang punya minta aku dari Adela Kak.
0: Adela. Apa ya. Adela?
1: Ya di rantai dibilangi tindu.
0: Itu terus.
1: Loh, baru satu kali. Mau dua kali.
0: Adela itu banyak ada.
1: Tapi lagu itu musiknya itu
0: Gedang Rojo ada. Adela
1: sekarang
0: banyak.
1: Sekarang lamaran gak usah pakai Gedang Rojo Kak Ari.
0: Pakai apa?
1: Pisang Nona lain.
0: Pisang Nona.
1: Pilih-pilih. Iya. Yuk Kak Ari ya.
0: Apa?
1: Please, itu lagi gak ya. Soalnya sebenarnya sedang dibilangi rindu juga.
0: Iya.
1: Oke, makasih Kak Ari. Allah Subhanahu wa taala yang balas semua baik Kak Ari. Sehat selalu. Banyak rezekinya, lancar gangsor wis.
0: Iya.
1: Ya, RRI jadi udara Kak Ari.
0: Oke. Iya. Kalau di Jakarta enggak boleh lagunya itu terus. Pasti penyiarnya ganti gitu ya. Belum pernah dengar siarannya Pro 1 RRI Jakarta ya. Iya, lagunya harus ganti-ganti. Nanti bosan orang dengar. Ya, di belakangnya silakan 0984-22074 atau 0813-5494-419. Banyak lagu ya, nanti kalau lagunya itu terus, yang lain-lain gak bisa terputar, akhirnya hilang, punah. Kayak makan kangkung, terus sebulan langsung doeh. Iya. Mama Bagus, gak gabung? Pade Tunggal? Atau siapa? Damar Bulan lagi, ayo. Kalau tidak, tak putar lagu nih. Iya, halo. Oh, Putri Mangun Sidi, silakan. Telepon aja lewat HP saya. Saya sudah ini ya, HP studionya sudah ada WA-nya, nanti telepon aja.

Ya, gubuk bambu dari Megi Zakaria atau Megi Z ya. Tiga lagu lainnya, lagu dari Rido Roma, Via Valen, dan lagunya Senja ya. Apa tadi Senja? Adela. Di Gelangi Rindu, di rantai kapal, rantainya kapal. Oke, kita lanjut, ada lagi? Acara Pro Dangdut Pro 1 RRI Nabire masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Sulis dan kawan-kawan di teknik. Sesi terakhir 20 menit jelang pukul 15. Ya, berbagi lagu, berbagi salam. Hari ini tidak banyak ya. Ada Mama Bagus, ada Senja, juga ada Damar Bulan. Belum ada? Kalau belum ada, saya putarkan lagunya lagi ya, biar kita joget.

Ya, lagu Sinta Arsinta Cundamani. Cundamani itu artinya permata terbaik, ya, permata yang sangat berharga. Ya, pendengar, kita cukupkan acara Pro Dangdut untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Insya Allah kita jumpa kembali ya di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat sore, sampai jumpa.

Ya, pendengar masih bersama Pro1 RRI Nabire. Jam di studio kami menunjukkan pukul 15 lebih 2 menit. Ya, cuaca cerah ya, berawan atau kabut asap. Kabarnya di Jayapura juga ya pendengar, ini kami mendapatkan informasi siang hari ini kota Jayapura juga sudah mulai berkabut asap. Ya, banyak kiriman kabut asap ya dari berbagai daerah, tidak saja di Papua tetapi juga di sejumlah kota ya, yang mana warga masyarakatnya mengalami kabut asap yang cukup pekat ya, salah satunya di kota Makassar. Menemani Anda pendengar, kami kembali hadirkan berikut ini musik dan informasi. Ada informasi menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, jangan salahkan siapa dari Dila Novera ya, lagu yang dipopulerkan oleh mendiang Pance Frans Pondak. Pendengar, satu informasi terkait berbagai daerah ya yang masih mengalami kemarau ya di beberapa waktu belakangan ini. Ya. Kemudian ada informasi juga terkait potensi hujan di hari ini yang dirilis atau disampaikan BMKG. Ya, sejumlah kota diinformasikan hari ini berpotensi hujan disertai petir. Ya. Ada informasi terkait cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia yang berpotensi diguyur hujan dengan intensitas berbeda. Selain hujan, masyarakat juga diminta mewaspadai potensi petir, udara kabur, hingga suhu panas sampai mencapai 37 derajat Celcius ya, di beberapa wilayah tersebut. Prakirawan BMKG Miftah Ali menjelaskan kondisi cuaca di berbagai daerah menunjukkan karakteristik yang beragam. Salah satu wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah Tanjung Selor, Kalimantan Utara yang diperkirakan mengalami hujan petir. Ya, ada potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian hujan dengan intensitas sedang di Palangkaraya, juga hujan dengan intensitas ringan di Pontianak. Kondisi cuaca di Kalimantan menurut BMKG juga diwarnai potensi udara kabur yang diperkirakan terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur. Berbeda dengan wilayah tersebut, Banjarmasin, Kalimantan Selatan diperkirakan menghadapi suhu udara cukup tinggi, dapat mencapai 37 derajat Celcius. Ya, satu pulau tapi cuaca yang beragam ya, ada yang hujan disertai petir, ada yang panas ya seperti di Kalimantan. Kemudian di Pulau Sumatera, BMKG memperkirakan hujan dengan intensitas sedang berpeluang turun di Kota Medan. Ya, adapun Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu dan Bandar Lampung diperkirakan cuaca hari ini hujan ringan. Ya. Tidak semua wilayah di Sumatera diprediksi hujan karena beberapa kota justru berpotensi udara kabur atau berkabut ya. Berkabut asap diperkirakan terjadi di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pangkal Pinang. Kalau di Pulau Jawa, hujan dengan intensitas ringan diperkirakan akan terjadi di Serang, ya, kemudian Jakarta, Semarang, Bandung, Jogja, dan Surabaya. Tiga kota itu berpotensi cerah berawan hingga berawan tebal. Ya. Kalau di Bali dan Nusa Tenggara, khususnya Mataram dan Kupang, itu cuaca relatif berawan ya. Adapun Denpasar menjadi salah satu wilayah yang kondisi cuacanya berudara kabur. Di Sulawesi ada wilayah di Palu ya, itu hujan ringan serta Mamuju di Sulawesi Barat. Gorontalo, Manado, Kendari, dan Makassar hari ini diperkirakan kondisi cuacanya berawan hingga berawan tebal. Kawasan Indonesia Timur, hujan diperkirakan terjadi berpotensi ringan, yaitu di Jayapura dan Wamena. Ya, Merauke, cuaca hari ini diperkirakan berawan. Ya, kalau kota Sorong
juga Ambon, Manokwari, Nabire, dan Ternate. Cuacanya pada hari ini adalah udara kabur berasap ya. Ya, seperti itu ya pendengar, informasi yang disampaikan BMKG pada hari ini yang kami kutip dari rri.co.id. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar sesaat lagi.

Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Ya, Robi Sawaki dengan lagunya Duri Siksa Batin, tapi dinyanyikan oleh Josly Crazy. Sebelumnya Edgar Aronggiar, lagu berjudul Aku Cemburu. Ya, pendengar, ada informasi terbaru tentang titik panas atau hotspot ya, di wilayah Papua Tengah. Sampai tadi malam pukul 9, wilayah Papua Tengah jumlah hotspot total ada 65 titik ya. Kabupaten Nabire ada 4 titik hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang ada 3 dan tingkat kepercayaan tinggi 1. Kabupaten Mimika tidak ada terpantau hotspot. Deyai ada 10, 5 dengan tingkat kepercayaan sedang, sedangkan tingkat kepercayaan tinggi ada 5. Kabupaten Dogiyai 8, ada 10 dengan tingkat kepercayaan sedang ada 8 dan hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi ada 2. Intan Jaya 1 yaitu pada tingkat kepercayaan sedang. Paniai ada 23 ya, ada 4 di tingkat kepercayaan rendah, 9 pada tingkat kepercayaan sedang dan 10 pada tingkat kepercayaan tinggi. Jadi Paniai hotspot sampai tadi malam pukul 9 itu jumlahnya meningkat ya, total 23 titik. Kabupaten Puncak 13 terdiri dari 6 tingkat kepercayaan rendah, kemudian 6 titik pada tingkat kepercayaan sedang dan 1 titik hotspot pada tingkat kepercayaan tinggi. Kabupaten Puncak Jaya total ada 4 hotspot, 1 pada tingkat kepercayaan rendah, 3 pada tingkat kepercayaan sedang dan totalnya 4. Jadi total hotspot sampai tadi malam 65 ya, di 8 kabupaten di Papua Tengah. Ya, kalau di Kabupaten Dogiyai pendengar ada satu gunung yang kemarin terbakar ya, menyebabkan kepulan asap yang besar. Ya, lahan atau tanah dengan vegetasi atau tanaman yang kering akibat kekurangan air berpotensi terbakar. Ada informasi lain yang juga menarik pendengar, sesaat lagi akan kami sampaikan.

0: Ya, pujaan hati dari band Kangen, ya Kangen Band ya. Ya, pendengar, hari ini tanggal 11 Oktober ada yang melangsungkan acara resepsi pernikahan ya, salah satunya di belakang TK Pertiwi. Selamat memulai hidup bahtera rumah tangga yang baru ya. Mungkin di alamat yang lain juga ada ya pada hari ini. Ya, pendengar, hari ini tanggal 11 Oktober diperingati dengan momentum penting ya. Tanggal 11 Oktober juga diperingati sebagai Hari Anak Perempuan Internasional atau Day of the Girl Child ya. Peringatan ini ditetapkan Majelis Umum PBB melalui Resolusi 66/170 pada 19 Desember 2011. Penetapan itu bertujuan untuk meningkatkan kesadaran terhadap hak anak perempuan sekaligus berbagai tantangan yang masih mereka hadapi. Persoalan tersebut mencakup diskriminasi, keterbatasan pendidikan, perkawinan anak, serta ketimpangan kesempatan dalam kehidupan sosial. PBB menekankan bahwa setiap anak perempuan berhak memperoleh pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan, dan kesempatan menentukan masa depannya. Pemenuhan hak ini juga menjadi bagian penting dalam pembangunan generasi perempuan yang mandiri dan berdaya. Peringatan tahun ini mengangkat tema End Child Marriage and Invest in Girls Rights ya, atau mengakhiri perkawinan anak. Tema itu menekankan pentingnya investasi pendidikan, perlindungan sosial, juga kebijakan yang menjamin pemenuhan hak anak perempuan. Berdasarkan data PBB, lebih dari 12 juta anak perempuan menikah sebelum mencapai usia dewasa setiap tahun. Ya, tetapi berbagai upaya perlindungan diperkirakan berhasil mencegah sebanyak 68 juta perkawinan anak selama 25 tahun terakhir. Ya. Jadi begitu ya pendengar, informasi salah satu hal penting untuk anak perempuan mencapai masa depan yang lebih baik, mendapatkan hak untuk menempuh pendidikan yang lebih tinggi ya, kemudian lain-lainnya. Kemudian tanggal 11 Oktober juga diperingati sebagai Minggu Putih ya, atau White Sunday ya. Ini tujuannya untuk penghormatan terhadap anak-anak yang dikenal dengan sebutan Lotu Tamaiti. Ya, diperingati setiap minggu kedua Oktober di Samoa ya. Kalau tahun ini atau bulan ini Oktober ini tanggal 11 Oktober. Kemudian yang satunya, Hari Warisan Kuliner Selatan atau Southern Food Heritage Day, tapi di Amerika Serikat. Ya, pendengar, kami ajak Anda, kita nantikan saatnya berita Nabire Lintas Sepekan, merupakan rangkuman berbagai berita dalam sepekan terakhir yang akan disampaikan rekan saya Robby Wanindi dan kawan-kawan nanti pukul 16.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Saudara, Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan Kodam 29 Mambrug di Papua Tengah bersamaan dengan peringatan HUT ke-81 TNI Senin lalu. Peresmian tersebut menjadi salah satu dari 6 kodam baru yang diresmikan Presiden Prabowo. Komandan Korem 173 Praja Fira Braja, Brigjen TNI Vivin Alfianto, membenarkan pembentukan Kodam 29 Mambrug yang berkedudukan di Papua Tengah. Ia mengatakan, untuk tahap awal, Kodam 29 Mambrug akan menggunakan gedung markas Korem 173 Praja Fira Braja di Nabire sebagai kantor sementara. Sementara itu, markas Korem 173 Praja Fira Braja nantinya akan menempati fasilitas yang sebelumnya digunakan sebagai markas Kodim 1705 Nabire. Sedangkan markas Kodim 1705 Nabire akan menggunakan fasilitas kantor KNPI Kabupaten Nabire yang dipinjamkan oleh pemerintah Kabupaten Nabire.
1: Peresmian 6 kodam baru ya, komando daerah militer baru yang terdiri dari pertama itu Kepulauan Riau, kemudian Jogja, Yogyakarta, kemudian Maluku Utara, kemudian Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan yang paling timur adalah Papua Tengah. Kita sudah dapat informasi A1 yang sudah pasti bahwa nanti yang menjabat sebagai Panglima Kodam di sini adalah Mayor Jenderal TNI Aminton Manurung. Beliau sebelumnya menjabat sebagai Asop Kasat di Mabesat.
0: Dengan terbentuknya Kodam baru ini, struktur komando kewilayahan di Papua Tengah akan ditata secara bertahap, termasuk personel, sarana, dan prasarana, serta satuan-satuan di bawahnya. Peresmian Kodam 29 Mambrug menjadi bagian dari pembentukan 6 kodam baru yang dilakukan Presiden Prabowo, di antaranya Kodam 25 Sultan Mahmud Riayat Shah, Kodam 26 Mataram, Kodam 27 Sobe Sonbai, Kodam 28 Maluku Kieraha, Kodam 29 Mambrug, dan Kodam 30 Rinambora. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Nabire mulai mengarahkan perhatian pada pemanfaatan kawasan setelah penertiban bangunan di belakang Taman Laut Oyehe. Langkah tersebut menjadi bagian dari rencana pemerintah mengubah fungsi sejumlah titik di kawasan tersebut agar dapat digunakan secara lebih tertata. Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari saat ditemui awak media pada Senin 5 Oktober 2026 mengatakan, selama ini pemerintah menerima berbagai informasi mengenai aktivitas yang berlangsung di kawasan tersebut. Kondisi itu menjadi salah satu pertimbangan pemerintah untuk melakukan pembenahan dan mengembalikan fungsi kawasan. Wakil Bupati Burhanuddin Pawenari mengungkapkan penataan diharapkan dapat menghilangkan berbagai aktivitas yang disebut sebelumnya identik dengan kawasan tersebut dan menggantikannya dengan pemanfaatan yang lebih baik.
3: Bahwa di sini ada tempat-tempat lokasi perjudian, ada bola guling, ada roles, ada dadu, kemudian peredaran miras, bahkan ya minta maaf ada juga hal-hal yang menyangkut asusila. Nah hari ini kita bersyukur bahwa ini semua bisa kita gusur. Dan mudah-mudahan Pak Bupati kami semua bisa menata lebih baik ke depan demikian.
2: Selain kawasan belakang Taman Laut, pemerintah juga menata aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar Pantai Nabire. Salah satu langkah yang disiapkan adalah mengarahkan pedagang kaki lima ke kawasan Taman Gisi sebagai lokasi aktivitas ekonomi yang lebih tertata. Kepala Disik Nabire Yusak Citmau mengatakan penataan kawasan dilakukan melalui koordinasi pemerintah kabupaten hingga tingkat distrik dan kelurahan. Setelah penertiban, pemerintah daerah memiliki agenda lanjutan untuk menentukan pemanfaatan kawasan tersebut.
4: Yang pasti instruksi secara berjenjang mulai dari Pak Bupati, Wakil Bupati, Sekda itu selalu bangun komunikasi sampai ke tingkat distrik, tingkat kelurahan untuk bagaimana kita menata kembali areal Taman Gisi, kemudian mengalihfungsikan belakang Taman Laut yang selama ini identik dengan perjudian, kemudian miras dan lain-lain. Itu setelah kami melakukan penertiban, tadi pemerintah daerah melalui Pak Bupati untuk bagaimana punya agenda ke

0: dilakukan untuk bagaimana alih fungsikan lahan areal tersebut untuk bermanfaat bagi warga masyarakat Kabupaten Mandiri pada umumnya.
1: Penataan kawasan OYH selanjutnya akan diarahkan pada pembenahan ruang dan aktivitas masyarakat, sehingga kawasan yang sebelumnya digunakan untuk berbagai kegiatan dan memiliki fungsi yang lebih jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Dari Napi Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.

0: Pendidikan anak berkebutuhan khusus ABK memang memerlukan sinergi dan kolaborasi dari seluruh lapisan masyarakat agar mereka mendapatkan hak belajar yang setara. Kepala Sekolah Luar Biasa SLB Petrana Bire, Yosafat Nawipa SPD, dalam keterangannya menegaskan bahwa keluarga menjadi fondasi utama dalam memberikan kasih sayang, motivasi, dan pandangan belajar di rumah tanpa rasa malu. Sedangkan sekolah dan guru, lanjut kata Yosafat Nawipa, menyediakan kurikulum adaptif, fasilitas ramah disabilitas, serta kesabaran ekstra dalam proses belajar mengajar, dan khusus untuk pemerintah menjamin regulasi mempermudah akses beasiswa, memfasilitasi sarana-prasarana, serta menambah kuota guru khusus GPK. Menurutnya, sekolah SLB Petrana Bire telah berdiri sejak tahun 1991 hingga saat ini, belum ada perkembangan yang sangat signifikan, terutama dari fasilitas penunjang bagi anak-anak berkebutuhan khusus. Pada kesempatan itu, Yosafat Naipa juga memberikan apresiasi kepada Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah yang telah memberikan perhatian khususnya penambahan sejumlah fasilitas dan halaman sekolah yang telah diperbaiki.
1: Harapan kami dari SLB Petra ini kan kurang lebih dari 1991 sampai saat ini kurang lebih 35 tahun. SLB ini ada di negeri, tapi tahun ke tahun hanya begitu-begitu. Sehingga kita syukur karena Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah, Ibu Nuhaida, dia buat untuk tahun kemarin 2025 tata lamanya. Kita bangga karena anak-anak ini juga bagian daripada pemerintah provinsi sendiri. Sehingga mudah-mudahan satu tahun, dua tahun ke depan lagi akan lebih baik lagi untuk yang perasaan dan lain-lain. Karena SLB ini penanganannya Dinas Pendidikan.
0: Untuk memberikan pendidikan yang layak bagi siswa didik, terutama mereka yang berkebutuhan khusus, tentunya harus didukung dengan tenaga pengajar yang andal di bidangnya dan fasilitas yang cukup. Robi Vanindi melaporkan.

0: Pembahasan penyusunan RDTR wilayah perencanaan Pomako merupakan bagian dari program percepatan pemerintah pusat untuk membantu pemerintah daerah menyelesaikan dokumen tata ruang. Ketua Tim Penyusunan RDTR Wilayah Perencanaan Kokonau dan Pomako, Tiat Pandapotan Purba, mengatakan pembahasan dilaksanakan selama 2 hari. Hari pertama pembahasan kawasan Kokonau, sedangkan hari kedua difokuskan pada kawasan strategis ekonomi Pomako.
1: Karena ini kan program dan rangka percepatan untuk digitalisasi RDTR ke dalam proses. Jadi kita tahu sekarang perizinan berusaha itu kan sedang digalakkan oleh pemerintah. Nah, jadi dua wilayah perencanaan, Kokonau dan Pomako, menjadi perhatian pemerintah pusat. Dan ini harapannya adalah bisa selesai materi teknisnya sampai dengan ran perkada di akhir tahun, lalu tahun depan itu harmonisasi, lanjut ke integrasi ke sistem OSS di BKPM, Kementerian Investasi.
0: Tiar menjelaskan, RDTR Pomako nantinya akan mengatur berbagai peruntukan ruang, mulai dari kawasan pelabuhan, pemukiman, perdagangan, dan jasa, hingga infrastruktur. Dalam proses penyusunannya, tim juga menyerap aspirasi masyarakat, lembaga adat, pemerintah daerah, termasuk membahas persoalan hak wilayah serta kawasan hutan produksi yang dapat dikonversasi atau HPK. Luas wilayah yang masuk dalam perencanaan RDTR Pomako disebut mencapai sekitar 1.117 hektar, termasuk kawasan HPK.
1: Kita menyerap aspirasi dulu, masukan dari masyarakat, dari Lemasko, dari dinas-dinas, tadi dibuka juga oleh Pak Stafali, juga ada Pak Kadis PU. Nah, kita menyerap dulu, aspirasi, tadi juga ada isu-isu soal hak wilayah, ya. Jadi itu menjadi hal penting dalam peraturan pengaturan, ya. Kami desain dulu nanti peraturan zonasinya, nanti kita atur blok plannya di mana letak kawasan pelabuhan, pemukiman, infrastruktur, ya. Kita atur dulu sampai nanti dengan peraturan zonasinya, PZ-nya, ketentuan umum, ketentuan khusus, dan seterusnya, sampai dengan pengaturan soal kegiatan-kegiatan apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan, kemudian apa yang dikendalikan. Nah, arahannya tetap dia menjadi kawasan pelabuhan. Jadi pengembangannya banyak hal, perdagangan jasa, dan juga apa yang paling penting adalah dukungan pemukiman.
0: Dengan adanya penyusunan RDTR tersebut, kawasan Pomako diharapkan memiliki arah pembangunan yang lebih jelas dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Mimika tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat dan kondisi wilayah. Di Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.

0: Dinas Sosial Kabupaten Abire memastikan komitmennya untuk terus memberikan perhatian dan dukungan kepada penyandang disabilitas di wilayah Kabupaten Abire. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Abire, Wati Ronggeari, mengatakan perhatian tersebut selama ini diwujudkan melalui berbagai bentuk bantuan yang disesuaikan dengan kebutuhan para penyandang disabilitas. Ia menyebutkan, selama ini bantuan yang diberikan antara lain berupa alat bantu pendengaran, tongkat, kursi roda, bahkan makanan, hingga nutrisi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan dan kesehatan penyandang disabilitas. Menurutnya, pemberian bantuan tersebut dilakukan secara berkelanjutan setiap tahun dengan lokus yang berbeda-beda baik di tingkat kelurahan maupun distrik sehingga bantuan dapat menjangkau penyandang disabilitas yang membutuhkan. Lebih jauh dijelaskan, selain bantuan peralatan dan kebutuhan dasar, Dinas Sosial Nabire juga memberikan perhatian terhadap pengembangan potensi dan kemandirian penyandang disabilitas. Pembinaan dilakukan dengan membuka peluang kemampuan yang dimiliki penyandang disabilitas, termasuk di bidang olahraga. Ia menegaskan penyandang disabilitas memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan apabila diberikan kesempatan dan dukungan yang tepat.
1: Kami di Dinas Sosial kepada difabel saya pikir sudah maksimal, namun masih ada beberapa hal yang perlu kami perhatikan, yaitu menyangkut pelatihan-pelatihan bagi mereka. Pelatihan-pelatihan bagi mereka ini memang dalam rancangan dari Bapak Kepala Dinas Sosial itu kita harus mengusahakan sebuah tempat yang seperti asrama begitu, ada penampungannya, terus di dalamnya itu ada pelatihan-pelatihan yang kita selenggarakan sehingga mereka harus mengikuti pelatihan, mereka sudah punya keahlian sendiri untuk mereka berusaha. Karena kalau di pemerintahan, misalnya di kantor-kantor itu kan sekarang penerimaan pegawai itu berdasarkan usia ya, jadi kalau misalnya mereka yang sudah 35 ke atas ya harus punya keahlian khusus sehingga mungkin ada yang usaha ternak kah, apa gitu. Jadi kemarin dalam pembagian juga, pembagian ternak yang kita bagikan itu ternak mentok, itu juga ada di pabel yang terima. Selalu dari pimpinan, dari kepala dinas sendiri itu menekankan untuk ini harus diperhatikan.
2: Biasa ya kita sebantu dulu kalau kursi roda rusak, datang silahkan ke tongkat rata, kita bantu.
0: Jari Panjaitan melaporkan.
3: Aset daerah menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan daerah khusus di Papua Tengah. Pemerintah daerah menilai penataan aset perlu dilakukan secara tertib mulai dari inventarisasi, pencatatan hingga penegasan status aset sehingga keberadaan dan pemanfaatannya dapat dipertanggungjawabkan. Wakil Ketua 1 DPR Papua Tengah Diben Elabi menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi dan kelompok khusus DPR Papua Tengah dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
4: Dalam rangka penyampaian jawaban pemerintah atas pandangan fraksi dan kelompok khusus dan jawaban ketua DPR

0: aset tersebut kemudian mendapat penjelasan dari pemerintah daerah. Penjabat Sekda Papua Tengah Dr. Silvanus Sumule menyebut, penataan aset akan diperkuat melalui inventarisasi, pencatatan dan verifikasi, termasuk digitalisasi untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah.
1: Pemerintah sependapat bahwa barang gedung daerah harus dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan. Inventarisasi, pencatatan, verifikasi, penanganan, dan penegasan status untuk aset terus dilakukan pada seluruh perangkat. Data mengenai tingkat penyelesaian inventarisasi dan verifikasi akan disampaikan secara terukur dalam pembahasan.
0: Selain pengelolaan aset, pemerintah daerah juga menjawab sejumlah masukan DPR Papua Tengah terkait pelayanan kesehatan, pengelolaan keuangan daerah, pemberdayaan orang asli Papua, serta standar kompensasi bagi masyarakat. Dalam penyelenggaraan kesehatan, pemerintah menilai kondisi geografis Papua Tengah, keterbatasan transportasi dan akses menuju kampung menjadi pertimbangan dalam memperkuat pelayanan, termasuk dukungan transportasi darat, air dan udara untuk kondisi kegawat daruratan. Sementara dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas dan kesesuaian antara perencanaan, penganggaran serta pelaksanaan program agar setiap sumber daya daerah dapat menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.

0: Dandim 1705 Nabire, Letkol Arhanud Dwi Palwanto, dalam arahannya pada syukuran penempatan markas yang baru bertempat di eks kantor KNPI Kota Lama Nabire, Kamis 8 Oktober 2026, menyampaikan bahwa pemanfaatan aset eks KNPI merupakan bentuk efisiensi dan sinergi yang baik antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat stabilitas keamanan serta mempermudah akses pelayanan masyarakat yang membutuhkan koordinasi dengan pihak militer. Dengan fasilitas yang lebih memadai di lokasi baru, jajaran Kodim 1705 Nabire berkomitmen untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan prajurit serta mempererat silaturahmi dan kemanunggalan TNI dengan rakyat di wilayah Papua Tengah. Syukuran penempatan gedung baru ini dihadiri oleh jajaran TNI, tokoh masyarakat, serta jajaran pemerintah daerah dan para tamu undangan lainnya. Gedung XKNPI yang telah direnovasi tersebut kini siap difungsikan sebagai pusat kendali operasional pelayanan administrasi dan koordinasi keamanan teritorial.
1: Pertahanan sudah mulai dikembangkan dan nanti akan di sini ada Kodam 29 Namrud dan tempatnya di Makimi yang akan menggunakan kantor Korem, sehingga Korem harus bergeser ke Kodim dan Kodim harus cari tempat baru. Puji Tuhan, dari Pak Bupati, kemudian dari rekan-rekan KNPI support kami sehingga boleh menggunakan kantor KNPI yang ada di Kota Lama ini. Gedung KNPI ini merupakan fasilitas negara dan akan digunakan sementara oleh Kodim. Tentunya kita akan berkomitmen dalam menjaga dan merawat menggunakan fasilitas ini dengan bertanggung jawab.
0: Sementara itu, Wakil Bupati Nabire Burhanuddin Pawenari dalam menyampaikan sambutan Bupati Nabire Mesak Magai menegaskan bahwa keberadaan markas baru Kodim 1705 Nabire diharapkan tidak hanya menjadi sarana penunjang kinerja TNI, tetapi juga menjadi simbol komitmen bersama dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Menurutnya, pemerintah daerah tidak bisa berjalan sendiri dalam membangun Nabire. Peran TNI, khususnya Kodim 1705 Nabire, sangat vital dalam menciptakan rasa aman serta mengawal program-program pembangunan. Untuk itu, pemerintah bersama TNI harus membangun sinergi yang kuat dengan seluruh elemen, baik tokoh agama, tokoh adat, maupun masyarakat luas.
2: Saya berharap kepada seluruh anggota Kodim 1705 Nabire dapat menjadikan kantor ini sebagai tempat untuk semakin meningkatkan kinerja, disiplin, tanggung jawab, profesionalisme, loyalitas, dan integritas dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara dan sebagai pelindung masyarakat. Saya berpesan untuk terus menjaga semangat dengan moto bersama rakyat, TNI kuat, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kedekatan dengan masyarakat harus terus dibangun melalui komunikasi, pelayanan, kepedulian, dan kehadiran nyata di tengah-tengah masyarakat yang kita cintai.
0: Acara syukuran gedung baru yang digelar secara hikmat diakhiri dengan pemberian penghargaan kepada para pemenang lomba jurnalistik dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81 tahun 2026 yang digelar oleh Kodim 1705 Nabire. Pengumuman pemenang lomba jurnalistik ini menjadi momen penting untuk mengapresiasi peran awak media dalam menyajikan informasi yang edukatif, objektif, dan membangun bagi masyarakat di wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Robi Vanindi melaporkan.

0: Festival dan Bazar UMKM menjadi ruang bagi pelaku usaha di Mimika untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan berbagai produk lokal kepada masyarakat. Perwakilan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, PLT Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Tengah, Yuli Ten Makai, mengatakan pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat untuk menjual produk, tetapi harus disertai dengan pendampingan dan peningkatan kapasitas pelaku usaha.
1: UMKM memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian daerah. Di tengah berbagai tantangan pembangunan, UMKM menjadi salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan kreativitas, menciptakan lapangan usaha, meningkatkan pendapatan keluarga, serta memperkuat kemandirian ekonomi rakyat. Karena itu, pengembangan UMKM harus dilakukan secara berkelanjutan. Pelaku usaha tidak hanya membutuhkan ruang untuk menjual produknya, tetapi juga membutuhkan pendampingan, peningkatan kapasitas, akses pembiayaan, penguatan kualitas produk, pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital.
0: Yuliten juga mengajak pelaku UMKM untuk terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas produk. Agar hasil karya masyarakat Papua Tengah memiliki daya saing serta mampu menjangkau konsumen di luar wilayah Papua Tengah. Menurutnya, perlu ada sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dunia usaha, koperasi, dan pelaku UMKM untuk membangun ekosistem ekonomi yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkembang.
1: Saya berharap kegiatan ini dapat membuka pemasaran bagi para pelaku UMKM. Kita juga perlu mendorong agar produk-produk lokal Papua Tengah memiliki kualitas dan daya saing yang semakin baik. Produk yang dihasilkan oleh masyarakat Papua harus mampu menjadi bagian dari kemampuan ekonomi daerah dan memiliki kesempatan untuk menjangkau pasar yang lebih luas.
0: Yuliten berharap kegiatan festival dan bazar UMKM ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat semangat kewirausahaan dan meningkatkan penggunaan produk lokal serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dan Papua Tengah. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta Sepekan, produksi Seksi Pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanindi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi Stikes Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Ya, pendengar, kita sudah ikuti tadi penyampaian berita Nabire Lintas Pekan, ya. Merupakan rangkuman berita dalam sepekan terakhir. Nabire Lintas Pekan lainnya dapat Anda dengarkan setiap minggu sore pukul 4, ya. Sementara saat sekarang pukul 4 sore lebih 33 menit. Matahari sore hari ini sinarnya terlihat, tapi sudah sombar, ya. Sudah sombar dan posisinya sudah cenderung ke arah barat. Kabarnya di Kabupaten Paniai sedang hujan, tapi hujannya gerimis. Mudah-mudahan hujannya bisa menyebar ke berbagai kabupaten lainnya, termasuk Nabire. Jalan Merdeka lalu lintas sore ini sudah mulai terlihat banyak warga yang berkendara melintas, ada juga yang berolahraga seperti jalan sore, jogging atau lari, ada mungkin yang bersepeda. Di Bandara Lama juga warga begitu antusias, ya, ketika ada waktu mereka memanfaatkan sore hari dengan olahraga. Ya, pendengar, menemani Anda kembali kami hadirkan musik dan informasi, ada tembang-tembang hiburan juga informasi menarik untuk diketahui. Kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini.

Aku bukan pintu dari Lola Drakel, dua lagu lainnya ada Ruth Sahanaya dan Bondan ya. Ya, pendengar, ada informasi tentang bahasa daerah ya. Kabarnya pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong pembelajaran bahasa daerah masuk kurikulum sekolah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah memperkuat upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah melalui penyusunan rancangan peraturan gubernur atau Rapergub sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah provinsi nomor 12 tahun 2026. Regulasi ini diarahkan untuk mendukung pengembangan bahasa daerah, memperkuat pembelajaran di sekolah, serta melindungi bahasa dan sastra lokal yang terancam punah ya. Pembahasan rancangan regulasi tersebut dilakukan melalui kegiatan fokus group discussion atau FGD yang diselenggarakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Tengah pada tanggal 9 dan 10 Oktober di Nabire. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk perwakilan DPR Papua Tengah, perangkat daerah, Balai Bahasa Papua, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Badan Pengarah Papua, serta perancang peraturan perundang-undangan dari kantor wilayah Kementerian Hukum Papua. Salah satu poin penting dalam pembahasan itu adalah penguatan kurikulum muatan lokal melalui penyediaan modul, buku ajar, dan bahan pembelajaran bahasa daerah bagi satuan pendidikan di Papua Tengah. Langkah ini diharapkan dapat memperluas kesempatan generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah sejak dini. Selain mendukung proses pendidikan, pembelajaran itu menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan bahasa lokal di tengah perubahan sosial dan perkembangan zaman. Peserta FGD juga menyepakati perlunya penyempurnaan istilah dan ketentuan dalam rancangan regulasi agar sesuai dengan karakteristik budaya serta keragaman bahasa daerah di Papua Tengah. Ya, upaya pelindungan bahasa daerah ini tidak hanya dilakukan melalui pendidikan, pemerintah juga mendorong pemetaan terpadu untuk mengidentifikasi kondisi dan daya hidup bahasa serta sastra daerah di 8 kabupaten di Papua Tengah. Hasil pemetaan itu akan menjadi dasar penyusunan program prioritas tahunan termasuk kegiatan konservasi, revitalisasi, dan pengkajian bahasa daerah yang menghadapi ancaman kepunahan. Ya, ini juga melibatkan tokoh adat dan penutur bahasa ya. Informasi atau berita yang kami kutip dari RRI, maksud kami Nabirenet ya. Ada informasi lain juga menarik untuk diketahui pendengar, akan kami sampaikan sesaat lagi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi, ihi, ini pantai kak buka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih.
2: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih. Aduh, ini sama ada di pantai ke kolam sampah ke apa ini?
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
5: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.

Ya, Aro Helen, satu lagu yang baru saja kita dengarkan. Sebelumnya ada lagu lainnya, Ori Shun Rishe dan lagu Loren Matan. Ya, kabar baik pendengar untuk para atlet dan pelatih yang meraih medali pada ajang Asian Games di Jepang ya, akan menerima bonus baik itu dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, salah satunya dari atlet yang dari Gorontalo ya. Atlet dan pelatih asal Provinsi Gorontalo berhasil meraih medali pada ajang Asian Games akan menerima bonus dari Gubernur Gorontalo Gusnar Ismail. Pemberian bonus itu sebagai bentuk apresiasi gubernur atas prestasi yang telah mengharumkan nama Indonesia dan lebih khusus Provinsi Gorontalo di tingkat internasional. Ya. Jadi pemberian bonus untuk atlet yang mendapatkan medali ya pada Asian Games di Jepang yang berasal dari Provinsi Gorontalo. Bonus itu merupakan penghargaan atas kerja keras, disiplin, serta perjuangan atlet dan pelatih dalam mengukir prestasi olahraga. Apresiasi ini yang diberikan oleh pemerintah daerah diharapkan dapat menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus meningkatkan kemampuan dan mempertahankan prestasi pada kejuaraan berikutnya. Ya, selain kepada atlet, penghargaan juga diberikan kepada satu pelatih sepak takraw nasional dari Gorontalo, Noldi Hussein, yang berperan penting dalam mempersiapkan atlet mulai dari pembinaan teknik, peningkatan fisik, hingga penguatan mental saat menghadapi pertandingan. Ya. Jadi, sekarang masa depan atlet itu bagus ya pendengar, ketika berprestasi mereka, para atlet akan dijamin masa depannya ya. Setelah tidak lagi jadi atlet, bisa jadi pelatih ya. Atlet Indonesia yang meraih medali emas nomor perorangan pada Asian Games Aichi Nagoya Jepang mendapatkan bonus sampai 3 miliar rupiah per orang dari pemerintah. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mengatakan salah satu atlet yang berhak memperoleh bonus emas Asian Games adalah atlet angkat besi ya, Rahmat Erwin Abdullah. Ya, Rahmat Erwin Abdullah merupakan atlet angkat besi Indonesia dan meraih medali emas dari cabang angkat besi kelas 75 kg putra. Ya, Erick Thohir mengingatkan para atlet agar tidak menghabiskan bonus yang diterima untuk kebutuhan sesaat. Bonus-bonusnya bisa ditabung, kata Erick Thohir ya. Bonus itu perlu dikelola sebagai bekal bagi para atlet untuk menghadapi masa depan, mengingat karir sebagai atlet profesional memiliki masa aktif yang terbatas. Besaran bonus untuk peraih medali emas dari nomor tim atau beregu ya dihitung menggunakan skema yang berbeda dari nomor perorangan. Skema yang berbeda juga akan berlaku bagi atlet yang membawa pulang medali perak dan perunggu. Ya, demikian ya pendengar, tim Indonesia telah melampaui target ya dari 4 medali emas targetnya, tapi ternyata 5 medali emas yang diperoleh. Jadi total 31 medali, 5 medali emas, 7 medali perak dan 20 medali perunggu. Ya. Baik pendengar, kami ajak Anda ada informasi lain yang juga menarik untuk diketahui sesaat lagi.

Ya, satu lagu dari Leodra tak selalu memiliki. Ya, ada yang suka lagu tadi? Ya, beberapa lagu pendengar kami hadirkan ke ruang dengar Anda menjadi bagian dari hiburan ya. Saat bersama keluarga di rumah atau sedang mobile, biasanya di mobil sambil dengarkan lagu atau sambil bekerja di berbagai tempat usahanya. Ya, perlu juga pendengar untuk saling mengingatkan agar selalu berhati-hati ketika beraktivitas ya, menyangkut api atau bahan bakar minyak. Ada kejadian tadi malam salah satu rumah itu ada pom mini ya, pom mini atau pompa mini untuk BBM. Jadi salah satu rumah ini kabarnya pompa mininya untuk BBM terbakar ya. Jadi warga melaporkan pemadam kebakaran dari Provinsi Papua Tengah segera tiba dan membantu memadamkan api. Ya, kejadiannya di kawasan Malompo tadi malam. Insiden yang terjadi sekitar pukul 8 malam lebih 7 menit mengakibatkan dua unit pom mini atau pompa mini BBM dan tiga drum BBM mengalami kerusakan ya. Jadi api bisa saja muncul ya ketika kita mungkin salah penanganan atau mengelola suatu benda atau barang ya, baik itu di dapur atau ketika menuangkan atau memindahkan BBM dari satu wadah ke wadah yang lain ya. Itu ada percikan atau lain sebagainya bisa menyebabkan timbulnya api. Oleh karena itu agar selalu berhati-hati karena ketika apinya sudah besar itu sangat berbahaya ya. Bisa menyebabkan kebakaran tidak pada satu rumah saja tapi bisa merembet ke rumah-rumah lainnya. Untuk selalu berhati-hati ketika beraktivitas termasuk sedang memasak, para ibu rumah tangga tidak meninggalkan kompor dalam keadaan menyala atau mungkin Anda yang punya aktivitas terkait dengan bahan bakar minyak ya, BBM, karena sejumlah pedagang BBM juga terlihat beraktivitas lebih banyak di waktu sore hingga malam. Baik pendengar, kami sudahi beberapa informasi yang dapat kami sampaikan ya, harapannya dapat bermanfaat. Kami putarkan kembali 1-2 tembang masih lagu-lagu pop Indonesia.

Ya, sedia aku sebelum hujan dari Brigita Sriwulina Beru Meliala. Tapi nggak hujan-hujan ini Brigita, belum ya. Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire, pukul 17 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, menantikan saatnya tarhim dan kumandangan azan maghrib untuk wilayah kota Nabire dan sekitarnya, terutama kaum muslimin dan muslimat yang menantikan saatnya sholat maghrib ya. Kami putarkan berikut ini tembang-tembang religi islami berbagai penyanyi.

Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, pendengar Persatuan Radio Nambiro di mana saja Anda berada, demikian telah kita ikuti bersama rangkaian lagu-lagu religi Islami untuk Anda. Dan pendengar, kami hadirkan rangkaian musik informasi nanti hingga pukul 19 ya untuk edisi hari ini. Dan pendengar, musik informasi akan berlangsung nanti hingga pukul 19.30 waktu Indonesia Timur, hingga kita akan ikuti bersama nanti mimbar agama di malam hari ini ya. Pendengar, selamat malam ya untuk Anda semuanya, selamat hari Minggu pastinya. Selamat berapa saya di hari Minggu ini, karena besok hari Senin, jadi mungkin Anda lebih banyak untuk beristirahat ya mungkin. Ya, dan juga untuk Anda yang sudah atau sedang punya beberapa kegiatan ya, semoga bisa berjalan dengan baik, aman, tentram, damai, sentosa ya. Oke, baik pendengar, selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini ya. Dan juga untuk Anda semuanya yang lagi bersantai, atau mungkin yang lagi mempersiapkan dagangan, atau mungkin lagi mempersiapkan segala sesuatunya untuk besok ya, di hari Senin memulai aktivitas lagi, memulai pekerjaan lagi ya. Untuk adik-adik kita yang sekolah juga, ini sudah mulai waktu ujian gitu ya. Jadi tetap semangat saja untuk Anda dan kita semua.
1: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang dah belampu rupanya tangan tuh.
2: Sebatangnya, habis makan.
1: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
3: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
4: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Bire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Ya, baik pendengar, masih bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Rangkaian lagu-lagu hiburan sudah kami hadirkan untuk Anda di malam ini. Pendengar, nanti pukul 19 lebih 30 menit ya, kita akan ikuti bersama siraman rohani atau renungan rohani agama Katolik nanti sampai jam 8 malam. Selamat malam saja untuk Anda semuanya. Selamat hari Minggu, selamat berapa saja ya.

0: Ya, pendengar Brisa, Brisa Jodi dengan Tabu, ini merupakan host dari film Rindu Cahaya. Kami akhiri, pendengar, selanjutnya kami ajak Anda mengikuti Renungan Rohani Katolik edisi hari ini, Minggu 11 Oktober 2026 bersama dengan Romo Adri dan Ibu Kori.
1: Nabire malam ini.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: saya Romo Yohanes Adrianto Srikat Yesus,
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita, dalam Siraman Rohani Katolik, edisi Minggu Biasa ke-28, 11 Oktober 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin.
0: Para sahabat pendengar, kerajaan Allah digambarkan seperti pesta meriah yang penuh damai sejahtera dan penuh kegembiraan dan persaudaraan. Setiap orang diundang ikut serta dalam hidup bahagia dalam kerajaannya. Namun, tidak semua menanggapi undangan Allah dan tenggelam dalam urusan pribadi. Sekalipun begitu, Allah tetap setia mengundang siapapun untuk bergabung dalam pestanya. Kita diundang untuk hidup seturut kehendaknya, karena Dia akan menerima orang yang layak bergabung dalam pestanya. Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu, dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa.
0: Amin. Bacaan dari Kitab Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku, dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umat-Nya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya, sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.
0: Mazmur tanggapan dengan refren, berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaan-Mu itulah yang menghibur aku. Berbahagialah yang mendiami rumah Tuhan.
1: Haleluya.
0: Haleluya.
1: Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya menerangi mata hatimu agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilan kita.
0: Haleluya.
1: Tuhan bersamamu
0: dan bersama rohmu.
1: Inilah Injil suci menurut Matius.
0: Dimuliakanlah Tuhan.
1: Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan, katanya, "Hal kerajaan surga seumpama seorang yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hamba memanggil orang-orang yang telah diundang ke perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh pula hamba-hamba lain dengan pesan, 'Katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan sudah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin ini.' Tetapi orang-orang yang diundang tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hamba itu, menyiksanya dan membunuhnya. Maka murkalah raja itu, lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu, ia berkata kepada hamba-hambanya, 'Perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan, dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu.' Lalu pergilah hamba-hamba itu, dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang jahat dan orang baik, sehingga penuhlah ruang perjamuan kawin itu dengan tamu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih, perumpamaan yang diungkapkan Yesus pada bacaan Injil ini lebih pada gambaran tentang bagaimana Allah yang begitu murah hati kepada kita dibanding tentang penghakiman. Yang pertama-tama tentu kita bersyukur karena undangan yang diberikan Allah menjangkau semua umat manusia, tidak terkecuali. Bahkan undangan itu juga mengundang mereka yang baik ataupun yang jahat. Hal itu menggambarkan betapa Allah ingin menjangkau seluruh umat manusia ini. Jika Tuhan mengundang orang-orang ke perjamuan nikah, berarti mereka sebenarnya telah mendapatkan tempat dalam kerajaan surga. Kalau mereka tidak mendapatkan tempat, pasti mereka tidak mendapatkan undangan itu. Jadi yang perlu kita pertanyakan tentu, mengapa kita menolaknya? Mengapa kita melepaskan keselamatan? Menggunakan bahasa perumpamaan, mengapa seorang menolak makan dan minum gratis? Jawabannya tentu juga digambarkan di dalam bacaan Injil hari ini. Mereka menolak Tuhan dengan berbagai macam alasan. Mereka menolak Tuhan dengan berbagai macam pembenaran yang harus mereka kerjakan. Mereka memiliki pekerjaan, memiliki harta benda, hal-hal yang telah dibangun sendiri, dan itulah yang menjadi orientasi atau arah mereka, sehingga mereka sendiri melupakan undangan dari Tuhan itu. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini tentu kita bersyukur karena Tuhan mengundang kita semua untuk ikut dalam perjamuan nikah itu. Dengan mengundang kita, sebenarnya Tuhan menyiapkan tempat untuk kita. Dengan mengundang kita, sebenarnya kita sudah memiliki tempat dalam kerajaan surga seperti yang digambarkan di dalam bacaan pertama tadi. Kitalah yang sering menolak undangan itu dengan berbagai macam alasan dan berbagai macam pembenaran. Ada yang pergi ke ladang, ada yang mengurus usaha, ada yang apapun alasannya, kita sering mencari pembenaran untuk berbagai macam alasan menolak undangan Tuhan. Maka saudara-saudariku yang terkasih, mari kita menyadari pada hari ini apa yang sering kita jadikan alasan pembenaran atas perbuatan-perbuatan salah kita. Mungkin kita membuat pembenaran, membenarkan perbuatan kita yang salah karena semua orang melakukannya. Mungkin kita membuat pembenaran untuk membela diri kita dan sebagainya. Tetapi mari kita ingat hal-hal apa yang kita pakai untuk membenarkan pilihan kita sehingga kita justru menjauh dari Tuhan, tidak menanggapi undangan Tuhan itu. Kita menyadari hal itu, kita mohon kepada Tuhan semoga kita semakin hari semakin peka terhadap undangan Tuhan, sungguh memantaskan diri agar layak untuk menghadiri perjamuan nikah bersama dengan Bapa di surga.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Saudara-saudariku, mari kita berdoa agar Bapa yang Maha Kasih menuntun gereja, agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon,
0: kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
1: Marilah kita berdoa bagi para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka. Semoga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan materi di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kaum papa, semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umatnya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua, semogalah Bapa memperkenankan kita semua memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Mari kita persatukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah kita berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas Yesus Putra-Mu yang memberikan hidupnya untuk kami. Semoga roh-Nya selalu menjiwai kami, sehingga kami pun juga mau membagikan diri kami kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Dan hantarkan kami selalu agar selalu merindukan harta abadi di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami.
0: Amin. Amin.
1: Tuhan bersamamu.
0: Dan bersama rohmu.
1: Semoga kita semua, seluruh usaha kita untuk menanggapi panggilan Tuhan, keluarga kita dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohelulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto Serikat Yesus.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

0: Dire malam ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Nggak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau kelama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

0: Pendengar, kita ikuti Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3.
1: Nabire malam ini.
2: Polisi LCC akan untuk mendorong pembentukan perjanjian kerjasama ekonomi untuk membuka peluang investasi seluas-luasnya. Presiden Prabowo juga mengapresiasi pembentukan lembaga dan investasi patungan kedua negara. Lembaga investasi patungan akan melakukan suntikan dana pada proyek strategis yang dikembangkan Indonesia dan Mesir. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan dalam keterangan pers bersama Presiden LCC usai menggelar pertemuan selama 3,5 jam di Istana Merdeka Jakarta siang tadi.

0: kami juga sepakat untuk memperkuat kerjasama di berbagai bidang, bidang ekonomi, terutama bidang perdagangan, investasi, dan untuk itu kami telah mendorong pembentukan Economic Partnership Agreement antara Indonesia dan Mesir untuk bisa membuka peluang yang lebih luas bagi akses pasar, investasi, dan keterlibatan dunia usaha kedua negara. Saya juga menyambut baik inisiatif pembentukan Joint Investment Fund oleh lembaga investasi kedua negara kita.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Sementara itu, Presiden El-Sisi mengatakan kerjasama Indonesia dan Mesir difokuskan untuk memberikan manfaat bagi rakyat, termasuk di bidang ekonomi. Indonesia dan Mesir akan menghilangkan berbagai hambatan investasi.
3: Kerjasama yang betul-betul akan dirasakan manfaatnya, dan dalam konteks ini kami sepakat untuk memberikan perhatian khusus untuk kerjasama ekonomi dan bisnis yang akan menyesuaikan dengan kemampuan dengan dua negara begitu besar, dan untuk mengangkat neraca perdagangan untuk bisa sampai 5 miliar dolar pada 2030 dengan melanjutkan semua upaya untuk menghilangkan semua yang menjadi rintangan.
2: Indonesia dan Mesir juga menandatangani jumlah kerjasama atau MOU di bidang pertahanan, kelautan dan perikanan, investasi dan pendidikan. Khusus untuk sektor pendidikan, bahasa Indonesia kini telah diajarkan di kampus ternama di Mesir Al-Azhar. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menurunkan pajak penghasilan atau PPH royalti buku dari sebelumnya sebesar 15% menjadi 1,5%. Zahrotin Alzana menyampaikan laporannya.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemendikraf bersama Kementerian Keuangan,
6: pemerintah tengah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku dengan menurunkan tarif PPH dari 15% menjadi 1,5%. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan tersebut telah memperoleh izin prakarsa Presiden Prabowo Subianto dan memasuki tahap harmonisasi. Pemerintah juga berupaya mengembangkan karya sastra Indonesia menjadi produk kreatif bernilai ekonomi seperti film, animasi, dan game.
5: Sejalan dengan program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, Kemendikraf bersama Kementerian Keuangan serta kementerian dan lembaga terkait telah mendorong perubahan kebijakan perpajakan royalti buku yang awalnya PPH, finalnya awalnya 15% menjadi 1,5%. Rancangan peraturan pemerintah terkait kebijakan ini telah memperoleh persetujuan izin prakarsa dari Bapak Presiden dan telah melalui tahapan partisipasi bermakna untuk selanjutnya memasuki proses harmonisasi.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Kreativitas Media Kementerian Ekonomi Kreatif, Cecep Rukendi mengatakan, penguatan industri penerbitan dilakukan melalui kolaborasi penulis, penerbit, dan pelaku industri kreatif. Upaya ini diwujudkan melalui Festival Literaria 2026 yang menghadirkan ruang temu bisnis, pameran kekayaan intelektual lokal, serta pembekalan pemahaman kontrak bagi penulis dan produser Alih Wahana.
7: Penyelenggaraan Literaria 2026 ini merupakan hasil sinergi yang luar biasa. Tahun ini kami berkolaborasi erat dengan Festival Negeri Elok guna memperkaya ragam program yang mengangkat narasi dan kekayaan budaya Nusantara. Melalui kolaborasi ini, kemasan festival menjadi lebih inklusif, relevan, dan memiliki daya tarik lintas generasi.
6: Pemerintah berharap penurunan PPH royalti buku dapat memperkuat keberlanjutan industri penerbitan nasional. Selain itu, pengembangan kekayaan intelektual diharapkan membuka peluang ekonomi yang lebih luas bagi para penulis dan pelaku industri kreatif. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur dan tepung daging untuk memperluas penyerapan hasil peternakan nasional. Laporan selengkapnya bersama dengan Alfred Tutar.
8: Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah menyiapkan pembangunan 3 pabrik pengolahan tepung telur

0: dan tepung daging sebagai solusi jangka panjang bagi persoalan pemasaran hasil peternakan. Abraham menyebut pembangunan fasilitas tersebut ditargetkan mulai pada 2027 dan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 hingga 2 tahun. Persiapannya akan dilanjutkan melalui studi kelayakan dengan perkiraan investasi awal sekitar 200 miliar rupiah untuk setiap pabrik dan berpotensi mencapai 250 miliar rupiah untuk fasilitas yang mencakup pengolahan daging.
1: Mudah-mudahan tahun depan kita sudah bisa mulai. Mudah-mudahan 1,5 tahun, maksimal 2 tahun, tapi kalau bisa 1,5 tahun selesai. Ini adalah solusi permanen. Kami langsung telepon Menteri BUMN Pak Doni dan Menteri Perdagangan. Kalau pabrik berdiri, impor tepung telur di stok.
0: Pembangunan pabrik tersebut diharapkan menjadi jalur penyerapan tambahan ketika produksi telur dan daging ayam dalam negeri sedang melimpah, tetapi tidak seluruhnya terserap pasar dalam bentuk segar. Melalui pengolahan menjadi tepung, hasil peternakan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk kebutuhan industri sesuai standar dan peruntukannya. Pemerintah juga menargetkan industri ini dapat mengurangi ketergantungan pada tepung telur impor, sekaligus membantu menjaga harga jual agar peternak tidak terus menghadapi tekanan ketika pasokan berlebih. Sementara itu, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa Bulog menjalankan penyaluran jagung untuk membantu memenuhi kebutuhan bahan baku pakan peternak. Dukungan pasokan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat ekosistem peternakan meskipun berbeda dari rencana pembangunan pabrik pengolahan hasil ternak.
2: Alhamdulillah sudah ada solusi permanen seperti disampaikan pemerintah. Jadi intinya rekan-rekan media, Bulog sudah menyalurkan dan menyiapkan semaksimal mungkin untuk para peternak. Ya, jadi upaya-upaya kami, contoh yang sempat kemarin dikeluhkan itu, sekarang sudah berdatangan Muknasnya itu. Jadi kami dorong ya dari pusat-pusat sentra.
0: Rencana pembangunan 3 pabrik tersebut masih memerlukan studi kelayakan dan tindak lanjut persiapan. Pemerintah berharap industri pengolahan ini dapat memperluas pasar hasil peternakan, mengurangi ketergantungan impor tepung telur, serta meningkatkan kepastian penyerapan produksi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mengerahkan 2 helikopter waterbombing untuk melakukan pemadaman karhutla di tengah keterbatasan jarak pandang akibat kabut asap. Gulista Kisra menyampaikan laporannya.
4: Minimnya faktor jarak pandang atau visibility membuat Satgas Udara Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat hanya mengerahkan 2 dari 7 helikopter waterbombing pada hari Sabtu kemarin, yaitu heli waterbombing MI-172 dan heli waterbombing Sikorsky EH-60A. Mitra BNPB pengoperasian helikopter MI-172 registrasi VN-8424 melalui operator PT Gunung Selatan Andi Cahyo mengatakan, pada hari Sabtu kemarin tanggal 10 Oktober tahun 2026 helikopter MI-172 melakukan satu sorti pemadaman di Desa Teluk Bakung, Kecamatan Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya yang rencananya terbang pukul 11 siang. Namun karena visibility yang mengalami drop yang sangat cepat di bawah 1000 meter, maka baru bisa terbang pada pukul 1.30 atau 1:30 siang. Andi menjelaskan helikopter MI-172 melakukan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air dengan waktu terbang selama 4 jam yang dimulai dari pukul 1:30 siang sampai 5:30 sore dan berhasil melakukan pemadaman kurang lebih 3 hektare dari 6 hektare lahan yang terbakar.
5: Kami melaksanakan satu sorti, sorti 1 sesuai dengan arahan. Kami berada di Teluk Bakung, Sungai Ambawang, Kabupaten Kuburaya. Kami berhasil melaksanakan 29 kali water drop dengan 116.000 liter air pada saat kami meeting area
4: Karhutla. Di tempat yang sama, mitra BNPB pengoperasian helikopter Sikorsky EH-60A registrasi N61AA melalui operator PT Sentra Multi Aviasi atau CMA Kendala serupa saat melakukan satu sorti waterbombing di Desa Pembedilan, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang dengan 40 kali water drop atau 160 ribu liter air.
6: Untuk jumlah jumlah kegiatan hari ini, 3 jam 18 menit, jumlah mungkin 40 bombing, akumulasi kegiatan 70 jam 9 menit, total sorti 22 sorti.
4: Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km. Rivaldo mengakui faktor visibility masih menjadi kendala utama bagi krunya saat melakukan penerbangan dengan jarak di bawah 1 km yang membuat kondisi ini membuat pemadaman yang dilakukan masih kurang maksimal. Rino Kartono Mawardi dan Gulista Kisra melaporkan.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat terus meningkat. Laporan selengkapnya bersama dengan Aga Jaya Bijaksana.
7: Ya tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli.
8: Kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah di Kalimantan Tengah membuat kebutuhan air bersih masyarakat meningkat. Situasi ini dimanfaatkan sebagian warga dengan membeli air bersih untuk kemudian dijual kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang warga Muslihin mengaku selain dikonsumsi sehari-hari, dirinya juga membeli pasokan air untuk dijual kembali kepada masyarakat. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan warga yang mengalami kesulitan mendapatkan air bersih di tengah kondisi kekeringan. Di sisi lain, dirinya juga berharap ketersediaan air bersih tetap terjaga dan dapat dijangkau dengan harga yang terjangkau. Pasalnya air bersih merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap hari, baik untuk memasak, mandi, maupun keperluan rumah tangga lainnya.
7: Ya, tiap hari buat kebutuhan di rumah, sisanya ya dijual kalau ada yang beli. Ya, satu tower 125, ada yang 130, Pak. Nah, mas, rata-rata 125.
8: Sementara itu, salah seorang petani di Kota Palangkaraya bernama Basuki mengeluhkan ancaman gagal panen akibat minimnya pasokan air di lahan pertanian. Menurut Basuki, kendala pada musim kemarau saat ini yang paling dominan itu adalah permasalahan air dan penyakit tanaman sehingga hasil padi kurang maksimal.
9: Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit. Karena kalau kita lihat di Kota Palangkaraya itu ya, lahan banyak yang kosong, tidak dimanfaatkan. Selain itu kalau kita bertani, kita tuh mencegah untuk kebakaran lahan. Nah, karena kita membuktikan sendiri di lahan gambut sebenarnya itu bisa ditanami padi.
8: Akibat dampak dari El Nino cukup kuat pada tahun 2026 ini mengakibatkan kekeringan di Kalimantan Tengah. Selain kabut asap kebakaran hutan dan lahan, ancaman gagal panen karena lahan petani kekurangan air. Namun terkait mengatasi kekurangan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan sekitar 10 juta liter air bagi warga terdampak di seluruh kabupaten dan kota. Demikian dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemanfaatan kecerdasan buatan membantu UMKM untuk meningkatkan produktivitas serta daya saing usaha. Namun pemanfaatannya perlu diimbangi dengan literasi digital agar teknologi tersebut tepat guna bagi pelaku usaha. Laporan selengkapnya bersama dengan Nadia Syarif.
10: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI membuka peluang bagi pelaku UMKM mengembangkan identitas merek, memperluas pemasaran, hingga meningkatkan efisiensi operasional usaha. Pemahaman terhadap kebutuhan bisnis dan kemampuan mengevaluasi hasil teknologi menjadi faktor penting agar pemanfaatan AI tidak sekadar mengikuti tren. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Bali Tri Arya Diana Kubon Tubuh kepada RRI mengatakan, digitalisasi UMKM perlu mencakup identitas usaha, pemasaran digital, serta transaksi digital. Menurutnya, pemanfaatan teknologi perlu diterapkan secara menyeluruh, mulai dari membangun merek hingga pencatatan transaksi untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha.
11: Tentunya pihak pengusaha UMKM sudah harus melihat bahwa kemajuan teknologi atau penggunaan AI ini merupakan salah satu inovasi yang memang wajib mereka sudah harus pikirkan dan harus mereka upayakan sebagai salah satu yang merupakan komponen dari inovasi produk mereka. Jadi jangan dilihat bahwa ini sebagai sesuatu yang hanya tambahan saja untuk meningkatkan produksi atau penjualan, tapi utang itu sudah merupakan standar minimal.
10: Sementara itu, pelaku UMKM sekaligus dosen bisnis digital Ibu Timade Surya Dwi Payana menilai AI dapat membantu pelaku usaha dalam berbagai kebutuhan bisnis dengan lebih cepat dan efisien. Penggunaannya antara lain untuk membuat materi promosi, menyusun konten media sosial, membantu administrasi, serta menyiapkan respon terhadap pertanyaan pelanggan. Ia mengingatkan hasil AI tetap perlu dievaluasi dengan berpedoman pada pemahaman terhadap dasar bisnis, kebutuhan konsumen, serta kemampuan berpikir kritis.
12: Kalau yang sekarang harus perlu adalah bagaimana generasi muda kita ini harus paham AI ini itu bukan difungsikan sebagai pengganti manusia dalam berpikir, bukan. Nah, bahkan sebenarnya AI ini adalah bukan pengganti, melainkan adalah pendamping.
10: Selain kemampuan pengguna, keamanan data pelanggan dan identitas merek juga perlu menjadi perhatian dalam pemanfaatan AI. Pelaku UMKM diharapkan tidak langsung menggunakan hasil teknologi tanpa pemeriksaan, serta menghindari memasukkan informasi sensitif ke dalam aplikasi AI secara sembarangan. Penguatan literasi digital dan pendampingan berkelanjutan melalui kolaborasi pemerintah, institusi pendidikan, serta pelaku industri diharapkan dapat membantu UMKM memanfaatkan AI sesuai kebutuhan usaha. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif melaporkan.
3: Ratusan siswa SMK Negeri 1 Sanden Bantul memamerkan 300 game digital hasil buatan sendiri. Laporan selengkapnya bersama dengan Aji Permono.
13: Banyak 300 game digital dipamerkan oleh 216 siswa jurusan rekayasa perangkat lunak dari SMK Negeri 1 Sanden Bantul. Ratusan game ini dikembangkan para siswa selama periode Juni hingga September dan salah satunya bahkan berhasil masuk 5 besar nasional dalam ajang lomba karya siswa. Salah satu peserta pameran Maulida Riva mengaku terinspirasi dari game tipe Endless Runner berjudul Banana Kong. Dengan bantuan aplikasi Scratch 3 dan Gemini AI, ia mengembangkan versinya sendiri dengan menggunakan bahasa Jawa. Menurutnya, kendala utama dalam proses pembuatan game tersebut adalah spesifikasi laptop miliknya yang kurang memadai. Namun, setelah mendapatkan kesempatan menggunakan komputer yang ada di lab sekolahnya, ia pun akhirnya berhasil menyelesaikan karyanya.
14: Bisa 1 bulan, bisa 2 minggu kalau dikejar sama target, bisa 2 minggu. Pakai aplikasi Stretch.
15: Kesulitannya apa?
13: Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Sanden Sutopo menyatakan bahwa pihak sekolah memberikan kebebasan kepada para siswa untuk menciptakan karya terbaiknya. Namun, unsur edukasi dari tiap karya juga harus diutamakan.
16: Di mana di SMK Sanden ada konsentrasi keahlian rekayasa perangkat lunak, jurusan yang terkait dengan informatika. Dan di antara materi pembelajaran di jurusan itu ada pembuatan. Untuk anak-anak kami bebaskan untuk membuat game, dengan demikian kita mengakomodir berbagai macam ide anak yang terkait dengan game, tidak ada batasannya.
13: Lebih lanjut, pameran game karya siswa ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa terhadap produk yang mereka kembangkan, sekaligus mendorong kreativitas dalam menghasilkan karya digital yang inovatif.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Pemerintah Panama mengumumkan penetapan status tanggap darurat bencana usai diguncang gempa bumi bermagnitudo 7,7. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, penetapan status tanggap bencana tersebut untuk mengkoordinasikan upaya bantuan dan membantu masyarakat yang terdampak gempa bumi dahsyat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Thierry Henry menyebut kondisi yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia menjadi pelatih bagi tim North London Legion, sedangkan Dwight Yorke mengungkapkan melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Laporan selengkapnya bersama dengan Niar Abdul Litiloli.
15: Kondisi fisiknya yang kurang maksimal merupakan salah satu alasan ia memilih menjadi pelatih bagi tim North London Legends. Hal tersebut diungkapkan Andre dalam konferensi pers usai pertandingan persahabatan bertajuk 2026 Champions Impact The Rivalry Returns di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan tadi malam. Pertandingan yang mempertemukan legenda Arsenal di tim North London Legends dan legenda Manchester United di tim United Legends. Andre menjelaskan ia ingin ikut bermain bersama dengan rekan-rekannya, namun kondisi fisiknya tidak memungkinkan untuk bermain.
17: Oh, kalau saya otot tangan menyuruh saya untuk menjadi pelatih, tapi tubuh saya menyuruh saya untuk pergi bermain. Beberapa waktu lalu saya bermain dan saya mengalami sedikit cedera. Jadi saya tetap ingin berada di sini, saya tetap ingin hadir dan saya ingin tetap ingin duduk di bangku cadangan dan melihat dari pinggir lapangan bersama semua orang di sini. Tapi ya lengan saya menyuruh saya untuk berada di bangku cadangan.
15: Melalui kesempatan yang sama, Dwight York mengungkap melatih menjadi salah satu kegiatan yang ia nikmati saat ini. Karenanya ketika kesempatan itu datang, ia langsung memilih menjadi pelatih.
17: Tentu saja saya beralih ke kepelatihan. Jadi itu adalah keputusan yang mudah dan fakta bahwa kami semua berada di ruang ganti. Jadi saya mengambil prioritas untuk melatih. Ini adalah sesuatu yang saya benar-benar nikmati sekarang. Ini menyenangkan. Saya dapat memerintah beberapa pemain senior apa yang harus dilakukan hari ini. Jadi ya benar-benar menyenangkan.
15: North London Legends berhasil menang 3-2 atas United Legends dalam pertandingan ini, di mana Emmanuel Adebayor, Santi Cazorla, dan Jermaine Pennant menjadi penyumbang bagi gol North London Legends. Sedangkan dari kubu United Legends ada nama Ashley Young dan Radamel Falcao yang turut mencatatkan nama mereka di papan skor. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Kesehatan gratis dampaknya supaya masyarakat lebih tahu kayak ada kendala apa penyakit, terutama ya masyarakat kan asam urat dan stroke. Nah itu cuma di sini tuh jarang ada yang cek kesehatan gratis, paling ya berapa bulan sekali, 3 bulan, 8 bulan pas ya. Ya mata kalau kayaknya kan belum terlalu sering, jadi mungkin banyak yang nggak ikut. Sosialisasinya kan kurang. Harusnya kan setiap pasar, setiap tempat diadakan. Itu paling satu jual ini cuma satu tempat. Tempatnya aja jauh, nah itu kendalanya itu. Biasanya masyarakat kalau disuruh jalan agak lama kan nggak mau.
2: Wah, ada berita heboh nih. Aku langsung share ke grup A.
3: Tunggu dulu, kamu udah cek belum berita itu benar atau enggak?
2: Belum sih, tapi kelihatannya meyakinkan.
3: Nah, justru itu masalahnya. Sekarang banyak banget berita palsu yang dibuat seolah-olah benar. Jadi sebelum percaya atau menyebarkannya, kita harus cek dulu sumbernya, baca informasinya sampai selesai, dan bandingkan dengan sumber terpercaya.
2: Berarti jangan langsung percaya cuma karena judulnya heboh atau banyak yang sudah membagikannya ya?
3: Benar, kalau informasinya belum jelas kebenarannya, lebih baik jangan dibagikan dulu. Ingat, satu kali klik bisa membuat hoax tersebar ke banyak orang.
2: Oke, berarti sebelum sharing harus cari tahu dulu sumbernya.
3: Betul, jangan sampai jari kita lebih cepat daripada pikiran kita.
4: Bijaklah menggunakan media sosial. Periksa informasi sebelum percaya dan sebelum membagikannya. Saring sebelum sharing, jadilah pengguna media sosial yang cerdas dan bertanggung jawab.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
6: Indonesia menyapa malam.
7: Selamat malam pendengar dan juga pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Lukmantara kembali menemani Anda dalam Indonesia menyapa malam hingga nanti jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya beragam informasi dari dalam dan luar negeri kami sajikan ke ruang dengar Anda. Anda bisa berpartisipasi memberikan tanggapan ataupun pertanyaan dalam perbincangan yang kami hadirkan secara interaktif melalui layanan telepon di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888.

Saudara Presiden Prabowo Subianto menyinggung isu Palestina dalam pertemuan bilateral dengan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi, di mana Presiden Prabowo mengecam tindakan di luar batas kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel. Presiden Prabowo menyampaikan keprihatinan atas pelanggaran hukum internasional hingga hak asasi manusia yang mesti dialami oleh warga sipil di Palestina. Presiden Prabowo juga mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina.

0: Pertemuan Presiden Prabowo dan juga Presiden Mesir membahas Palestina. Kami akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, Pak Anies Mata.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Anies Mata, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Ya, Pak, terkait dengan tadi pertemuan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Mesir, Indonesia dan Mesir sama-sama mengecam pembangunan pemukiman ilegal Israel di wilayah Palestina. Langkah diplomatik konkret apa, Pak, yang akan ditempuh ke Menlu agar kecaman tersebut ya tidak terhenti sebagai pernyataan politik tetapi menghasilkan tekanan internasional yang efektif untuk menghentikan perluasan pemukiman Israel?
2: Jadi, saya kira kedua kepala negara ini menunjukkan konsistensi
0: ya.
2: Indonesia dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Yang kedua, Mesir dan Indonesia akan tergabung di kelompok grup 8 anggota OKI yang secara spesifik memang diperuntukkan untuk membela.
3: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire malam ini.
4: Ya, baik pendengar, Anda bergabung kembali bersama kami di Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam untuk Anda semuanya, pendengar. Kami menghadirkan ya musik informasi di ruang dengar Anda nanti sampai jam 10 ada Sandiwara Radio dan juga ada Ruang Rindu ya. Selamat malam untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja malam hari ini, sudah pukul 21 lebih 33 menit waktu Indonesia Timur.
3: Pro 1 RRI Nabire,

0: www.radiomercu.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Suatu hari, dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah. Gratis, katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi, apa yang terjadi? Istana tak pernah datang, dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

começa. Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: Gak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka.
1: Eh, belum selesai juga ngirim datanya, Ti.
0: Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
1: Mana, coba lihat. Nih. Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
0: Masa sih? Iya. Perlu ya diupdate?
1: Iya
0: dong. Ih, nanti memori laptopku penuh.
1: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
0: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
1: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
0: Ya iya deh, ya.
2: Halo?
3: Bu?
2: Iya, Le. Ada apa?
3: Lebaran ini Agus gak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga gak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
3: Halo, Bu. Halo, halo, Bu.
4: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa, Sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

0: Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?
1: Stop overthinking. Karena overthinking dapat mencegah berpikir positif dan produktif. Bisa mempengaruhi pola tidur dan nafsu makan. Mengurangi rasa percaya diri. Bahkan memicu kecemasan dan depresi. Atasi overthinking dengan kurangi penggunaan media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penyelidikan.

0: Mantap ya. Pantas berondok-berondok. Yang udah belampu rupanya tangan tuh.
1: Sebatangnya, habis makan.
0: Gak ada sebatang-sebatang. Nanti batuk-batuk, sak nafas, mati pun bisa.
2: Merokok dapat menyebabkan kematian. Jangan biarkan rokok merenggut masa depan Anda dan orang yang Anda sayangi.
3: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

0: Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.
1: Tahukah Anda, warna biru pernah menjadi warna termahal di dunia? Tepatnya ultramarin, biru cerah yang dihasilkan dari batu mulia lapis lazuli yang hanya ditemukan di Afghanistan. Di masa lalu, seniman Eropa hanya bisa menggunakan warna ini jika didanai oleh orang kaya atau gereja. Bahkan, warna ini lebih mahal daripada emas. Karena itu, warna biru sering dikaitkan dengan kemewahan, keagungan, dan spiritualitas. Sekarang, kita bisa melihat warna biru di mana-mana, dari langit hingga jeans. Tapi siapa sangka, dulu hanya kaum bangsawanlah yang bisa memilikinya. Warna biru bukan sekedar indah, tapi juga bernilai sejarah tinggi.
2: Nabire malam ini.

0: Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Selamat untuk Anda semuanya dari Marsyanda dengan kisah sedih ya, mengakhiri sudah kebersamaan kita di hari ini. Dan mendengar, terima kasih ya untuk Anda yang senantiasa bersama-sama dengan kami.
1: Nabire malam ini.
0: Baik pendengar, dengan terdengarnya lantunan musik ini maka berakhir pula seluruh kebersamaan kita di sepanjang hari ini, tepat di hari Minggu 11 Oktober 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda yang senantiasa bersama-sama dengan kami. Pendengar kami, mohon maaf apabila di sepanjang Anda mendengarkan siaran kami ada kesalahan atau salah kata yang kami ucapkan di ruang dengar Anda. Pendengar, kita akan berjumpa lagi besok tepat di hari Senin 12 Oktober 2026 pukul 5 dini hari. Akhirnya pendengar, kami yang bertugas malam ini, saya Dwi Masani dan operator ada Bung Abjan Adam. Dan seluruh rekan-rekan kami mengucapkan terima kasih. Selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saudara pendengar, inilah siaran program 1 Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire edisi Senin 12 Oktober 2026 dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang sedang dirawat karena sakit semoga juga lekas sembuh, kembali dapat beraktivitas seperti biasa. Bersama Pro 1 RRI Nabire di Nabire Lintas Pagi, kami yang bertugas, saya Hari Gunawan. Di teknik ada Sulis dan kawan-kawan ya, menemani Anda pendengar dengan berbagai acara di pagi hingga siang nanti pukul 11 Senin 12 Oktober 2026. Sesaat lagi pendengar, kami akan hadirkan sejumlah lagu religi pagi sampai nanti pukul 5.30. Pukul 5.30 hari Senin hadir siraman rohani Kristen Protestan ya, akan dibawakan oleh Ibu Cici. Dilanjutkan lagu-lagu rohani sampai nanti pukul 6 saatnya buletin berita pagi. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pemberitahuan ataupun pengumuman, juga opini publik. Pukul 7 disiarkan secara sentral Warta Berita Nasional dari Pro 3. Ya, selepas Warta Berita Nasional dilanjutkan kembali opini publik sesi kedua hingga pukul 8 Nabire menyapa. Pukul 9 acara Halo RRI. Ya, hingga pukul 10 menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila serta musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara di hari ini Senin ya, di Nabire Lintas Pagi. Sementara jam di studio kami menunjukkan pukul 5 lebih 5 menit. Jalan Merdeka, suasana masih lengang ya. Ada beberapa petugas kebersihan yang membersihkan beberapa bagian dari Jalan Merdeka ya. Udara pagi hari ini cukup sejuk. Ya, menemani Anda pendengar, kami putarkan beberapa lagu religi pagi berbagai penyanyi.

0: Kental. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Nabire pagi ini.

www.dotco.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi di pagi hari ini, menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Selanjutnya, pendengar, bersama Pro 1 RRI Nabire di pukul 5.30 akan kami hadirkan siraman rohani dari Kristen Protestan, akan dibawakan oleh Ibu Cici Kamalia STH.

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh penyuluh agama Kristen, Seksi Urusan Agama Kristen, Kantor Kementerian Agama, Kabupaten Nabire, melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Prinsip Hidup Kerajaan Sorga, 1 Yohanes 2 ayat 15-17.

Sebelum kita mendengar renungan, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur buat kasih, kemurahan-Mu dalam hidup kami, sehingga hari ini kami boleh diberikan kekuatan yang baru, kesehatan, terlebih nafas hidup, sehingga kami boleh menikmati hari ini. Kami tahu itu semua karena kemurahan dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk semua yang sudah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Hari ini kami akan mendengar renungan, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, pendengaran kami, hati kami, untuk kami boleh mengerti dan memahami isi hati-Mu buat setiap kami sebagai orang-orang yang percaya dan beriman kepada Engkau. Berkati renungan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, siraman rohani ini terambil dari 1 Yohanes 2 ayat 15-17 berisi peringatan Rasul Yohanes kepada umatnya agar tidak mengasihi dunia beserta segala hal dunia di dalamnya, melainkan berfokus pada melakukan kehendak Allah yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara pendengar yang berbahagia dan diberkati Tuhan, ayat yang ke-15 menuliskan kata dunia. Kata dunia atau kosmos dalam konteks ini bukan merujuk pada alam semesta atau manusia yang diciptakan Allah, melainkan pada sistem nilai dan gaya hidup duniawi yang telah terpisah dari Allah, yang dipimpin oleh egoisme, serta berlawanan dengan kehendaknya. Mengasihi sistem ini berlawanan dengan kasih kepada Allah Bapa. Kemudian ayat yang ke-16 berbicara tiga bentuk keinginan duniawi. Yang pertama, keinginan daging, hawa nafsu, jasmani yang tidak terkendali, yang menuntut pemenuhan ego dan kenikmatan fisik di luar batas yang ditetapkan Allah. Yang kedua, keinginan mata, kerinduan berlebihan atas apa yang dilihat, yang memicu ketamakan, iri hati, materialisme, dan sifat tidak pernah merasa cukup. Yang ketiga, keangkuhan hidup, kesombongan atas harta, status, prestasi, atau kemampuan diri, yang membuat seseorang merasa tidak membutuhkan Allah dan merendahkan orang lain. Kemudian di ayat yang ke-17, Yohanes menegaskan bahwa dunia beserta segala keinginannya sedang lenyap. Sebaliknya, orang yang hidup melakukan kehendak Allah akan tetap hidup selama-lamanya dalam persekutuan dengan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, pendengar yang diberkati Tuhan, prinsip hidup kerajaan sorga yang harus kita lakukan, yang harus kita perhatikan, apalagi kita berada di akhir-akhir zaman seperti sekarang ini, tentu kita harus mengerti dan memahami ada beberapa prinsip yang perlu kita terapkan, yang perlu kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan untuk mengikuti prinsip dari hidup kerajaan sorga. Yang pertama adalah prioritas hati yang terarah pada Allah Bapa. Jadi prinsip yang pertama yang harus kita miliki adalah prinsip hati yang terarah hanya kepada Bapa, karena orang percaya menjadikan hubungan dengan Allah harusnya sebagai pusat dari segala keputusan, cita-cita, dan gaya hidup. Artinya bahwa prioritas hati kita hanya tertuju kepada Allah saja sebagai sumber dari segala kehidupan kita. Sama seperti Amsal berkata, "Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan segala jalanmu." Yang kedua, kewaspadaan terhadap keinginan daging, mata, dan keangkuhan hidup. Dengan cara menjaga pikiran, pandangan, dan sikap hati agar tidak terjebak dalam pola konsumtif, pamer status, serta pemuasan nafsu sesaat, serta yang terkenal dengan kata hedonisme. Hidup berdasarkan nilai-nilai kekekalan. Hal yang ketiga dalam prinsip hidup kerajaan sorga yang harus kita lakukan dan perhatikan, menyadari bahwa segala kenikmatan dan ukuran sukses materi di dunia ini bersifat sementara, sehingga fokus utama adalah mengumpulkan harta di sorga. Artinya bahwa kita harus menyadari bahwa di dunia ini hanya sementara. Oleh sebab itu, kita perlu kembali kepada fokus utama kita, mengumpulkan harta yang ada di sorga. Perikop ini menegaskan bahwa warga kerajaan sorga dipanggil untuk hidup berbeda dari standar dunia. Seperti yang kita bahas di atas, ada tiga keangkuhan dalam kehidupan. Oleh sebab itu, kehidupan yang berpusat pada pemenuhan nafsu, ketamakan, dan keangkuhan bersifat panah dan akan lenyap. Segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya sementara dan suatu saat akan lenyap seperti perkataan firman Tuhan. Namun sebaliknya, prinsip hidup kerajaan sorga tercermin dari komitmen setiap hari untuk melakukan kehendak Allah, pilihan hidup yang membawa dampak dan jaminan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu pendengar yang berbahagia, di sini boleh kita melihat bahwa hidup itu adalah pilihan. Apakah kita memilih hidup seperti cara dunia atau hidup seperti kerajaan sorga, semua pilihan ada pada setiap pribadi lepas pribadi. Namun pagi hari ini kita belajar, setiap kita yang memilih untuk hidup sesuai dengan prinsip hidup kerajaan sorga, kita percaya bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah adalah Tuhan
pusat dari kehidupan kita. Amin.

Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa kami yang baik. Kami bersyukur karena kami memiliki Engkau sebagai Raja dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih karena firman-Mu selalu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang menjadi alarm bagi setiap kami untuk kami melihat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami tahu bahwa kami tidak bisa melepaskan cara hidup dunia dengan mudah. Oleh sebab itu kami butuh Engkau, kami butuh Roh Kudus-Mu menolong kami, menopang kami untuk kami kembali kepada fokus utama kami, yaitu menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya firman ini boleh menjadi rema bagi setiap kami, bahkan Bapak Ibu pendengar berbahagia yang ada, yang mendengarkan siaran RRI Nabire di tempat ini. Kami menyerahkan kebenaran firman-Mu, Engkau mengurapi firman-Mu. Dan kami juga pagi hari ini berdoa menyerahkan Provinsi Papua Tengah, di mana kami boleh ada di tempat ini. Kami berdoa biarlah Engkau Tuhan yang memberkati Provinsi Papua Tengah, memberkati Kabupaten Nabire, memberkati setiap pemimpin yang ada, baik gubernur, wakil gubernur, baik bupati, wakil bupati, dan setiap jajaran yang Tuhan percayakan untuk boleh memerintah di Provinsi Papua Tengah ini. Kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah hati yang takut akan Engkau ada dalam hidup mereka. Biarlah mereka boleh memimpin Papua Tengah ini dengan rasa takut dan hormat kepada Engkau. Biarlah kasih itu ada dalam hidup mereka, sehingga mereka boleh memimpin dengan kasih yang daripada Engkau, Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih kami berdoa bahwa setiap situasi kondisi yang terjadi hari-hari ini kami boleh melihat, biarlah kiranya kasih-Mu tercurah atas setiap orang yang mendengarkan siaran ini Tuhan, sehingga setiap hati boleh kembali kepada kasih-Mu dan mereka boleh menyerahkan hidup mereka sungguh-sungguh kepada Engkau. Karena kami tahu bahwa waktunya tidak lama lagi Engkau datang untuk kedua kalinya. Oleh sebab itu kami rindu Roh Kudus Engkau membawa kami untuk mempersiapkan kami menjadi orang-orang yang takut dan hormat kepada Engkau. Kami berdoa buat lembaga RRI ini, dari pimpinan sampai kepada staf yang ada, biarlah Engkau memberkati kehidupan mereka. Biarlah mereka boleh menjadi saluran berkat bagi Nabire, bahkan Tuhan bagi setiap siapa saja yang boleh bekerja sama dengan RRI di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati, berikan kekuatan, kesehatan, serta kesabaran yang daripada Engkau. Terlebih biarlah hati yang melayani ada dalam setiap kehidupan mereka, sehingga kami boleh bergandengan tangan untuk menyatakan kemuliaan-Mu bagi kota Nabire, bagi provinsi Papua Tengah yang tercinta. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih buat kasih setia-Mu yang besar. Kami mengucap syukur dan menyerahkan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar, bahkan doa kami di hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Dengan terdengarnya pujian ini, maka berakhirlah sudah siaran Siraman Rohani Kristen saat ini. Kita akan berjumpa kembali dalam acara dan waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.

Ya pendengar, demikian tadi siraman rohani Kristen Protestan bersama Ibu Cici Kamalia STH. Apa yang disampaikan dalam siraman rohani tadi, ya, terutama umat Kristiani dapat dijadikan inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya dapat Anda dengarkan setiap Senin pagi pukul 5.30 dan Senin malam pukul 19.30. Selanjutnya pendengar, kita nantikan saatnya buletin berita pagi pukul 6. Kami putarkan satu lagu rohani berikut ini.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenagakerjaan. Program ini diharapkan menjadi peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru di berbagai bidang. Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya menekan angka pengangguran dengan mengupayakan pelatihan, kesiapan data, dan juga pengembangan UMKM dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire Senin 12 Oktober 2026. Bersama saya Ari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenaga kerjaan. Program ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru di berbagai bidang. Nur Febriana selengkapnya melaporkan.
2: Ini mudah-mudahan menjadi motivasi besar buat anak-anak muda ke depan supaya Papua ini bukan dilihat oleh bagaimana Papua terbelakang, tapi Papua Tengah akan menjadi maju dan menjadi kualitas yang lebih dibanggakan oleh negara Indonesia yang tercinta.
3: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan ketenagakerjaan bagi orang asli Papua. Upaya ini diharapkan tidak hanya meningkatkan keterampilan peserta, tetapi juga membuka peluang usaha yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikan Gubernur Papua Tengah Mekki Nawipa dalam kegiatan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU bersama BPJS Ketenagakerjaan sekaligus pelepasan peserta pelatihan ketenagakerjaan di ballroom kantor Gubernur Papua Tengah. Gubernur Papua Tengah Mekki Nawipa menekankan pentingnya pendataan yang tepat untuk membantu pemerintah memahami persoalan pengangguran dan kemiskinan. Ia juga mengingatkan agar pelatihan yang diberikan tidak berhenti pada kegiatan pembelajaran, tetapi dilanjutkan untuk pendampingan dan persiapan dokumen legalitas usaha.
4: Bagaimana kita bisa mengurangi pengangguran? Pengangguran ini tidak akan kurang, atau kejadian orang Papua itu tidak akan selesai kalau tidak ada data yang valid. Jadi makanya kita sedang di GES lagi, kita sedang menunggu ada sarjana pengangguran untuk bagaimana supaya kita jangan untuk mengambil data berapa sih orang asli Papua yang sesungguhnya. Ini masalah-masalah yang sebenarnya rata ini kalau kita tahu berapa pengangguran di tanah Papua Tengah ini sebenarnya terlalu kecil sudah selesai. Bagaimana orang Papua lagi dicetak, dia sudah punya ini, lah pemerintah tidak bantu. Pemerintah akan bantu kalau dokumen itu legal. Jadi ini juga untuk memperoleh tugas kita. Bagaimana kita punya nama ini, kita buat dalam hukum dan mereka punya pada hukum itu, sehingga mereka bisa usaha. Kalau kita hanya training secara kembali, dia hilang, dia ingin itu tidak kembali. Jadi ini hal-hal yang menurut saya perlu secara jalan kita juga siapkan dokumen-dokumen dan bisa usaha di sini.
3: Salah satu peserta pelatihan yang melihat peluang pengembangan usaha dari program tersebut adalah Freddy Bunai, Ketua Barista. Ia menilai pelatihan barista dapat menjadi kesempatan bagi generasi muda untuk meningkatkan keterampilan sekaligus memperkenalkan potensi kopi lokal Papua Tengah ke pasar yang lebih luas.
2: Bagaimana barista ini bukan hanya kita bekerja dalam dunia kopi, tapi kita akan meningkatkan kualitas kopi-kopi yang ada di lokal, di Kabupaten Pone, bahkan ada di Kabupaten 8 kabupaten yang ada di Provinsi Papua Tengah. Bagaimana supaya meningkatkan kualitas anak-anak muda untuk meningkatkan daya bersaing di dalam untuk bagaimana kami juga bisa dilihat oleh dalam negeri ya, bahkan luar negeri untuk kualitas-kualitas Indonesia dari kopi lokal dan akan menjadi dunia di internasional.
3: Melalui pelatihan tersebut, pemerintah Provinsi Papua Tengah diharapkan dapat memperkuat kesiapan tenaga kerja lokal sekaligus mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang mampu bersaing dan mengembangkan potensi daerah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi lainnya, pemerintah Provinsi Papua Tengah melalui gubernur terus berupaya menekan angka pengangguran dan kemiskinan melalui penyediaan data, kesempatan bekerja, pelatihan, dan memperluas kesempatan kerja khususnya bagi orang asli Papua. Jodefri Panjaitan berikut melaporkan.
5: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus berupaya menekan angka pengangguran dengan memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat, khususnya orang asli Papua. Komitmen tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong kemandirian ekonomi, serta memastikan orang asli Papua memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam pembangunan di daerahnya sendiri. Gubernur Papua Tengah Mekki Fritz Nawipa menegaskan, penanganan pengangguran membutuhkan langkah nyata, data, dan kerjasama berbagai pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun sektor swasta. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor penting agar masyarakat Papua Tengah mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di berbagai sektor pembangunan. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus mendorong upaya peningkatan keterampilan, pengembangan kapasitas generasi muda, serta pembukaan peluang kerja yang dapat diakses oleh masyarakat lokal. Selain mendorong penyerapan tenaga kerja, pengembangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM juga menjadi salah satu peluang untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Melalui penguatan ekonomi lokal, masyarakat diharapkan tidak hanya bergantung pada pekerjaan formal, tetapi juga mampu membangun usaha secara mandiri.
4: Yang kita perlu itu lakukan adalah setelah ini apa yang kita disebut. Memang pemerintah Provinsi Papua Tengah ini sekarang melakukan banyak hal, salah satunya seperti bagaimana mengurangi pengangguran. Pengangguran ini tidak akan kurang, atau kejadian pengangguran tidak akan selesai kalau tidak ada data yang depan. Kita tidak bisa selesaikan kemiskinan di dalam Papua itu karena kita tidak punya data. Ini masalah-masalah yang sebenarnya data ini kalau kita paham-paham pengangguran di dalam Papua kita ini sebenarnya terlalu kecil untuk selesai.
5: Dengan berbagai upaya tersebut, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat Papua Tengah memperoleh kesempatan untuk bekerja, meningkatkan pendapatan keluarga, dan mengambil bagian dalam pembangunan daerah. Komitmen ini diharapkan menjadi langkah berkelanjutan untuk mewujudkan Papua Tengah yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera dengan orang asli Papua sebagai bagian penting dari pembangunan. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan Programa 1 Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pemerintah Kabupaten Nabire

0: ekonomi daerah. Ia menjelaskan sebagai wilayah pesisir maupun kepulauan yang kaya akan keindahan alam bawah laut dan sumber daya perikanan, Nabire memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata bahari unggulan. Menurut Mesak Magai, pembangunan sektor pariwisata tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah wisatawan, tetapi juga memastikan dampak ekonomi langsung dirasakan oleh masyarakat lokal. Optimalisasi sektor perikanan dan pariwisata bahari, langkah strategis yang diluncurkan pemerintah meliputi pemberdayaan nelayan tradisional, penyediaan bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan modern, serta pelatihan pengelolaan hasil laut agar produk nelayan memiliki nilai tambahan di pasar. Pengembangan kampung wisata bahari mendorong kawasan pesisir menjadi destinasi edukasi dan wisata mangrove, penyewaan kapal wisata lokal hingga pemandu selam berbasis masyarakat. Diversifikasi usaha pesisir memberikan pembinaan UMKM bagi keluarga nelayan, khususnya kaum perempuan, dalam pembuatan kuliner khas laut dan cenderamata.
1: Sepanjang pesisir ini, kalau kita berdayakan ekonomi kerakyatan masyarakat kita, itu kita pandang itu potensi apa yang ada di wilayah pesisir dan kepulauan, yaitu salah satunya adalah potensi nelayan. Kemudian yang kedua adalah potensi pariwisata. Ini sepanjang pesisir dan kepulauan. Bersyukur bahwa Tuhan jadikan Distrik Yaur itu menjadi objek wisata, karena di situ ada ikan hiu paus. Selalu turis masuk. Turis masuk itu di kampung Kota Sore ini, masyarakat ini melalui kepala kampung melakukan pungutan, sehingga mereka atur di sana untuk kesejahteraan masyarakat kita. Tetapi juga sepanjang pesisir mulai dari Yaur sampai dengan Mapan, Wapoga, ini potensi wisatanya sangat luar biasa. Potensi nelayannya luar biasa. Masyarakat kita ini punya kemampuan untuk nelayan. Sangat luar biasa sekarang berpikir untuk pasaran. Bersyukur bahwa ketika Hotel Swiss Well dan Nabire menjadi ibu kota provinsi Papua Tengah, ini produk masyarakat nelayan pasti akan terjual.
0: Kesejahteraan masyarakat pesisir adalah prioritas pemerintah. Dengan memadukan potensi perikanan dan pariwisata bahari, pemerintah ingin nelayan Nabire tidak hanya menggantungkan hidup dari hasil tangkapan ikan, tetapi juga dapat menikmati nilai ekonomi dari sektor pariwisata yang dikembangkan. Pembinaan dan dukungan infrastruktur, pemerintah daerah juga terus meningkatkan aksesibilitas pendukung, seperti pembinaan dermaga rakyat, peningkatan fasilitas penunjang wisata pesisir, serta kemudahan regulasi perizinan usaha mikro bagi masyarakat pesisir. Selain itu, program sinergi antara Dinas Perikanan dan Dinas Pariwisata Nabire rutin digelar untuk memastikan keberlanjutan ekosistem laut tetap terjaga. Diharapkan melalui integrasi antara sektor perikanan dan pariwisata ini, tingkat pendapatan masyarakat pesisir semakin meningkat secara berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Nabire sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi berbasis kemaritiman di Papua Tengah. Ruby Vanindi melaporkan.
2: Majelis Rakyat Papua MRP Provinsi Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen surat keterangan orang asli Papua bagi ratusan peserta seleksi Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, tahun 2026 kuota Papua Tengah. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
3: Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah melakukan verifikasi faktual dokumen surat keterangan orang asli Papua bagi ratusan peserta seleksi calon Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN tahun 2026 yang sedang berjuang merebut kuota Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten di wilayah tersebut. Verifikasi dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja Pogja Adat MRP Provinsi Papua Tengah, Yulius Wandagau, pada Kamis lalu bertempat di lantai 3 Gedung Laboratorium Terpadu Eksakta 2 Universitas Cendrawasih Jayapura, Provinsi Papua. Menurutnya, jumlah peserta calon praja IPDN yang diverifikasi berjumlah 120 orang, di mana 102 orang sesuai kriteria adalah orang asli Papua dan 18 orang non-OHP. Ia memastikan MRP Papua Tengah hadir untuk memastikan bahwa 24 kuota untuk 8 kabupaten dan 7 kuota provinsi tahun ini adalah benar-benar anak-anak asli Papua, di mana surat keterangan mereka juga benar dikeluarkan MRP Papua Tengah. Menurutnya, verifikasi yang dilakukan MRP Papua Tengah berpatokan pada peraturan daerah khusus atau Perdasus Provinsi Papua Tengah nomor 14 tahun 2026 yang kini menjadi landasan hukum untuk memberikan pengakuan, perlindungan, dan kepastian hukum terhadap hak-hak OAP di Provinsi Papua Tengah. Pada kesempatan itu, Yulius Wandagau juga menyoroti soal tingginya animo peserta

0: kuota seleksi IPDN asal Papua Tengah setiap tahun di tengah jumlah kuota yang sangat terbatas. Oleh karena itu, ia meminta gubernur dan para bupati di Papua Tengah bisa berkoordinasi dengan Kemendagri untuk menambah kuota IPDN tahun depan dan perlunya membuka jalur komunikasi dengan kementerian lain yang memiliki sekolah kedinasan. Sementara itu, Kepala BKPSDM Provinsi Papua Tengah, Denci Nawipa, mengapresiasi MRP Papua Tengah yang sudah hadir melakukan verifikasi dokumen orang asli Papua bagi para calon IPDN tahun 2026. Sesuai data yang diterima dari Panitia Seleksi Penerimaan Calon Praja IPDN tahun 2026, terdapat 228 calon peserta asal Provinsi Papua Tengah yang mengikuti seleksi SKD pada 22 sampai 22 September 2026 lalu. Dari jumlah itu, sebanyak 106 dinyatakan lolos menuju tahap tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI yang telah berlangsung pada 9 hingga 10 Oktober 2026 lalu. Pada 15 Oktober 2026, panitia akan mengumumkan hasil verifikasi faktual dokumen persyaratan administrasi tahap 1 dan TKBI secara bersamaan. Selanjutnya, para peserta yang lolos akan maju ke tahapan seleksi kesehatan tahap 1 pada 17 Oktober 2026 mendatang. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Pendengar, selanjutnya kami sampaikan informasi harga pangan dari dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibowo dan SP1 Bumi Raya yang dikeluarkan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
2: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 9 Oktober 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibowo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp45.000 hingga Rp55.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp60.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp55.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibowo Rp150.000 hingga Rp180.000. Pasar Bumi Raya Rp140.000 hingga Rp150.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibowo Rp190.000 hingga Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp200.000 hingga Rp220.000. Cabai rawit luar Nabire per kilogram Pasar Kalibowo Rp170.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibowo Rp200.000. Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp80.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000. Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibowo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibowo Rp22.000. Pasar Bumi Raya Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibowo Rp28.000. Pasar Bumi Raya Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibowo Rp28.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibowo Rp13.000 hingga Rp17.000. Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp18.000. Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibowo Rp50.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp100.000. Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibowo Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk Pasar Kalibobo Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp40.000. Sayur mayur perikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000. Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Demikian informasi harga pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

0: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
1: Dini hari nanti secara umum.
2: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
3: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
4: Info cuaca.
5: Pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami ajak Anda untuk kita dengarkan informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Bung Darul. Selamat pagi, Bung Darul.
6: Selamat pagi, Bung.
5: Ya, informasi perakiran cuaca untuk hari ini, Bung Darul, silakan.
6: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire hari Senin tanggal 12 Oktober 2026. Untuk pagi hari, cuacanya dalam kondisi udara kabur akibat asap. Kemudian untuk siang hari, keadaan cuacanya berawan. Dan pada sore hingga malam ada peluang turunnya hujan lokal di Nabire atau sekitarnya. Dan cuaca kembali berawan pada dini hari nanti. Untuk suhu udara berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius. Kemudian untuk arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam yang bertiup dari arah tenggara hingga utara. Untuk perakiran Teluk Cendrawasih, untuk pagi, siang, hingga sore hari diperkirakan kondisi cuacanya cerah berawan, kemudian mengalami penurunan jarak pandang yang dikarenakan udara kabur akibat asap. Untuk malam hari dan peluang turunnya hujan dengan intensitas ringan sampai sedang, dan pada dini hari cuaca kembali berawan. Untuk perakiran tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,25 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, serta segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup WhatsApp, dan melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini, saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat, selamat pagi, dan selamat beraktivitas.
5: Ya, Bung Darul, terima kasih informasinya. Selamat pagi, selamat bertugas.
6: Baik, sama-sama, Bu.
5: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi orang asli Papua melalui pelatihan ketenagakerjaan. Pemerintah Kabupaten Nabire terus mendorong kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir dan kepulauan melalui sektor pariwisata. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
1: Air sama ikan, Bu.
0: Pinter.
2: Batuan, Bu.
0: Bagus.
2: Saya, Bu.
0: Apa lagi?
2: Sampah.
1: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?
3: Tante, kopi susu dua ya? Saya kopi hitam ya Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
4: Iya nih, di TV juga yang dibahas korupsi terus.
5: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini Tante?
5: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So di sini baru udah sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopinya sudah ke kantor.
3: Ayo, ini sudah kita.
5: Kau Den, kenapa belum pergi?
3: Kerang butuh tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
6: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.
7: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita pagi sudah kita dengarkan, berbagai informasi, juga informasi layanan masyarakat ya, terkait tidak membuang sampah sembarangan di Kabupaten Nabire atau berbagai wilayah lain. Pendengar, ada informasi terbaru tentang kabut asap ya. Maksud kami titik panas atau hotspot di wilayah Papua Tengah. Ya, titik panas atau hotspot sampai tadi malam pukul 9 untuk wilayah Papua Tengah totalnya ada 63 hotspot atau titik panas. Kabupaten Nabire ada 14, Deyai 17, Kabupaten Dogiai 15, Paniai ada 4, Kabupaten Puncak 11 hotspot, dan Puncak Jaya 2. Ya. Dua kabupaten lainnya, Mimika dan Intan Jaya, tidak terpantau atau terdeteksi hotspot. Ya. Kabut asap pagi hari ini juga terlihat begitu jelas ya di beberapa bagian, misalnya di perbukitan arah ke Kali Harapan sana masih terlihat cukup pekat. Kabar baiknya pendengar, informasi dari BMKG Nabire tadi yang kami telah ajak untuk menyampaikan informasi perakiran cuaca, ada peluang hujan ya di hari ini siang atau malam. Ya, untuk Anda yang membutuhkan atau memerlukan ketersediaan air, ya informasi hujan, tapi hujannya lokal ya, tidak merata. Kami akan ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
8: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

0: Selamat pagi pendengar, salam sehat kembali bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami yang bertugas, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Menemani Anda di sesi pertama Opini Publik nanti hingga pukul 7 ya. Selepas warta berita nasional kurang lebih pukul 7:30 akan kami lanjutkan Opini Publik sesi kedua. Di Nabire menyapa juga pendengar serta Halo RRI. Jadi acara ini nanti lama atau berlangsung bertahap ya, Opini Publik, Nabire menyapa, dan Halo RRI. Ya, untuk yang ingin bergabung bersama kami di studio melalui telepon dapat menghubungi nomor 0984-22074 atau 0813-5494-419, 0813-5494-419. Selamat pagi, halo. Halo, selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi, selamat bertugas. Ya. Kami melanjutkan warta berita pagi tadi dari RRI Pro 1 Nabire. Di dalamnya di mana gubernur berbicara dan memerintahkan untuk pendataan tentang mencari kerja atau pengangguran.
0: Betul.
1: Berkaitan dengan itu kami mohon supaya betul-betul pendataan itu dilaksanakan dari kampung-kampung. Karena banyak yang ada di kampung, mereka bingung bagaimana saat ini bisa hidup, berusaha untuk bisa mandiri. Mereka bingung bagaimana sumber dana dan fasilitas lain yang bisa diberikan oleh pemerintah. Tolong didatakan sekaligus diberikan arahan-arahan atau pembinaan-pembinaan tentang bagaimana persyaratan, persyaratan prosedur pengajuan bantuan. Jadi dia tidak hanya bicara saja, tapi bukti di lapang mungkin bisa terasa untuk masyarakat, melayani masyarakat dengan baik, dengan hal yang nyata, jangan hanya bicara di atas kertas. Mereka bingung dari mana dananya, kur saja sulit untuk diambil, belum lagi mungkin ada bantuan lain dari pemerintah daerah, kita belum tahu. Kita mungkin turun dan di laksanakan sosialisasi untuk bagaimana persyaratannya. Karena kita pun bicara di atas bicara, tapi atau lapangan masih banyak sekali pengangguran di Papua Tengah ini dan kabupaten-kabupaten lain. Tolong masyarakat mau lihat buktinya. Terima kasih, selamat pagi waktu kami kembalikan.
0: Terima kasih Bapak, selamat pagi. Ya, ada usulan pendataan warga yang terindikasi pengangguran ya, dapat menyebabkan kemiskinan. Ini pendataannya mulai dari kampung ya, karena informasi warga di kampung juga punya berbagai persoalan untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin ingin mempunyai usaha tetapi terkendala dengan berbagai hal, salah satunya bantuan modal usaha ya. Ya, ini yang tadi disampaikan agar pemerintah Provinsi Papua Tengah juga melihat warga di kampung-kampung. Saya sambil cari datanya ya, supaya bisa saling berbagi. Tadi berita liputan dari rekan kami Jodefri Panjaitan, tadi juga disampaikan oleh rekan kami data tersebut. Ada lagi ya masukan yang baik ya, untuk pemerintah agar bisa menjaring ya banyak warga begitu, walaupun mungkin tidak bisa semua tapi sebagian besar. Ya, nanti kami juga ingin mengajak Anda ya pendengar Di pukul 8 ada informasi tadi malam, Pak Sekda Kabupaten Nabire melakukan inspeksi mendadak ya ke RSUD Nabire. Ya, beliau pagi hari ini karena ada rapat ya di dua tempat, jadi tidak bisa bersama kita. Inspeksi mendadak atau sidak tadi malam setengah 9 sampai setengah 11 ya di RSUD Nabire ada temuan ya. Dari sidak tersebut ditemukan ada beberapa hal yang menjadi agenda perbaikan untuk selanjutnya ditindaklanjuti. Demikian, saya undang pagi ini tapi beliau jam 8 ada rapat ya. Jam 9 ada dua kegiatan rapat. Jadi tidak bisa, mungkin di lain kesempatan, tapi ada sampaikan rekaman ya melalui audio, nanti jam 8 kami putarkan ya rekaman suara dari Pak Sekda. Ada lagi pendengar? Ya, tentang kegiatan hari ini juga boleh. Untuk Anda yang ingin berbagi. Oh, Pak Amos. Ya. Selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Ya, pagi. Pak Amos, ya Ninar. Posisi di mana?
2: Di Kalibobo.
0: Kalibobo. Oke, silakan.
2: Ya, terkait dengan apa saya perhatikan di Nabire ini banyak anak-anak yang anak-anak muda banyak yang sering mabuk.
0: Iya.
2: Maksudnya tidur di pinggir jalan dan kalau lewat dengan kendaraan dari Calibubu sampai di Semabusa itu pasti kita ketemu anak-anak muda duduk di pinggir jalan. Nah ini kita harus pemerintah dan gereja dan semua pihak harus memikirkan persoalan ini. Kita tidak boleh biarkan apa ini keadaan ini terjadi terus. Karena banyak generasi anak-anak muda yang meninggal berjumpa saya. Gitu. Kami dari yayasan kebetulan kita punya apa ini mitra di Malang. Kami sudah rekrut hampir 20 anak. Yeah. Kita kirim ke Malang training selama 1 tahun, magangnya nanti di Bali. Gitu. 1 tahun itu mereka terima 3 kali, semua gratis, free, kita tidak bayar. Jadi kalau ada gereja-gereja yang berminat atau ada orang tua yang berminat untuk mengirim anaknya, nanti bisa kontak saya.
0: Oh.
2: Nah, kemudian saya juga perhatikan ada biasa ada kegiatan pelatihan keluar. Kalau bisa itu kegiatan itu tidak hanya terputus pada saat pelatihan saya, tapi waktu mereka pulang itu harus di follow up terus sehingga sampai berhasil. Kalau tidak kasihan, sudah buang-buang tapi anak-anaknya pulang kemari, tidak melanjutkan apa yang mereka dapat.
0: Betul.
2: Itu yang harus diperhatikan. Itu apa ini?
0: Tapi kalau anak-anak yang dikirimkan ke Malang dengan ke Bali itu bagaimana? Mereka punya perkembangan di sana?
2: Ya, di sana itu selama 1 tahun dibina di STRIP, di lembaganya nama STRIP. 1 tahun tidak boleh pegang HP. Keluarga tidak boleh kontak mereka. Itu mereka fokus untuk tentang karakter, kemudian mereka juga fokus untuk skill. Ada otomotif, komputer, menjahit, kemudian apa ini kelistrikan dengan jaringan internet.
0: Iya. Ya. Jadi mereka sudah kembali ke sini ke Nabire belum?
2: Baru 1 orang yang kembali, cuma dia pulang ke Biak yang 2 orangnya bertahan sudah kerja di Bali.
0: Oh, luar biasa.
2: Nah, jadi saya sebenarnya kita anak-anak ini punya potensi, tapi karena mereka bingung mau kemana, mereka tidak punya skill, mereka tidak punya arah, jalan kemana, kita harus bimbing mereka.
0: Betul.
2: Gitu. Jadi saya lihat ada yang kerja di Bali, wah, walaupun apa ini, mereka sudah, mungkin sudah rasa, sudah punya ini, sudah punya berkat di sana, mereka tidak punya saya, tapi ya saya senang, karena mereka bisa mandiri dan bisa punya uang sendiri dan bisa cari kerja di luar, itu yang luar biasa. Tidak harus pulang ke Papua.
0: Iya, iya. Baik. Ya, nanti kita, Bung Amos, nanti kita dalami hal ini ya. Saya nanti ajak khusus di lain kesempatan ya, saya undang nanti.
2: Iya, siap. Kemudian saya tambah lagi terkait dengan pelayanan di rumah sakit ya. Ya, kalau pelayanan di rumah sakit saya masukkan saja, kalau bisa itu apa nih, keamanan pasien di dalam itu ada banyak banyak pengantar, banyak orang yang jaga. Akhirnya rumah sakit itu macam terlalu agak keribut begitu, anak-anak kecil lari sana kemari.
0: Yeah.
2: Kalau bisa itu dijaga, tidak boleh banyak orang masuk. Cuma yang datang mungkin yang jaga satu orang saja, supaya kenyamanan pasien bisa terjaga. Ya, terima kasih buat ini kepala rumah sakit, terima kasih buat ini space dokter, dan mereka sudah bagian terbaik. Jadi itu memasukkan.
0: Iya. Baik, Bung Amos, ada lagi?
2: Mungkin seperti itu saja.
0: Oke. Baik, terima kasih Bung Amos. Selamat pagi, salam sehat. Ya, Pak Amos Yaninar di Yayasan Siloam Kalibobo. Ya, ya, menyampaikan ada potensi anak-anak muda kita ini kalau diarahkan, dibina, didampingi, diberikan edukasi, kemudian di apa? Diberikan pembekalan ya, pembekalan itu pasti membutuhkan fokus ya. Satu tahun tadi Bung Amos menyampaikan tidak boleh pegang HP. Mungkin ada hal yang urgen boleh ya, menelpon orang tua di waktu tertentu. Jadi hal yang baik itu memang memerlukan pengorbanan ya, pengorbanan waktu, tenaga, pikiran. Jadi tadi Bung Amos menyampaikan anak-anak muda yang cenderung salah jalan begitu ya, karena pergaulan bisa diarahkan menjadi anak muda yang baik dengan pembekalan di berbagai daerah yang balai latihan kerja ya, BLK-nya bagus ya, seperti tadi di Bali juga di Malang. Ada lagi pendengar ya, 0984220704 atau 09 08 13 54 94 419. Tadi di berita pagi juga menyangkut berita tentang peningkatan keterampilan dan kemandirian ekonomi bagi warga asli Papua melalui pelatihan ketenaga kerjaan ya. Jadi program ini diharapkan membuka peluang kerja sekaligus mendorong tumbuhnya usaha baru di berbagai bidang. Mau tidak mau pendengar, kita harus mengakui bahwa persaingan usaha itu pasti punya tantangannya. Sekarang ini saja banyak pedagang bukan mengeluh ya, tetapi merasa harus lebih bersabar ya, karena tidak tiap hari penghasilannya itu bagus, kadang-kadang penghasilan pas-pasan untuk makan keluarga di rumah, belum lagi untuk sewa rumah ya, bayar listrik, kebutuhan lain yang juga membutuhkan biaya. Jadi persaingan usaha zaman sekarang itu sangat kompetitif ya. Jadi kadang anak muda yang tidak sabar begitu terus putus di tengah jalan usahanya. Ya, di mana-mana ada usaha yang digeluti oleh banyak orang. Hampir semua berjualan ya. Pinggir-pinggir jalan besar itu sudah tidak ada tanah kosong. Banyak kios, toko, ya, bengkel, laundry, kedai kopi, ya, di mana-mana ada dengan tawaran jasa yang luar biasa. Ya, jadi anak-anak muda yang diberikan pembekalan untuk bisa mandiri, membuka usaha, itu juga perlu ada pendampingan. Ketika menghadapi tantangan atau persoalan, mereka tidak lantas mundur, ya. Kadang-kadang anak muda harus lebih diberikan semangat agar bisa survive, ya, fight. Belum ada pendengar, Bung Amos, terima kasih. Nanti kita ngobrol lagi, ya. Saya undang lebih mendalami tadi. Saya tertarik dengan sejumlah anak muda yang dikirim ke Bali dan ke Malang, ya. Ada satu yang sudah kembali ke Papua, tapi ada di Biak. Lainnya ada yang sudah kerja, ya, di Bali, punya penghasilan. Mungkin mereka betah di sana dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, begitu mungkin, ya, atau alasan tertentu mereka di sana bekerja. Kita jeda dulu pendengar dengan selingan berikut ini.

0: info.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, pendengar masih di Opini Publik Pro 1 RRI Nabire, sudah bergabung di ujung telepon. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Kembali lagi, Bang Lubris.
1: Oke.
2: Okay. Dan apa warta berita pagi tadi, pembicaraan dari Bupati Nabire tentang pariwisata dan perikanan.
1: Iya.
2: Ya, masih kaitannya lagi dengan apa yang disampaikan tadi oleh Gubernur. Nah, itu bahwa masyarakat itu siap, cuma bingung prosedurnya. Kemudian berbicara masalah perikanan, banyak sekali yang mengajukan permohonan untuk bantuan stik dengan motor tiap tahun. Tapi yang dapat tiap tahun hanya cuma silintir saja. Yang lain punya proposal itu sudah bertahun-tahun tinggal. Oh, diperhatikan kalau mau bicara mengangkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat itu, ya itu tadi kedatangan tersebut dan pelaksanaannya juga ya bagus, apa namanya, bisa lah, karena banyak yang tunggu-tunggu sampai bertahun-tahun bukan ke perikanan lah untuk dapat bantuan fit dan motor dan kita tidak ada. Iya, coba nanti tanya yang namanya Sius Tembor ada di Kalibobo sana, ya deh. Tidak tahu berapa tahun. Terima kasih tentunya itu saja. Tolong dengan hanya bicara saja. Terima kasih.
1: Ya. Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi.
2: Ya.
1: Ya, untuk para nelayan ini juga ya, ada nelayan dengan apa keterbatasan perahu atau armada begitu ya untuk menangkap ikan. Tadi liputan dari rekan kami Bung Robi Vanindi ya. Saya lihat dulu. Oh iya. Di masyarakat pesisir dan kepulauan melalui sektor pariwisata untuk kesejahteraan nelayan ya. Kadang-kadang nelayan juga dapat ikan banyak tapi mereka bingung jual kemana begitu ya. Ada aktivitas nelayan yang berjualan di Lokpon sama Busa ya. Kalau hari Sabtu pagi banyak masyarakat kesana belanja, beli ikan. Menandakan bahwa masyarakat nelayan dari kepulauan mungkin itu ya. Mereka datang menjual hasil tangkapan ikannya. Kadang-kadang seperti itu ya pendengar. Jadi harus laku, kalau tidak laku hasil tangkapan ikan itu mubasir juga ya, akhirnya mereka konsumsi sendiri atau dikasih ke keluarga begitu, tidak menjadi uang. Harapannya jadi uang bisa dibelikan beras, minyak goreng atau kebutuhan lainnya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak ya. Ya, selain armada tangkap ikan seperti perahu Johnson, juga kelengkapan lainnya untuk pasca panen begitu. Oke, ada lagi pendengar? Iya, belum ada. Saya ajak salah satu warga di Topo ya, Mama Ayu. Kabarnya kabut asap di sana akibat kebakaran masih saja terjadi. Ada satu bukit kah gunung begitu yang terbakar di sana. Selamat pagi, Mama Ayu.
3: Ya, selamat pagi, Mas Arif.
1: Iya. Mama Ayu, ada gunung atau bukit yang terbakar itu sudah berapa hari?
3: Oh ya, Mas Arif, itu gunung yang di dekat rumah saya itu. Itu sudah lama sehari, sudah awalnya sudah padam kayaknya yang di bawah atau bagian bawah. Nah, tapi beberapa hari ini, sekitar 3 atau 4 hari ini, ya menjalar lagi, Mas Ari. Menjalar, merambat ke atas gitu, sudah sampai di pucuknya gitu.
1: Jadi pohon-pohonnya habis ya?
3: Ya, ada yang habis, ada yang enggak. Yang belum kena itu belum kebakar. Tapi yang sudah kena, yang sudah terbakar itu ya habis gitu. Terus asapnya itu sangat iya sehari ya, sangat mengganggu warga SP3 lah sampai ke SP4 juga.
1: Iya. Ada kebun-kebun masyarakat juga, apakah terdampak dengan kebakaran tersebut, Mama Ayu?
3: Kalau kebun-kebunnya kena, Mas Ari, kena. Mereka yang kebun di bawah-bawahnya itu ya sudah terbakar. Itu.
1: Jadi tidak bisa diselamatkan, tidak bisa ngapa-ngapain ya, dibiarkan begitu saja.
3: Ya betul, Mas Ari, karena kita nggak mampu ya. Sedangkan masyarakat SP3 itu yang lalu sebelum gunung itu kena api, Mas Ari, kebun belakang-belakang rumah gitu ya, itu sudah terbakar dulu. Jadi masyarakat itu mengamankan yang apa ya, yang berbahaya lah, yang di dekat-dekat rumah, belakang rumah begitu, itu yang di yang kita amankan gitu, gotong royong ya, kerjasama lah, bawa-bawa ember cari air untuk siram begitu.
1: Iya. Dari pemerintah desa begitu atau kepala kampung ada himbauan seperti apa, Mama Ayu?
3: Ya kalau himbauannya seperti Pak Kepala Desa ya, sebenarnya sudah dihimbau, sudah dikasih tahu musim kemarau, maksudnya buka-buka lahan untuk kebun itu tidak usah dibakar dulu karena otomatis merambat. Yang tapi kan kita tidak tahu gitu kan siapa yang bakar awalnya gitu, Mas Ari. Jadi ya, ya sama aja gitu, nggak ada apa ya, nggak ada solusinya kayaknya. Kalau nggak, kalau kita tahu oh ini yang bakar ya, itu bisa yang kita ini kan, kita amankan gitu, maksudnya kita pegang, kita tangkap karena aturan ininya kebendu itu. Cuman kita nggak tahu, Mas Ari, gitu.
1: Atau terbakar sendiri bisa juga kan?
3: Iya, sepertinya kalau saya perhatikan tuh, Mas Ari ya, itu awalnya dari jalan atau itu orang lewat yang tangannya jahil ya, rumput kering dibakar, akhirnya merambat. Bahkan beberapa hari ini kebunnya Bapak Kepala Kampung sendiri pun sudah terbakar. Itu seperti kemarin sore, dua hari berturut-turut itu pas saya lewat, saya lihat Bapak Kepala Desa tuh kasih padam, maksudnya kasih batas untuk biar tidak merambat lagi gitu.
1: Oke. Baik, Mama Ayu, nanti kita ikuti perkembangannya ya, apa situasi di Topo 3. Menjadi perhatian juga untuk warga masyarakat di wilayah lain ya, potensi kebakaran lahan dan hutan begitu, terutama yang dekat permukiman.
3: Nah, itu saja, Mas Ari, ya, dari Topo 2 yang jalan mau ke Topo 3 itu sepanjang jalan kanan kiri itu sudah jadi nggak ada yang hijau lagi, Mas Ari, habis gitu. Di hutan yang pinggir kanan kiri jalan gitu sudah terbakar habis. Bahkan sebenarnya apinya sudah mati, tapi kalau kita lewat di jalan itu kita seperti lewat di tengah api gitu, panasnya gitu, Mas Ari.
1: Oke. Mama Ayu, sementara itu dulu, nanti kami akan apa sambung di lain waktu. Terima kasih informasinya ya. Apa terima menjadi kasih, Mas Ari, menjadi perhatian untuk warga masyarakat yang lain. Selamat pagi, Mama Ayu.
3: Selamat pagi, Mas Ari. Terima kasih.
1: Oke. Pendengar Pro 1 RRI Nabire, selanjutnya ya, bersatu atau menyatu dengan Pro 3, pusat pemberitaan RRI, untuk menyiarkan warta berita nasional. Anda dapat mengikuti kelanjutan opini publik sesi kedua selepas warta berita nasional.

0: Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi, diantaranya KPK meminta Menteri ATR BPN Nusron Wahid untuk memenuhi pemeriksaan penyidik KPK. Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu persoalan harga pakan ternak. Sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 12 Oktober 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi tawaran Mesir untuk menambah beasiswa bagi mahasiswa Indonesia, khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Tawaran tersebut menjadi bagian dari upaya untuk memperluas kerjasama pendidikan antara Indonesia dan Mesir. Informasi luar negeri, sidang ke-63 Dewan HAM PBB mengadopsi resolusi yang diusulkan oleh Indonesia tentang akses anak terhadap makanan bergizi yang berlangsung di Jenewa, Swiss. Resolusi tersebut disepakati seluruh anggota Dewan HAM PBB dengan dukungan dari lebih dari 80 negara di berbagai kawasan. Informasi dari dunia olahraga, tim bulu tangkis Indonesia tiba di Denmark untuk memulai Tour Eropa 2026. Latihan di pusat kebugaran menjadi program pertama skuad Merah Putih sebelum turun ke lapangan menjelang turnamen Denmark Open 2026. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melontarkan peringatan tegas kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang penyidik KPK. Herul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi secara tegas meringatkan kepada Menteri ATR BPN Nusron Wahid agar kooperatif untuk memenuhi panggilan pemeriksaan ulang. KPK mengingatkan ketidakpatuhan terhadap proses hukum berpotensi memunculkan persepsi bahwa penegakan hukum dapat ditunda-tunda. Juru bicara KPK Budi Prasetyo menegaskan penyidik akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap Nusron yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik KPK. Budi menekankan Nusron harus hadir dalam pemeriksaan berikutnya, serta bisa memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Menurut Budi, status sebagai pejabat publik semestinya menjadi alasan untuk memberikan teladan dalam kehidupan bernegara, termasuk dengan mendukung upaya pemberantasan korupsi.
1: Penyidik secepatnya akan melakukan penjadwalan ulang pemeriksaan terhadap saksi saudara NW. KPK mengimbau agar yang bersangkutan kooperatif dan hadir dalam penjadwalan ulang berikutnya, serta memprioritaskan kepatuhan dan penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berjalan. Terlebih, saksi sebagai pejabat publik hendaknya juga menjadi teladan dalam bernegara, salah satunya adalah patuh dan mendukung proses penegakan hukum.
2: Sebelumnya memang Menteri ATR BPN Nusron Wahid siap mengikuti proses hukum yang sedang ditangani oleh KPK. Dirinya siap mendukung apapun yang dilakukan oleh penyidik KPK. Budi juga mengingatkan bahwa proses pemeriksaan saksi merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara secara menyeluruh. Karena itu, setiap pihak yang dimintai keterangan diharapkan membantu penyidik memperjelas konstruksi perkara. KPK secara tegas mengingatkan ketidakhadiran saksi tidak berkembang menjadi persepsi bahwa proses penegakan hukum bisa diulur atau ditunda. Keterangan Nusron dibutuhkan penyidik untuk mendalami perkara dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN, di mana KPK telah menetapkan 8 tersangka dan 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan skema penyerapan panen jagung untuk membantu peternak dalam menghadapi persoalan harga pakan ternak. Alfred Stutter melaporkan informasi tersebut.
3: Persoalan harga pakan masih menjadi perhatian peternak unggas karena jagung merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksinya. Untuk mengatasi persoalan tersebut, Menteri Pertanian Mentan Andi Amran Sulaiman menggelar pertemuan dengan perwakilan peternak pada Jumat pagi 9 Oktober 2026 lalu. Dalam pertemuan itu, pemerintah membahas skema penyerapan jagung yang menghubungkan peternak koperasi dan perum bulog. Melalui skema tersebut, peternak diharapkan dapat menyerap jagung saat panen, sementara bulog mendukung pembiayaan dan penyimpanan agar pasokan tersedia ketika dibutuhkan.
4: Tahun, insya Allah tahun ini kita benahi, mudah-mudahan tahun depan tidak terjadi lagi. Caranya adalah yang pertama, bulog menyimpan atau membeli jagung SPHP kerjasama dengan peternak. Nah itu yang pertama yang mendesak sekarang. Tetapi untuk jangka panjang adalah
3: Namun pelaksanaan skema tersebut juga berkaitan dengan kondisi jagung yang tersedia di lapangan. Kasmani, peternak asal Lampung, menyebut harga jagung yang diperoleh dari petani atau pedagang berada di kisaran Rp8.400 per kilogram. Selain harga, kadar air jagung juga menjadi persoalan dalam penyerapan. Jagung dengan kadar air sekitar 16-17%, misalnya belum memenuhi standar kadar air maksimal 14% yang telah ditetapkan bulog.
5: Hari ini Lampung, stok jagung bulog Lampung, maksudnya, itu ada stok jagung sekitar 5.000 ton lebih. Ya. Untuk peternak sekitar 100 peternak UMKM sebenarnya sudah mencukupi. Cuma mungkin tadi di dalam saya sedikit mungkin salah komunikasi, salah pengertian, sebenarnya yang saya pikirkan adalah seluruh peternak yang ada di Indonesia. Karena untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah khususnya, ya provinsi itu masih ada kekurangan. Tapi sudah mendapatkan kabar kalau untuk jagung Jawa Timur khususnya sudah dikirim tadi malam, ya oleh bulog.
3: Pemerintah juga menyiapkan dukungan benih jagung untuk lahan seluas 20.000 hektar hingga Desember 2026. Produksi tersebut diharapkan dapat memperkuat pasokan, sementara skema penyerapan dan penyimpanan menjadi bagian dari upaya menjaga ketersediaan jagung bagi peternak. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anggota BHKN DPR Fauzi Amro menilai bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangan dan memastikan distribusinya merata di seluruh wilayah Indonesia. Elia Nazara melaporkan.
6: Alhamdulillah produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa.
7: Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong penguatan perum bulog sebagai penyangga pangan nasional untuk menjaga ketersediaan dan pemerataan distribusi pangan. Anggota BAKN DPR RI Fauzi H. Amro menilai kapasitas produksi beras nasional dan stok yang tersimpan di gudang bulog perlu dioptimalkan untuk mendukung penugasan pemerintah sekaligus mengantisipasi kelangkaan pangan.
6: Jelas produksi beras kita di angka 13,5 juta sampai 14 juta ton, kita bisa swasembada di angka 5 juta ton, itu ada di gudang-gudang bulog Indonesia Raya. Dan ini akan membantu pemerintah dalam hal menanggulangi bulog sebagai buffer daripada distribusi pertanian yang ada di Indonesia.
7: Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan bahwa data hingga 8 Oktober 2026, bulog telah merealisasikan penyerapan beras milik petani sebanyak 4,11 juta.

0: hidangan. Rizal mengatakan selain itu yang tidak kalah penting yaitu penyerapan pada momentum awal panen sehingga bisa menjaga harga gabah di tingkat petani. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ya, kami hadirkan informasi berikutnya. Anggota BHKN DPR, Fosi Amru, menilai Bulog perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan pangannya. Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal Ramdhani, memastikan harga dan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi terkendali. Hayatun Sofyan melaporkan.
2: Kebonroa ini adalah pasar SP2KP.
3: Perum Bulog memastikan ketersediaan bahan pokok di Kota Mataram masih dalam kondisi aman dan harga relatif terkendali. Direktur Utama Perum Bulog Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Ahmad Rizal Ramdhani saat meninjau pasar Kebon Roe Minggu 11 Oktober 2026 menyebutkan, berdasarkan hasil pemantauan langsung, sejumlah komoditas dinilai masih berada pada kisaran harga yang cukup baik. Selain mematuhi harga, Bulog juga memastikan ketersediaan stok masih menjadi perhatian utama. Menurut Rizal, stabilitas pangan tidak hanya ditentukan oleh harga, tetapi juga kemampuan pasar memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa terganggu kelangkaan barang. Salah satu komoditas yang turut diperiksa ialah minyak kita, minyak goreng bersubsidi yang banyak dibutuhkan masyarakat. Dari hasil peninjauan, produk tersebut terlihat tersedia di hampir seluruh kios yang dikunjungi. Bulog menilai pengawasan harga dan distribusi perlu terus dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat, terlebih perubahan pemerintahan pada komunitas tertentu dapat mempengaruhi harga di tingkat pasar.
2: Saya perhatikan di NTB, khususnya di Mataram, harga-harga sembako cukup aman, terkendali, dan saya nyatakan tersedia dengan banyak.
3: Sementara itu, untuk membantu peternak menekan biaya pakan, pemerintah akan menambah kuota jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP sebanyak 150 ribu ton secara nasional. Tambahan kuota ini menyusul habisnya alokasi sebelumnya sebesar 200 ribu ton. Jagung SPHP dijual dengan harga Rp5.000 per kilogram, lebih rendah dibandingkan harga jagung umum yang mencapai sekitar Rp8.000 per kilogram.
2: Nah, ya, kalau jagung sesuai arahan dari hasil rapat koordinasi terbatas dipimpin Pak Menko Pangan bahwa untuk jagung SPHP diberikan penambahan kuota, yaitu karena kebutuhan MBG yang begitu besar untuk kebutuhan ayam dan telur, sehingga para peternak-peternak mikro perlu adanya dukungan tambahan jagung-jagung yang murah untuk pakan ternak, yaitu melalui jagung SPHP yang disiapkan oleh pemerintah.
3: Bulog bersama Satgas Pangan juga akan terus melakukan pengawasan rutin untuk menjaga stabilitas harga, memastikan kualitas barang, dan menjamin ketersediaan bahan pokok di pasaran. Rizal menegaskan, pengawasan tidak hanya dilakukan menjelang hari besar keagamaan, tetapi berlangsung secara berkelanjutan untuk melindungi konsumen.
1: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Tonggalang, Klaten Tengah di Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelaksanaan MBG secara prasmanan di SMP Krista Gracia Klaten. Adam Sutanto melaporkan.
4: Termukan Bu, jadi setiap makanan sampai di sini kita cek suhunya. Jadi kita pastikan dari SPPG itu udah standarnya lah dari kami gitu, jadi udah sesuai gitu.
5: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Kabupaten Klaten melakukan uji coba pelayanan makan bergizi gratis MBG dengan sistem prasmanan. Lokasi sekolah untuk pelayanan MBG prasmanan tersebut yakni di SMP Krista Gracia Klaten. Kepala SPPG Tonggalan, Klaten Tengah, Ambrosius Madaika kepada wartawan mengatakan uji coba MBG prasmanan tersebut merupakan kebijakan dari pusat dan akan terus dilakukan evaluasi. Dari pelaksanaan uji coba, para siswa ternyata cukup antusias.
4: Ini dari kemarin ada uji coba dari pusat BGN, jadi kemarin ada uji coba terkait prasmanan. Jadi kemungkinan ini dicoba dulu di trial, jadi nanti kita monitoring gimana semisal ini kebijakan ini ditetapkan di sekolah seperti apa gitu. Kalau dari hari pertama ya sampai sekarang siswa sangat antusias. Hari pertama itu paling hari pertama ya, jadi hari siswa itu sangat ingin melayani lah kayak kerja kita pemusnah gimana, nah, dari anak itu antusias sekali.

0: Dikatakan pula petugas SPPG hanya menyiapkan kesekolahan dengan membawa menu prasmanan yang kemudian diletakkan di dalam ruangan kelas. Selanjutnya untuk pembagian porsi prasmanan dilakukan oleh para siswa sendiri yang didampingi petugas. Uji coba MBG prasmanan oleh SPPG Tunggalan berlangsung dari tanggal 5 sampai dengan 16 Oktober 2026. Dikatakan pula MBG dengan prasmanan mempunyai keuntungan antara lain ada budaya antri dan juga para siswa dapat ikut terlibat menyajikan. Sementara salah seorang siswa, Kristo, menyatakan lebih enak secara prasmanan karena dapat mengatur porsi sesuai yang diinginkan.
1: Kita lebih bisa ngatur porsi sih, jadi nggak banyak makanan yang mubazir gitu. Iya, lebih enak prasmanan.
0: Sedangkan Kepala Sekolah Krista Gracia, Fajar Iswadim, merasa gembira dengan MBG prasmanan karena banyak manfaat yang dapat diambil. Antara lain melatih disiplin bagi para siswa, melatih kesabaran, melatih membantu orang lain yakni secara bergiliran melayani membagi porsi menu MBG. Ia juga berharap program tersebut untuk terus dilanjutkan karena dinilai memberikan manfaat bagi para siswa. RRI Surakarta, Adam Stanto melaporkan.
2: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama dengan Badan Musyawarah Perbankan Daerah Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, vitamin, dan dukungan penyediaan air bersih bagi warga terdampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Sabila Indasari menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Pertama tentunya kami ucapkan terima kasih kepada Pak Wali Kota dan juga dari Bank Indonesia dan juga teman-teman dari FKIJK dan BMPD untuk terselenggaranya bantuan kemanusiaan dan juga dukungan untuk penanganan karhutlah pada pagi hari ini.
4: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan FKIJK bersama Badan Musyawarah Perbankan Daerah BMPD Kalimantan Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat dan petugas yang terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutlah berupa bantuan pangan bencana karhutlah di Kota Palangkaraya. Bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian industri jasa keuangan sekaligus dukungan terhadap upaya penanganan karhutlah yang masih berlangsung di wilayah kota. Wali Kota Palangkaraya Fairit Naparin menyampaikan bahwa bantuan kemanusiaan diserahkan melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya serta disalurkan langsung kepada masyarakat di wilayah Kelurahan Kelampangan dan Kameloh Baru. Bantuan yang diberikan meliputi paket sembako, masker, vitamin, serta dukungan penggalian sumur untuk membantu memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak.
5: Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan bersama BMPD Badan Musyawarah Perbankan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang mana diinisiasi dari Bank Indonesia, Direktur JK Kalimantan Tengah dan juga Bank Intalteng Kalimantan Tengah. Jadi kami mengucapkan terima kasih atas kehatiannya. Jadi ada tadi penyerahan bantuan kepada relawan khususnya di kelurahan yang terdampak karhutla yang cukup parah di Kota Palangkaraya.
4: Sementara itu, Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kalimantan Tengah, Primandanu Febrian Ajis, selaku perwakilan FKIJK dan BMPD Kalimantan Tengah, mengatakan pihaknya mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat, mulai dari pemerintah daerah TNI, Polri, hingga relawan yang telah bekerja keras di lapangan mengatasi kebakaran serta dampak yang ditimbulkan. Selain itu, keterlibatan industri jasa keuangan merupakan wujud kepedulian terhadap kondisi masyarakat sekaligus dukungan bagi petugas di lapangan. Sinergi diharapkan dapat meringankan beban warga, membantu memenuhi kebutuhan dasar, serta mendukung kelancaran upaya penanganan karhutla di Palangkaraya.
3: Beberapa bantuan itu kami serahkan ke BPBD Kota, kemudian juga langsung ke masyarakat yaitu di Desa Kameloh dan Desa Kelampangan. Tadi bantuannya antara lain berupa ada sembako, kemudian juga alat-alat pendukung kesehatan seperti masker, vitamin, dan juga bantuan terkait dengan sumur, bantuan pengalian sumur supaya masyarakat juga bisa aktivitasnya bisa kembali normal.
4: Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansa Andreas menambahkan, industri perbankan bersama Bank Indonesia menyatakan dukungan terhadap upaya penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan di Kota Palangkaraya. Dukungan tersebut diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap pemerintah daerah, petugas dan relawan yang bekerja keras menangani dampak karhutlah. Yuliansah mengatakan bahwa bantuan yang diberikan merupakan wujud kebersamaan dan komitmen untuk turut berkontribusi sesuai kemampuan yang dimiliki, meskipun belum sepenuhnya dapat memenuhi seluruh kebutuhan di lapangan.
6: Sudah juga menyampaikan kepada warga terdampak ini di Kamil Baru dan juga di Kelampangan berupa Bandung, Jasana dan juga Poso Pisahkan. Jadi warga sebuah kelurahan tersebut alhamdulillah bisa memeriksakan diri kesehatannya.
4: Kegiatan penyerahan bantuan kemanusiaan kepada petugas BPBD, perwakilan Desa Kelampangan dan Desa Kamelo Baru, selain dihadiri pimpinan SOPD di lingkungan kota, lurah dan camat, juga dihadiri Wali Kota Palangkaraya Fairit Nafarin, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah Yuliansah Andreas, Kepala OJK Kalteng Primandanu Pebrian Ajis, serta Direktur Utama Bank Kalteng Mas Livansah. Sabila Indah Sari melaporkan.
2: Warga Gondang dan Ngerampal Seragen berupaya membangun perlintasan sebidang untuk membuka akses vital yang terisolasi rel ganda Solo-Surabaya. Mulato Hisan melaporkan.
7: Dan pihak kereta api itu kan tutup jabut, berpuluh-puluh tahun, gak selesai. Nah, terus akhirnya masyarakat menghadap saya. Akhirnya apa?
8: Warga Duku Keten, Desa Wonotolo, Kecamatan Gondang, bergotong royong membangun perlintasan kereta api sebidang secara swadaya. Pembangunan perlintasan yang berlokasi di antara stasiun Kebon Romo Ngerampal dan stasiun Gondang itu menjadi angin segar bagi warga karena membuka kembali akses vital yang menghubungkan Duku Keten, Desa Wonotolo, Gondang dengan Duku Kepoh, Desa Bener, Kecamatan Ngerampal. Akses antar desa dan antar kecamatan tersebut sebelumnya sempat terisolasi akibat pembangunan jalur rel ganda double track Solo-Surabaya. Sebelum adanya perlintasan itu, warga dari kedua kecamatan terpaksa harus memutar hingga belasan kilometer untuk beraktivitas sehari-hari maupun mengangkut hasil pertanian. Pembangunan perlintasan swadaya ini diinisiasi oleh tokoh masyarakat Gondang Kiai Haji Syarif Hidayatullah atau Abah Syarif, serta mendapat dukungan penuh dari anggota DPRD Kabupaten Seragen Bombong Lukito Samudro. Syarif mengungkapkan bahwa persoalan penutupan jalan ini sudah berlangsung lama dan diwarnai dinamika antara masyarakat dengan pihak perkeretaapian. Melihat keluhan warga yang tak kunjung usai, ia bergerak memfasilitasi komunikasi hingga ke tingkat jajaran dinas terkait dan pimpinan daerah. Ia menegaskan pentingnya mempertahankan akses jalan historis karena akses tersebut sangat vital antar kedua desa. Syarif juga menekankan bahwa seluruh pembangunan perlintasan itu murni berasal dari swadaya dan semangat gotong royong masyarakat setempat. Pembangunan itu direspon positif oleh pihak terkait dan diharapkan segera dilengkapi fasilitas pendukung resmi.
7: Ya, telepon Bupati, Pak Sowana nih. Bersama mengarah Bupati, Pak Bupati, jalan kereta api itu lebih duluan jalan manusia. Sikilku yo liwat kono, sikile pakku liwat kono, sikile mbahku liwat kono. Boleh bisa kereta api, tapi jalan manusia ya jangan dibunuh, jangan dipatok, ya harus dibuka. Aku gitu. Akhirnya alhamdulillah Pak Bupati pun gak tahu urusan ini ya karo Gus Bombong. Sehari dua hari kerjakan ini. Tapi ini murni dari rakyat ya, pos wadaya popowi.
8: Inisiatif dan perjuangan itu menyulut rasa haru dan syukur dari warga sekitar. Ketua RT setempat Abdul Wahab menyatakan bahwa masyarakat sangat lega setelah sekian lama memperjuangkan pembukaan jalur tersebut. Ia menambahkan tanpa adanya pengawalan dan dukungan dari tokoh masyarakat serta wakil rakyat setempat, aspirasi warga akan sulit realisasi. Ini warga kedua kecamatan menatap optimis kemudahan akses mobilitas harian serta peningkatan perekonomian di sektor pertanian.
7: Kalau ditutupnya sudah lama Pak? Sudah lama itu. Semenjak ini, Reganda ini memang itu tutup. Sudah berapa kali ditutup. Terakhir, jabut terus demo memang ketan demo terus rame-rame. Nah terus sekarang sudah diperhatikan. Sekalian Bapak Abah Syarif sudah merjuangkan sampai Pak Bupati kalau sampai diperlindahkan.
8: Nantinya perlintasan sebidang itu tidak hanya dirancang untuk dilintasi sepeda motor, tetapi juga dapat dilalui kendaraan besar pendukung akses ekonomi dan pertanian warga. Keberadaan jalur ini secara signifikan memangkas jarak tempuh yang semula harus memutar hingga 15 km menjadi sekitar 10 km atau bahkan lebih singkat. RRI Surakarta, Mulut Isan, melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja pagi ini, saya Rudi Zen mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa sih?
2: Sini dulu.
1: Kenapa?
2: Saya mau sampaikan masalah nih.
1: Masalah apa itu?
2: Di sapu kompleks rumah, jalan rusak. Terus kalau pulang malam-malam, gelap sekali. Lampu penerangan tidak ada. Terus di pinggir jalan, sampah berhamburan. Sampai baunya menyengat. Ada lagi sungai yang dekat sapu rumah. Masyarakat buang sampah semua di situ.
1: Oh, tapi saya punya masalah lebih penting.
2: Tidak, saya punya masalah lebih penting. Kok sudah dengar, toh?
3: Sudah, kalian jangan ribut. Sekarang, semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik, sekarang bisa disampaikan di Halo RRI.
4: Halo RRI?
3: Iya, Halo RRI.
5: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi di Halo RRI melalui SMS, WhatsApp, atau media sosial RRI Nabire secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 10 pagi sampai dengan 11 siang waktu Indonesia Timur. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Ya, pendengar kembali bersama siaran Persatu RRI Nabire, mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Persatu RRI Nabire dipancarkan luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74, juga melalui pemancar RRI di Kampung Wadio, Distrik Nabire Barat, Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Kita sudah dengarkan tadi pendengar warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Berbagai informasi ya dari berbagai daerah. Salah satunya terkait kemarau yang panjang ya. Ada sejumlah wilayah yang kekurangan air. Mendapatkan bantuan air bersih ya untuk warga yang kesulitan mendapatkan air, misalnya di wilayah Nusa Tenggara Timur ya, itu salah satu wilayah atau provinsi yang sangat terdampak kemarau dan fenomena El Nino ya, tahun ini yang sudah berlangsung kurang lebih 3 bulan. Ya, pendengar, kami kembali ajak Anda melalui acara opini publik ya, sudah pukul 7 lebih 33 menit. 0984220074 atau 0813-5494-419. Masih bersama kami, saya Hari, ada Bung Ferdinand dan kawan-kawan di teknik. Ya, untuk yang ingin berbagi silakan. Selamat pagi.
7: Halo.
6: Ya, selamat pagi. Silakan.
7: Ini Pak Har.
6: Oh, Pak Kris, silakan.
7: Iya. Iya, Pak.
8: Sampaikan lagi masyarakat. Ya, khususnya untuk berbuat ya, mungkin mereka juga harus tolong karena beberapa waktu virus masih penuh muncul lagi
6: ya.
8: Karena di beberapa ada kejadian seperti sementara petugas mulai untuk menangani pas tersebut. Ya, jadi kalau ada peternak yang dalam gejala-gejala tahun kemarin dilaporkan ke di mungkin itu saja.
6: Ternak ini semua dengan jenis ternak atau B2 saja?
8: B2 saja.
6: Oh, B2. Oke. Okay. Ya. Laporkan ke dinas ya?
8: Iya, Grand.
6: Pak Kris, suaranya tidak begitu jelas. Coba diulangi. Ada gejala-gejala penyakit apa yang perlu diwaspadai ini?
8: Ya, jadi mungkin sekitar mingguan. Ini kelihatan kasus yang dikategorikan sebagai jadi yang dari dinas sudah sementara yang penyelidikan penanganan.
6: Iya.
8: Untuk itu ya dibahas berbeda untuk melihat gejala-gejala bahkan untuk segi dinas.
6: Baik. Iya.
8: Terima kasih Pak Kris.
6: Untuk warga masyarakat peternak ya, terutama ternak B2, ada apa namanya, ketika menemui ternaknya mengalami gejala sakit ya, agar melaporkannya ke dinas peternakan untuk mengetahui gejala penyakit itu apakah dapat menyebabkan kematian yang masif ya, kalau sudah menular ke semua ternak di kandang tersebut tentu akan menyebabkan kerugian ya. Jadi perlu diantisipasi untuk jenis ternak B2 ya. Bisa saja itu tadi ya yang pernah terjadi beberapa waktu lalu, flu Afrika ya, untuk ternak B2. Salah satu ya, ini yang kami ketahui beberapa waktu lalu atau tahun-tahun yang lalu ya, yang menyebabkan banyak ternak B2 termasuk di Nabire mati mendadak. Ya. Ada lagi pendengar? Ya. 0984220074 atau 0813-5494-419. Acara opini publik setiap hari 6:30 pagi sampai selesai. Kemudian Halo RRI hari Senin, Rabu dan Jumat ya, pukul 9 sampai selesai. Ada warga yang bertanya ya, tadi dari Denpasar tanya ke saya apakah Nabire masih berkabut asap. Ini baru saja WA dari Timika, Nabire masih berkabut asap kah gitu ya. Saya jawab ya masih. Bagaimana dengan penerbangannya ya, ada kemarin ada apa namanya informasi salah satu maskapai tidak sampai ke Nabire, kembali ke Surabaya dari Ambon ya. Kabarnya di Sorong juga kabut asap tebal, di Manokwari juga ya, sudah berpengaruh pada penerbangan di sejumlah bandara ya. Jadi ada pesawat yang tidak melanjutkan rute penerbangannya ke sejumlah kota akibat jarak pandang yang terbatas, kabut asap yang pekat, sehingga pilot memutuskan kembali. Ya. Kalau Timika ini informasinya kabut asapnya tambah banyak, dari salah satu warga di Timika. Ya, ada yang delay ya, jadi menunda penerbangannya sampai siang. Harusnya terbang pagi, tapi karena berkabut asap, pesawat tersebut terbangnya siang. Ya, kalau siang kabut asapnya agak berkurang ya, jadi pilot bisa melihat dengan jarak lebih jauh. Tapi kalau jarak pandangnya kurang lebih 700 meter saja, itu ada maskapai yang pilotnya tidak mau ya terbang. Oke, kita jeda dulu pendengar. Oh, ada lagi yang telepon. Selamat pagi.
4: Halo, Assalamualaikum, Bung Ari.
6: Iya, Pak De, silakan.
4: Ya, saya baru mengasihkan masalah air, Bung Ari.
6: Oh, air.
4: Iya, masalah coba permintaan kasih bantuan air bersih ke dimana di Lagari ini, aduh, pada komen semua ibu-ibu, nyuci nggak ada air, susah.
6: Mau ke laundry mahal.
4: Iya.
6: Jadi, Pak De, solusi untuk di rumah gimana?
4: Ya, gimana nyuci aja susah, air kuning, nggak ada sumur kering. Air bersih putus, dibakar orang pipanya.
6: Oh gitu.
4: Iya, disambung bakar lagi putus. Karena berapa hari ini sudah nggak ada. Ada 5-6 hari nggak ada. Tolong sampaikan petugas nanti.
6: Tapi kalau pipa itu air bagus, bisa ngalir sampai ke rumah-rumah?
4: Iya, nggak sampai, rumah kecil nggak ada aja.
6: Oh, airnya kecil.
4: Iya.
6: Iya,
4: ya,
6: iya.
4: Oke, Bukari. Oke, terima kasih.
6: Terima kasih. Iya, salah satu warga di Lagari. Kalau tidak salah, 2 bulan lalu Pak D tidak begitu ini ya. Sebulan apa sudah 2 bulan lalu menyampaikan informasi air dari bukit atau gunung itu tidak masalah ya. Tapi karena kemarau-nya masih panjang, sudah berdampak ya, debit airnya sudah berkurang dari sumber, jadi ngalirnya kecil. Ya, sudah berapa hari ini tidak ngalir lagi. Ya, menurut Pak D tadi ada bantuan kah untuk beberapa hari ini? Karena warga ingin beraktivitas kesulitan ya, karena airnya terbatas. Ya, di kota juga ya, pendengar, ada warga yang sampai numpang mandi, menyuci ke tetangga atau saudaranya yang masih punya air di sumur. Ya, saya di rumah sudah tidak bisa nyuci ya. Ya, terpaksa ke laundry karena air dipakai mesin itu, diisap ya, dengan pompa air, tapi setengah jam habis, nggak sampai setengah jam mungkin ya. Jadi ya untuk mandi saja atau cuci piring sedikit ya. Kalau terus-terusan harus nunggu sore atau malam dicok pompa airnya lagi. Ya seperti itu ya. Jadi ke depan kalau memang betul musim hujannya bulan Februari seperti yang diinformasikan BMKG, kita harus antisipasi, sudah mulai siap-siap ya, cari cara supaya air di rumah itu tidak sampai kehabisan ya. Mungkin sumurnya digali kah, tambah dalam, atau cara lain. Ya, menurut BMKG pusat, kemungkinan ya ada potensi musim hujan atau curah hujannya akan meningkat tahun depan. Ya, diperkirakan bulan 2 itu pun tidak begitu normal ya seperti tahun-tahun sebelumnya. Baik, pendengar ada lagi? Ya. Acara opini publik Pro 1 RRI Nabire ya di edisi hari ini Senin tanggal 11 Oktober 2026.

0: minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Ya, hemat energi yang di rumah memastikan listrik tetap hemat ya. Tagihannya tiap bulan juga dipantau. Ketika sudah pagi, ya lampu-lampu yang ada di kamar, di ruangan tertentu sudah dipadam untuk berhemat yang menggunakan peralatan listrik lainnya. Misalnya AC juga sebaiknya setelah tidak ada aktivitas dipadam. Ya. Sudah pukul 7:47 waktu Indonesia Timur, masih bersama Pro 1 RRI Nabire di acara Opini Publik. Selepas acara ini nanti ada Nabire Menyapa ya, atau obrolan pagi. Mudah-mudahan ada narasumber. Hari ini kami jadwalkan bisa bersama Pak Sekda ya. Ada beberapa hal yang dititipkan oleh warga melalui opini publik beberapa hari lalu. Tetapi Pak Sekdanya ada rapat di dua tempat ya. Pukul 8 dan 9. Jadi hari ini tidak bisa bersama kita di obrolan pagi. Ya. Tadi malam ada sidak dilaksanakan oleh Pak Sekda Nabire ke RSUD atau Rumah Sakit Umum Nabire. Ada beberapa hal yang ingin disampaikan di obrolan pagi melalui rekaman ya. Nanti kita bisa dengarkan bersama. Salah satunya adalah karena air terbatas ya di RSUD. Mengingat kemarau, sehingga keluarga dari pasien dapat memanfaatkan atau berhemat air yang ada. Ya. Jangan sampai air yang sudah terbatas itu kehabisan. Ya. Menurut Pak Sekda, banyak keluarga dari pasien yang nginap, ya, bahkan mencuci pakaian di rumah sakit ya. Nanti kita dengarkan rekamannya di pukul 8 ya. Masih ada waktu pendengar 10 menit jelang pukul 8. Opini Publik Pro 1 RRI Nabire ya. Pak Kris tadi menyampaikan informasi untuk para peternak B2 untuk memantau kondisi kesehatan ternaknya. Kalau menunjukkan gejala sakit dan itu berbahaya begitu ya, bisa dilaporkan ke dinas peternakan untuk dilakukan pemeriksaan ya. Ada penyakit ternak yang kadang berbahaya dan menular ke ternak yang lain ya, jadi bisa diantisipasi agar tidak menjadi wabah bagi ternak yang lain. Ya. Bagaimana kabar warga masyarakat di kepulauan Arwi atau di Hariti ya. Di Mor atau di kepulauan lainnya di distrik Yaur, Teluk Umar ya. Warga masyarakat di Yaro, kemudian di Ororodo ya, atau Wanggar dan lainnya. Selamat pagi, selamat berkarya. Ya, untuk antisipasi hal-hal yang tidak diinginkan akibat kebakaran hutan dan lahan yang menyebabkan kabut asap, perlu ada upaya pencegahan ya, saling mengingatkan kepada warga yang lain agar tidak membuka lahan atau beraktivitas di kebun dengan membakar. Ya. Vegetasi atau rumput-rumput yang mengering bisa menyebabkan meluasnya kebakaran lahan dan hutan. Ya, kadang-kadang ya pendengar ada warga yang menyampaikan ada bukit atau gunung di Kali Harapan terbakar. Ya. Ada juga yang di wilayah lainnya Sanoba Atas, ya, bukit yang terbakar. Bahaya sekali ya pendengar kalau dia merambat kemana-mana karena pepohonan atau semak-semak yang kering dapat menyebabkan kebakaran yang meluas. Kemudian di arah SPC, lahan-lahan yang sudah terbuka di Kampung Baru SP2 juga ya pendengar, juga di Wadio ya SP2 Kalismen ya, lahan-lahan yang mengering vegetasinya atau pepohonannya untuk tidak dilakukan aktivitas membakar. Ya, seperti itu kurang lebih agar kita selalu menjaga potensi kebakaran hutan dan lahan. Juga menjaga kesehatan, aktivitas lebih banyak di luar ruangan, terutama anak-anak dan warga yang lanjut usia, agar sebaiknya dihimbau ya memakai masker. Ya, kasihan kalau menghirup udara yang sudah terkontaminasi partikel asap bisa menyebabkan gangguan kesehatan. Kami sudahi ya pendengar acara Opini Publik untuk hari ini. Terima kasih yang sudah menyampaikan berbagai informasi atau hal-hal yang ingin disampaikan. Ya, semoga menjadi perhatian pihak terkait ya. Nanti kami akan lanjutkan acara lainnya. Nabire menyapa atau obrolan pagi dan Halo RRI di waktu beberapa saat lagi.
4: Terima kasih Anda sudah mengikuti Opini Publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Dek. Ayo makan dulu, Nak. Oke, ntar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Anak ibu, yuk kita makan lagi.
2: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapu hatimu. Ihi, berang apa nih? Ihi, berang apa nih? Ihi. Ini pantai ke bukan nih? Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ada pupuk bayi lagi. Ini sama ini di pantai ke kolam sampah kape.
3: Oh no.
4: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

0: Ya, ada yang tahu lagu tadi? Lu kenal Veronica Cow ya, lagu yang ditulis oleh Ferry Klau, penyanyi, komika, kreator konten dari Malaka, Nusa Tenggara Timur. Lagu ini awalnya iseng ya, dia ngobrol dengan teman-temannya sesama komika, komika itu komedian ya. Kemudian diangkat menjadi sebuah lagu. Iseng-iseng lagu ini ternyata viral ya, setelah lagu dinyanyikan banyak penyanyi lainnya seperti Eko Show, Darboy Gang bersama Ajeng Febria ya, ada juga lain-lainnya. Pendengar, di acara berikutnya Nabire Menyapa atau Obrolan Pagi ya, kami masih juga mengajak Anda untuk bisa berbagi di acara ini tentang beberapa hal sambil saya mengajak narasumber lainnya ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu apa yang ingin disampaikan oleh Pak Sekda setelah inspeksi ke RSUD. Yang kedua nanti Pak Amos Yeninar ya, kita akan ajak beliau juga untuk bisa berbagi informasi tentang anak-anak muda yang sudah belajar dikirim ke Malang, ke Bali, mendapatkan pembekalan keterampilan, ada yang sudah bekerja di sana mendapatkan penghasilan begitu ya. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu ya, ada rekaman suara dari Pak Sekda. Ada poin yang ingin disampaikan beliau setelah inspeksi atau sidak ya tadi malam di RSUD Nabire. Kita dengarkan bersama.
1: Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemeriksa RRI yang saya hormati, atau berkaitan dengan sidak yang saya laksanakan di rumah sakit tadi malam jam 8.30 sampai dengan setengah 11 malam, maka saya akan menyimpulkan bahwa masih ada hal-hal yang harus diperbaiki berkaitan dengan pelaksanaan tugas yang bertugas pada malam pergantian petugas dari penjaga siang sampai dengan malam, tetapi juga kepada seluruh pengunjung. Saya diharapkan agar rumah sakit itu jangan dijadikan tempat tidur bagi bapak ibu yang menjaga pasien, tetapi itu dibatasi. Kalau bisa yang menjaga itu mungkin maksimal 2, jangan seluruh masyarakat hadir di rumah sakit, lalu rumah sakit itu dari ruangan sampai dengan jalanan dibuat menjadi tempat tidur. Sekali lagi, hal-hal ini semua akan kita perbaiki sehingga pelayanan di rumah sakit itu betul-betul bisa berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi juga untuk penggunaan air, karena selama ini musim kemarau dan memang air itu sangat terbatas. Oleh karena itu kepada seluruh penjaga, pasien, keluarga, jangan mencuci pakaian di rumah sakit. Apalagi kalau bawa pakaian dari rumah dicuci di rumah sakit, minta tolong agar bisa di cuci di rumah. Setelah itu kalau memang misalnya pakaian itu ada yang dibawa di rumah sakit, lalu dibawa di rumah sakit, karena itu menjaga bagaimana rumah sakit itu betul-betul dijadikan tempat yang nyaman dan pasien itu bisa merasakan ketenangan. Tetapi kalau misalnya juga masyarakat itu tidak tenang karena terlalu banyak pengunjung ya, ada masyarakat yang datang di situ sebagai kunjungan pasien itu merokok sepanjang jalan. Nah, ini juga sepanjang jalan di dalam rumah sakit, bahkan di pintu-pintu rumah sakit itu merokok. Dan mari kita sadar bahwa di rumah sakit itu tidak diperbolehkan misalnya merokok, makan pinang, dan seterusnya. Ini demi kebaikan pasien, demi kebaikan kita semua, agar keluarga yang ada di rumah sakit ya bisa cepat sembuh. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Shalom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, tadi pendengar suara dari Pak Sekda yang direkam dikirimkan ke kami ya, untuk himbauan warga masyarakat, terutama yang menjadi apa, ada keluarganya di rumah sakit yang sedang dirawat karena sakit ya, untuk menjadi perhatian begitu ya. Karena kedapatan ada yang merokok sepanjang lorong atau hall, kemudian di kamar mungkin ya, ada juga yang beraktivitas tidak semestinya di area rumah sakit, kebisingan atau berisik begitu ya, menimbulkan ketidaknyamanan bagi pasien yang lain. Ya. Nanti kapan-kapan kami undang Pak Sekda karena hari ini tidak bisa bergabung dengan kami di acara obrolan pagi. Ya, saya coba bersama Pak Amos ya. Ya, pendengar, ini penting karena anak-anak muda harus menjadi penerus apa, pembangunan di masa yang akan datang ya. Jadi anak muda perlu membekali diri ya, dengan keterampilan, dengan keahlian ya, supaya mereka bisa menjadi bagian dari pembangunan tersebut. Ya, ada salah satu gerakan yang dilaksanakan oleh Pak Amos dan kawan-kawan melalui Yayasan Siloam di Kalibobo. Ada beberapa anak yang sudah dikirimkan ke sejumlah daerah ya, Bali dan di Malang. Ya, jadi mereka di sana mendapatkan

0: Oh, di rumah sakit. Oke. Saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bung Amos tadi ya di opini publik, karena melihat masih ada sejumlah anak muda yang beraktivitas tidak semestinya begitu ya, mengonsumsi miras dan melakukan kegiatan-kegiatan di jalan raya. Ya, bagaimana menurut Pak Amos jumlah anak muda yang perlu didampingi, diberikan edukasi, pendampingan itu kurang lebih seperti apa nanti?
1: Ya, kami untuk sementara di yayasan memang kita punya kerinduan untuk punya tempat khusus untuk seperti tempat transit, jadi kita siapkan anak-anak di sini dulu. Nanti kita training mereka bagaimana mereka mempersiapkan diri untuk mendaftar, karena untuk lulus ke sana harus ikut tes.
0: Iya.
1: Nah, terus mereka ke sana juga dapat beasiswa, jadi biaya-biaya semua ditanggung oleh yayasan di sana.
0: Apa pembekalan yang perlu disiapkan di sini?
1: Ya, kalau di sini mungkin kita persiapkan mereka untuk pertama mereka bisa apa saya akan ditanyakan, aturan-aturan di sana bagaimana, terus jurusan-jurusan apa saja yang nanti diambil, karena nanti ditanya dulu toh.
0: Iya.
1: Kalau ke Malang bisa bertahan atau tidak sampai 2 tahun. Semua harus. Jadi pada saat mereka tes kan mereka sudah ada gambaran toh untuk menjawab.
0: Iya. Kurang lebih yang menjadi tantangan anak-anak yang akan ke sana atau sudah di sana awal-awalnya itu apa?
1: Ya, sebenarnya itu biasanya di sana sampaikan bahwa anak-anak kalau tidak bertahan dengan proses di sana mereka akan lari. Gitu. Jadi kita betul-betul hanya mereka betul-betul mereka siap atau tidak.
0: Iya.
1: Mereka berkomitmen atau tidak. Itu jangan sampai karena kasihan nanti mereka sudah tanggung tiket segala macam makan minum selama di sana terus tiba-tiba lari kan mereka rugi lah.
0: Iya. Ini kalau yang dikirimkan ke sana untuk belajar atau mereka mendapatkan keterampilan atau keahlian khusus begitu?
1: Iya, jadi khusus sekitar 18 anak yang kita kirim itu saya panggil ke yayasan dulu, kita briefing, maksudnya saya kasih gambaran-gambaran buat mereka tentang nanti tes itu begini, di sana nanti dalam 1 tahun. Di Malang, terus nanti kalau sudah selesai di Malang akan dikirim ke Bali untuk magang. Terus di sana tidak bisa bebas keluar, semua itu ikut aturan.
0: Iya.
1: Jadi itu yang kita briefing. Memang ada anak-anak yang sudah terikat dengan miras, sudah berkelahi, sudah pergaulan bebas, tapi waktu mereka pergi di sana anak-anak ini berubah. Berubah karena mereka dilayani secara rohani juga, dalam arti kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan itu di sana kan ada ibadah-ibadah. Ada di sana itu ada 3 hal. Yang pertama itu mereka jadikan di sana, jadi pertama itu bengkel rohani, rumah sakit rohani, sekolah rohani. Nah, nanti yang mereka kerohanian ini sudah terbentuk, baru mereka masuk ke itu skill.
0: Iya. Kriteria yang mereka minta untuk anak-anak dari Nabire apa saja?
1: Kriterianya itu anak putus sekolah tidak apa-apa. Kemudian yang penting dia bisa baca, dia bisa berbahasa Indonesia. Dia tidak punya ijazah juga tidak apa-apa.
0: Iya.
1: Nah, tapi kalau ada ijazah tetap diminta juga, kalau misalnya sekolah sampai tamat SMA atau SMP, SD itu terpapa nanti dikirim saja ke tempat ke stream sana, di yayasan sana. Nah, kemudian kalau anaknya mabuk suka berkelahi itu juga tidak apa-apa, mereka tetap terima. Tapi yang mereka punya kerinduan itu anak-anak itu ada punya semangat untuk mau berubah dan semangat untuk mau belajar, itu yang kadang mereka wawancara baru mereka lihat gitu.

0: Iya. Jadi
1: ya kan, bahkan ada anak-anak, ada anak-anak yang belum baca lancar juga mereka tetap terima, karena mereka ajar lagi di sana untuk baca tulis, yang belum lancar tuh mereka diajar lagi.
0: Oke. Anak-anak yang apa namanya perlu dibina, diberikan pendampingan begitu dari Nabire, yang Pak Amos kirimkan itu sudah disiapkan berapa lama di Nabire?
1: Kadang mereka tinggal di rumah, saya ajak-ajak ya, yayasan kita mungkin 1 minggu 2 minggu dulu.
0: Oke. Berapa lama di sana? 2 tahun?
1: Ya, 1 tahun di 1 tahun di Malang itu mereka belajar, nanti 1 tahunnya magang.
0: Iya. Bagaimana dengan anak-anak yang sudah magang, misalnya di Bali, kalau yang diketahui Pak Amos, apa saja perubahan-perubahan yang mereka dapatkan?
1: Ya, jadi kalau sudah magang mereka sudah bisa digaji, sudah digaji, jadi yayasan di sana bayar mereka itu 1.700.000, mungkin sekarang sudah naik 2 juta. Jadi 1 jutanya itu untuk punya kebutuhan, dan 1 jutanya itu untuk ditabung. Jadi begitu siswanya sudah selesai mau pulang, mereka sudah punya modal usaha.
0: Tempat kerjanya apa saja, Bang Amos?
1: Mereka kalau yang otomotif mereka kebanyakan praktek di kerja di itu bengkel-bengkel besar, ada yang kawat kendaraan, kemudian kalau yang jaringan optik itu mereka kerja di perusahaan yang pasang-pasang itu internet.
0: Oh gitu ya.
1: Kemudian ada yang kerja juga di tempat menjahit. Jadi ada anak-anak yang mereka contoh untuk kelistrikan. Mereka juga diperbantukan di kelistrikan di Bali. Kalau menjahit, kadang mereka tidak langsung tuh apa nih? Itu tempat menjahit, tentu mereka kerja di ini. Jadi jaringan internet, tapi mereka digaji. Iya. Mereka digaji, nanti mereka pulang diharapkan modal itu yang mereka mulai buka usaha.
0: Oke. Jadi sambil belajar sambil digaji begitu ya, Bang Amos ya. Jumlahnya itu apakah terbatas hanya 18 atau 20 anak saja atau kemungkinan bisa bertambah?
1: Iya, satu angkatan itu mereka cuma berangkatan di satu angkatan itu bisa 20 anak, tergantung. Kita kirim anak-anak berapa begitu.
0: Iya.
1: Musibah berapa? Mereka terima. Sesuai dengan kapasitas bisa.
0: Selain Nabire, kabupaten lain?
1: Di Nabire dia dari Wamena, kemudian ya kebanyakan Wamena, Nabire, iya.
0: Ya, tadi Bung Amos menyinggung tentang 1 tahun tidak pegang HP begitu ya?
1: Iya.
0: Ini aturan yang menurut saya juga ketat ya. Jadi anak-anak kadang-kadang juga karena HP terus tidak fokus. Bagaimana itu mereka bisa beradaptasi di sana ya?
1: Ya, anak-anak yang kita kirim puji Tuhan, mereka sudah beradaptasi. Jadi ada grup WA orang tua dengan lembaga di sana. Jadi setiap kegiatan di sana diupdate gitu. Gitu. Kalau ada yang sakit, tapi tidak boleh telepon orang tua. Mereka larang, tidak boleh telepon. Bicara dengan anaknya tidak bisa. Nanti mereka update saja di grup. Orang tua bisa ikut di grup.
0: Iya. Jadi ada pernyataan dari orang tua yang juga mengizinkan anaknya bisa belajar di sana ya, Pak Amos ya?
1: Iya. Iya, itu.
0: Kalau di Nabire, Pak Amos melihat ini potensi anak-anak juga punya peluang agar bisa berubah begitu dan mengikuti proses yang apa disebutkan tadi?
1: Itu sangat membantu sekali. Karena anak-anak yang saya pernah kirim itu, nah sekarang tahap magang, dok sudah ada dua anak yang magang. Nah itu anak-anak yang nakal, mereka nakal, tapi mereka di sana sudah mulai main musik, mereka sudah mulai ikut ibadah. Karena anak-anak yang kita lihat itu sebenarnya tidak bisa, gitu. Jadi karakternya berubah.
0: Iya. Jadi nanti tahun ini juga akan ada Bung Amos untuk dikirimkan lagi ke sana.
1: tahun ini kemarin bulan September saya sudah turun 8 anak. Ada yang putus, ada yang tang, karena mereka tang kelas di SMA. Mereka pas ketemu dengan saya, sudah kalau begitu kursus saja, nanti setelah kursus pulang buka bengkel kah, baru nanti apa nih pakai. Saya bilang mereka, akhirnya mereka setuju dan tes.
0: Semua terus biaya saya ditanggung ya, yayasan?
1: Tiketnya ditanggung, sampai di Surabaya.
0: Iya.
1: Jadi semua itu ditanggung. Kita orang tua tidak keluar biaya.
0: Tidak keluar biaya termasuk kebutuhan sehari-hari mereka di sana ya?
1: Iya, betul.
0: Ini menurut Pak Amos luar biasa ya, dukungan dari sponsor atau apa pihak yang mendukung kegiatan ini berlangsung ya?
1: Iya, betul.
0: Oke. Salah satu cara untuk menyelamatkan anak muda Papua ya, Bung Amos ya.
1: Iya, itu salah satu alternatif. Kita kan di sini belum punya. Kita belum punya, jadi kita memang harus cari pihak-pihak lain supaya kita bisa kerjasama untuk kalau kita ponakan.
0: Iya. Jadi ketika anak-anak ingin berubah itu harus punya upaya begitu ya, agar bisa lebih fokus bagaimana anak-anak itu belajar, juga mendapatkan keterampilan, jadi mereka tidak terhubung dengan apa orang luar begitu ya, Bung Amos ya.
1: Iya, gitu. Jadi sebenarnya saya pikir buat lingkungan saja yang membuat anak-anak itu terpengaruh. Kalau pengaruh positif boleh baik, tapi ini kan kebanyakan pengaruh negatif.
0: Iya.
1: Jadi mereka harus ada lingkungan yang baik supaya lingkungan itu jadi mempengaruhi mereka.
0: Tapi kadang-kadang orang tua merasa merasa kasihan juga kalau anak-anaknya jauh begitu, Bung Amos.
1: Iya, kalau orang tua sayang ya kita tidak bisa paksa, gengsian saja.
0: Iya. Jadi kadang orang tua mau anak-anak berubah tapi mereka tidak mau kalau anaknya jauh.
1: Iya. Kadang-kadang kita anak-anak yang bikin super. Bikin susah orang tua, jadi orang tua juga sudah ikut saja.
0: Iya. Jadi ini sudah diketahui banyak orang tua ya, Bang Amos?
1: Iya, betul.
0: Kadang-kadang ada yang kewalahan juga membina anaknya ya?
1: Untuk anak-anak itu mabuk berkelahi dengan orang tua. Di SMP, masih SMA.
0: Iya. Tapi bagaimana Bang Amos membujuk anak-anak agar bisa ikut program ini?
1: Iya, jadi saya sampaikan ke anak-anak itu, saya bilang, kalau kamu tidak sekolah, kamu tidak akan punya masa depan. Sekarang ini ada banyak orang, banyak tamatan sarjana keluar, tapi masih banyak pengangguran. Kita harus punya skill, harus punya skill. Supaya kita di mana saja kita bisa tekan lapangan kerja atau mungkin kita bisa berguna. Ada banyak lamaran-lamaran di seperti di dealer-dealer motor. Kalian punya sertifikat itu kan bisa kerja di situ. Nah, saya kasih pemahaman mereka. Mereka pikir ya, selama ini saya jalan saya sikit. Mereka juga rasa mereka tidak berguna begitu. Keluarga, akhirnya mereka sudah peluang baik. Ada yang kadang tidak mau, tapi ya sebenarnya saya tidak paksa. Kalau mau ya kita bantu. Ya silakan ya.
0: Oke. Baik, ada yang ingin bergabung ini, Bung Amos, kita terima dulu ya. Halo, selamat pagi.
2: Iya, selamat pagi dengan Bapak Mandowen.
0: Oh, Pak Mandowen, silakan.
2: Iya, saya nyambung dengan saya monitor tadi apa yang disampaikan oleh Ade Amos.
0: Iya.
2: Memang kita bisa mengharapkan pemerintah daerah terus mencari jalan keluar. Pemerintah daerah punya partner yang menolong pemerintah daerah adalah para pengusaha maupun yayasan-yayasan yang ada. Karena mungkin pemerintah sendiri tidak mampu kalau terlalu banyak orang. Itu bagus itu. Hanya saya mau bertanya kepada Bapak Amos, apakah selain pelatihan ke Surabaya itu, tapi ada karena biasa banyak anak-anak yang tidak suka juga, mungkin tidak mau terlalu jauh. Tapi ada jalan keluar juga. Saya punya tanah 2 hektar nganggur. Apakah bisa yayasan seperti ini bisa kerjasama untuk mengelola itu dengan saya kumpul anak-anak muda 10 orang untuk berusaha di bidang peternakan, terutama ayam petelur dengan pertanian, mungkin tanam sayur mayur jangka pendek, yang bisa dibantu oleh yayasan yang dipimpin oleh Ade Amos tadi. Jadi ini hanya bertanya, apakah yang seperti itu bisa juga. Kalau masalah pendampingan, ya mungkin kita punya PPL-PPL yang ada di pemerintah daerah yang ada ini, maupun ataupun mungkin dari yayasan punya ada petugas-petugas khusus bisa membina langsung di lapangan. Sehingga kita nampung yang tidak apa berkeinginan kesah, kita nampung dengan kerja praktek langsung. Hanya yaitu mungkin kita mengharapkan bantuan dari yayasan itu, ya bantuan mungkin modal untuk belanja, apa kebutuhan-kebutuhan mereka bekerja dan lain-lain. Apakah yang sejenis seperti ini bisa tidak dikelola juga oleh yayasan yang tadi ada Amos? Ya mungkin saya masih monitor ini. Kalau umpama ada Amos ada, bisa saya monitor, bisa disambung dengan dia.
0: Baik.
2: Saya masih monitor. Makasih, terima kasih, kembali.
0: Terima kasih Pak Mandowen. Ya, Bung Amos, monitor.
1: Ya, suaranya kurang terdengar.
0: Oke, Pak Mandowen mendukung apa yang Bung Amos lakukan ya, untuk kebaikan anak muda begitu. Tetapi karena ini jauh, misalnya di dua daerah ya, di Malang dan dengan Bali atau Denpasar. Ada lahan milik Pak Mandowen kurang lebih 2 hektar. Ini bisa dimanfaatkankah untuk pemberdayaan anak muda di Nabire begitu, yang bisa dikelola oleh yayasan, misalnya beternak ayam atau apa begitu, Bung Amos?
1: Ya, sebenarnya kita di yayasan juga pernah bermitra dengan kitabisa.com. Nah, itu mereka sudah ajak kita untuk kita bisa buat seperti proposal dalam untuk pendampingan macam mama orang asli Papua atau ibu-ibu yang untuk UMKM. Nah, kemudian lingkungan. Nah, cuma kita di yayasan ini fokus kita lebih ke pendidikan, panti asuhan. Terus kita kekurangan tenaga. Orang-orang yang mau bekerja dengan kita juga terbatas. Jadi kita bingung kerja yang mana, sehingga kita lebih fokus ke yang sekarang jadi prioritas kita. Padahal sebenarnya kita punya channel juga ada untuk bisa, kayak yang tadi Bapak sampaikan. Nah, nanti juga Pak Mandowen bisa simpan saya nomor, siapa tahu ada waktu kita ketemu untuk diskusi toh. Ya, memang kita punya lahan juga di sama Brusa itu, saya sudah beli itu 40x60. Tempat itu kita rencana anak-anak yang sudah pulang magang dari Bali, kita akan bikin tempat di situ khusus untuk menjahit dengan mungkin otomotif juga. Ini udah agak ke dalam, tapi kita akan cari lahan-lahan di pinggir jalan juga untuk coba buka bengkel. Nah, supaya selain anak-anak yang pulang itu mereka punya tempat untuk bisa melatih anak-anak lain, tapi mereka juga bisa langsung buka usaha di pinggir jalan, terutama bengkel dengan menjahit.
0: Iya.
1: Begitu.
0: Jadi nah, untuk bermitra ini perlu perencanaan yang matang begitu ya, Bung Amos.
1: Iya.
0: Tapi ada potensi ke situ ya.
1: Ya, kita punya mimpi besar itu kesana. Karena dengan program-program itu kan kita bisa tolong banyak orang.
0: Oke, begitu ya Pak Mandowen. Ketika nanti Pak Mandowen ingin berdiskusi dengan Pak Amos, bisa nanti saya bacakan nomornya, atau bisa mengunjungi Yayasan Siloam di Kalibobo untuk kedepannya bagaimana. Ya, tentu ada perencanaan yang matang, semuanya dikalkulasi ya, karena ini menyangkut biaya juga membangun kandang atau tenaga-tenaga ahli begitu ya, pendamping misalnya. Ada lagi di belakang Pak Mandowen, silakan. Ya. Kadang-kadang saya berpikir begini, ketika ada anak muda mungkin karena tidak ada kesibukan di rumah ya, tidak ada aktivitas, jadi mereka lebih banyak di jalan ya, kumpul-kumpul, nongkrong begitu ya. Tetapi ketika mereka punya kesibukan, saya rasa aktivitas nongkrong, kumpul-kumpul begitu akan berkurang. Mereka lebih produktif, memberdayakan dirinya untuk selalu belajar ya, belajar apa keterampilan atau keahlian supaya masa depannya lebih bagus begitu. Kalau di Nabire, apa tempat-tempat seseorang bisa belajar keahlian atau keterampilan ini perlu harus diadakan begitu ya, Bung Amos?
1: Iya, sebenarnya saya lihat kita bisa tolong bersama. Cuma kita punya hati untuk bisa menolong orang atau tidak. Karena saya lihat di Nabire itu banyak bengkel, banyak apa ini, warung, banyak apa. Nah, cuma itu sudah, karena kalau macam bengkel-bengkel di warung kan mereka berterima yang sudah siap begitu, sudah siap kerja, sudah siap punya karakter sebagus,
0: betul,
1: punya disiplin begitu. Tapi memang kalau butuh untuk dibentuk itu memang tidak bisa. Saya lihat di Nabire kayaknya belum ada. Kebanyakan itu mereka terima orang yang siap kerja gitu. Tapi untuk mempersiapkan orang itu yang belum ada gitu. Kedisiplinan. Nah, asalnya di GFW itu yang sering bikin pelatihan itu kan pas siapa nih, KKR yang biasa bikin latihan untuk anak-anak muda ya.
0: Iya, iya.
1: Rasanya di Jepura itu ada ya.
0: Iya,
1: nah, betul. Cuman kadang-kadang dia punya waktu pelaksanaan itu kadang satu minggu. Tapi kalau yang di Malang kan satu tahun. Kebetulan itu tahun. Itu lebih kuat sekali saya lihat. Rasanya kalau itu lebih kuat.
0: Iya. Jadi lebih lama, lebih mapan nantinya anak-anak ini bisa lebih apa ahli ya di bidangnya.
1: Iya. Dan memang mereka dipersiapkan untuk punya mental usaha.
0: Iya.
1: Ini baik pula jalan.
0: Oke.
1: Jadi harus punya mental usaha. Jadi mereka digembleng di sana itu begitu.
0: Iya. Baik, ada lagi pendengar sebelum kami cukupkan sementara untuk sesi pertama dengan Pak Amos Yeninar, Ketua Yayasan Siloam Kalibobo Nabire yang sudah sekian lama, sekian tahun memberikan kontribusi pada pengembangan karakter anak muda ya. Bahkan dulu saya pertama ketemu Bung Amos ini cari anak-anak Aibon dikumpulkan, ada yang lari begitu ya. Tapi kalau sekarang mungkin lebih mudah lagi. Selamat pagi.
2: Ya, selamat pagi. Masih dengan Bapak Mandoeng.
0: Oke,
2: baik. Saya tadi monitor langsung juga. Saya minta alamat jelas dari Bapak Amos tadi itu di Kalibobo sebelah mana?
0: Kalibobo mana, Pak Amos?
1: Di Putaran 1.
0: Putaran 1 Yayasan Siloam. Nanti nomornya saya bacakan. Atau bisa bacakan nomor teleponnya, Bung Amos.
1: Iya.
0: Nanti saya Pak Mandoeng simpan.
1: Oke, nomor saya 0853.
2: Ya, 0853.
1: 0033.
0: Coba.
2: Pertanyaan empat kali ya.
0: Coba ulangi, Bung Amos.
1: Ya, 0853. 0033. Jadi nolnya ada 4.
0: Iya. 0853 200 00 03 64.
1: 63.
0: Oh, 63, sorry.
2: Iya.
0: Pak Mandoeng telepon ya nanti ya.
2: Cari waktu saya mau koordinasi.
0: Oke.
2: Dengan beliau, pasti beliau sudah tahu saya. Pak Amos pasti tahu saya karena saya yang dulu bina orang-orang Mambaramo di Tanah Boratei sana, Tanah Perhutanan. Dan pernah ada dari gereja, ada ibu satu yang tiba-tiba dia masuk potong tele saya. Dan dia koordinasi, bangun koordinasi dengan Pak Amos, lalu tempat jalan untuk gereja, layanan gereja. Tapi saya kan orang tiap hari di sana, kebun saya, saya monitor-monitor, sudah tidak jalan. mungkin ada masalah antara ibu itu dengan saudara orang Mambrama yang sempat saya bina di sana, akhirnya sudah tidak jalan lagi. Tapi di tempat yang sama, saya punya tanah dua hektare yang anggur, itulah yang tadi saya usulkan. Nanti saya koordinasi lebih jelas lagi dengan Pak Ahmad. Bagaimana pemuda-pemuda yang lainnya, karena pemerintah kayaknya tidak mampu tuh banyak orang yang nganggurin, jadi swasta perlu penopang pemerintah. Terima kasih, mungkin itu nanti selebihnya saya koordinasi dengan Pak Ahmad sendiri.
0: Baik.
2: Terima kasih, saya kembalikan.
0: Selamat Pak Mandoven, terima kasih, selamat pagi. Iya, tadi Pak Mandoven salah satu warga yang juga ingin mengajak anak muda ya agar bisa lebih berubah ke arah masa depan yang lebih baik. Kalau anak muda punya keahlian, keterampilan, mereka akan menjadi pribadi atau sosok yang menjadi kebanggaan keluarga ya. Ya, kadang-kadang anak-anak itu tidak bisa berpikir sendiri ya. Jadi harus di apa? Edukasi. Dirangsang ya agar mereka bisa lebih move on begitu mungkin dari aktivitas yang kurang produktif. Kalau sudah bergaul punya teman lama tetapi dampaknya negatif, itu kadang-kadang anak-anak tidak mudah, tidak gampang move on ya. Jadi temannya bilang, ayo sini ya, kok nih di rumah saja itu yang. Jadi harus lebih apa? Kuat dalam menghadapi cobaan. Ya, terputus Bung Amos. Teleponnya habis kapan baterai? Ya. Baik pendengar, masih di obrolan pagi. Pak Amos belum closing statement ya. Ya, untuk closing statement dulu. Silakan. Ya, Bung Amos ada kesibukan mungkin karena kesibukan hari ini salah satunya kunjungan atau ke rumah sakit ya, ada keluarga yang sakit. Ada ya, poin yang ingin disampaikan, silakan.
1: Ya, yang saya ingin sampaikan itu sudah di Nibiru banyak ya. Terlibat dalam miras. Kemarin saya berlihat berita lagi ada anak dari Nibiru yang sudah ganja, tertangkap di Jayapura. Gitu. Jadi ini bukan masalah biasa lagi, ini sudah masalah serius yang harus dipikirkan oleh lembaga-lembaga ada, perempuan, pemuda, gereja, masjid. Ya kita semua harus ambil bagian untuk selamatkan generasi muda. Kalau tidak, kasihan. Ke depan ini siapa yang akan melanjutkan dengan tingginya penyakit HIV AIDS. Problem banyak sekali. Jadi mari kita coba mulai dari hal kecil untuk menyelamatkan kita generasi muda, mulai dari anak-anak sampai anak muda. Begitu, terima kasih.
0: Oke, baik, terima kasih banyak Bung Amos, tetap semangat ya. Saya ya, yakin Pak Amos dan kawan-kawan di Yayasan Siloam punya niat yang baik ya, membentuk karakter anak muda menjadi lebih bagus, punya masa depan yang lebih maju di masa yang akan datang. Selamat pagi Bung Amos, ya, selamat pagi. Salam sehat. Tuhan berkati.
1: Ya.
0: Demikian pendengar bincang saya dengan Pak Amos Yeninar, ya, Ketua Yayasan Siloam. Baru-baru juga kami hubungi untuk membuat satu cerita, ya. Dan cerita itu ternyata menang di Jakarta. Luar biasa, ya. Sudah berkontribusi pada banyak pihak, salah satunya untuk masyarakat, terutama di kalangan anak muda. Jadi tadi ada yang sudah dikirim bulan September, baru saja bulan lalu, 8 anak ke apa Malang ya. Ketika mereka di Malang sudah digembleng ya, diberikan pembekalan, edukasi, keterampilan selama kurang lebih 1 tahun, nanti prakteknya di Bali ya. Jadi anak muda harus semangat ya, kalau muda sudah loyo-loyo nanti tua bagaimana, harus tahan banting. Ya. Baik pendengar, ada yang ingin bergabung silakan. 0984-22074 atau 0813-5494-419. Kita jeda dulu dengan selingan berikut ini.

Ya, Edgar Aronggiar dengan lagunya Nona de Plat. Kalau Anda pernah ke Jayapura, kemungkinan besar tahu ya, kawasan de Plat. Ada de Plat kanan, de Plat kiri. Ya, merujuk pada nama kawasan atau pemukiman yang terletak di Kota Jayapura, Provinsi Papua. Jadi kawasan ini, de Plat ini menuju arah Pantai Besji atau iya Pantai Besji di Distrik Jayapura Utara. Iya. Ada yang pernah ke sana? Jadi kalangan masyarakat lokal di daerah de Plat sering dikenal dengan area perumahan, usaha lokal seperti catering, kuliner ya, ada juga perbengkelan serta titik akses strategis di kawasan Jayapura Utara dekat pantai. Ya, dengar-dengar ya pendengar, di Jayapura musim hujan ya, bukan musim hujan tapi hujan lebih sering di Jayapura, bahkan beberapa hari lalu sampai banjir ya, menggenangi wilayah Kota Raja, kemudian di Entrop, di Kali Acai dan sekitarnya. Banyak kendaraan yang mogok ya, sampai tenggelam, motor hampir tenggelam, tinggal kelihatan speedometernya saja. Iya, tadi pagi teman saya dari Jayapura kasih tahu, wah kami kewalahan di sini hujan terus, di Nabire masih kabut asap, Timika juga kabut asap ya. Tapi warga masyarakat di Jayapura justru kebanyakan hujan. Ya, masih di obrolan pagi menggantikan acara Nabire Menyapa. Matahari sudah mulai meninggi ya dari arah timur. Warga masyarakat di hari Senin banyak pekerjaan ya. Ada yang tadi apel pagi, melanjutkan dengan tugas-tugasnya sampai siang, nanti istirahat sejenak, kembali lagi ke kantor atau tempat kerja untuk menyelesaikan berbagai tugas atau pekerjaan ya. Aparatur sipil negara punya kewajiban ya, melayani masyarakat di berbagai bidang ya. Ada yang di puskesmas, ada yang di mana, pustu ya, ada yang di sekolah-sekolah, ada yang di kantor mengurusi dokumen kependudukan ya, pajak juga lain-lainnya. Seperti kami di RRI Nabire punya tugas juga ya, memberikan informasi, menghadirkan berbagai acara ya, pagi hingga malam setiap hari ya. Warga masyarakat di Kabupaten Paniai tadi pagi kurang lebih pukul 7 lebih 7 menit ya, merasakan getaran gempa. Gempanya itu berpusat di Kabupaten Deyai arah selatan dengan kekuatan atau magnitudo 4,4 pada kedalaman 6 km ya di bawah tanah. Jadi gempa dangkal. Ya, kekuatan atau magnitudo 4,4, getarannya tadi pagi dirasakan warga masyarakat sampai ke Kabupaten Paniai. Jadi warga di Kabupaten Deyai, Paniai juga Dogiai merasakan gempa bermagnitudo, informasi dari BMKG 4,4. Ya, sudah dua kali ya, tadi malam juga atau dini hari dengan tadi pagi. Ya, kami sudahi ya pendengar untuk acara obrolan pagi atau Nabire Menyapa untuk hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda, Pak Mandowen, juga Pak Amos, juga pendengar yang lain. Ada banyak usul dari warga terkait ketersediaan air ya, salah satunya dari warga di Legari yang sudah berapa lama kekurangan air bersih ya,
tidak saja di Legari tapi banyak wilayah lain di Nabire. Di mana? Kota sini banyak ya. Kemudian di SP juga warga sudah kesulitan mendapatkan air bersih. Jadi mau tidak mau mereka beli. Ada yang beli dengan ukuran tandon ya, ada yang 500 sampai 600 liter satu tandon kecil itu, atau yang ukurannya lebih besar patungan ya dengan tetangga supaya terjangkau harganya. Ya. Ada 2 atau 3 lagu kami putarkan untuk Anda, kita nantikan acara berikutnya Halo RRI.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasi. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasi. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasi? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasi?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasi, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasi untuk Indonesia.